0: Ketika ditemui media dalam mesyuarat itu, pengerusi PH Sabah, Datuk Mustafa Sakmud berkata, beliau kekal menerajui PH Sabah dibantu Datuk Fu Zingze dan Datuk Lahirul Latigu sebagai timbalan pengerusi. Dalam masa sama, Datuk Ruji Ubi dilantik sebagai setiausaha PH Sabah, manakala Datuk Chan Fung Hin mengekalkan peranan sebagai ketua penerangan dan Irwan Shah Mustafa sebagai bendahari. Bagi sayap parti pula, Zaidi Jatil terus mengetuai pemuda PH Sabah, Datuk Janila Simbang menerajui wanita, manakala Datuk Peter Galim dilantik sebagai ketua pengarah pilihan raya. Dalam perkembangan berlainan, Datuk Mustafa memaklumkan PH Sabah menyambut baik pengumuman Kerajaan Persekutuan mengenai pemberian khas interim berjumlah RM1.5 bilion kepada negeri. Ia disifatkan sebagai langkah interim yang penting sementara menunggu pelaksanaan penuh tuntutan 40% hasil bersih Sabah. Katanya jumlah berkenaan merupakan rekod tertinggi pernah disalurkan kepada Sabah dan mencerminkan komitmen Kerajaan Madani dalam memenuhi keperluan pembangunan negeri.
1: Kita masih juga mau menekankan bahawa pembayaran penuh 40% itu mesti dilaksanakan. Dan saya sendiri sebagai menteri yang bertanggungjawab diminta oleh rakan-rakan pimpinan supaya memastikan bahawa pelaksanaannya akan dapat disegerakan.
0: Datuk Mustafa ditemui media selepas mesyuarat agung tahunan Pakatan Harapan Sabah di Kota Kinabalu. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Keputusan permohonan Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO untuk menyertai Gabungan Rakyat Sabah GRS sebagai parti komponen akan diketahui 18 Jun ini. Setiausaha Agung GRS Datuk Armizan Muhammad Ali berkata pihaknya kini sedang mengadakan sesi libat urus dengan kepimpinan APKO. Bagi mendapatkan maklumat berkaitan sebagai persediaan menyediakan kertas pertimbangan untuk dibentangkan dalam mesyuarat Majlis Tertinggi GRS. Pada 29 Mei, APKO mengemukakan permohonan itu secara rasmi yang diserahkan oleh Presidennya, Datuk Iwan Benedict, kepada pengerusi GRS Datuk Seri Panglima Haji Jinor. GRS kini dianggotai 5 parti komponen iaitu Parti Gagasan Rakyat Sabah, Parti Bersatu Sabah, Parti Liberal Demokratik, Parti Harapan Rakyat Sabah dan Parti Cinta Sabah. Penganjuran perlumbaan Perahu Naga kali ke-39 di Tawau menjadi platform penting mengangkat warisan budaya masyarakat Cina sekaligus memperkukuh perpaduan antara pelbagai kaum di Sabah. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Haji Nor berkata, kejohanan itu membuktikan semangat kebersamaan rakyat pelbagai kaum yang bersama-sama menyertai dan memeriahkan acara berkenaan. Menurutnya, Persekutuan Persatuan-Persatuan Cina Tawau memainkan peranan penting dalam memelihara warisan budaya Cina serta menjadi suara masyarakat Cina setempat. Beliau berharap persekutuan itu dapat bekerjasama rapat dengan kerajaan negeri sekaligus mendorong lebih banyak inisiatif yang mampu memanfaatkan kemakmuran Sabah. Datuk Haji Ji berucap merasmikan kejohanan tersebut di Tawau. Teks ucapannya dibacakan Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Sementara itu, Datuk Nizam ketika ditemui media pada majlis berkenaan memberitahu pertandingan itu bukan sekadar medan merebut kemenangan, sebaliknya menjadi simbol kesatuan dan kerjasama yang penting dalam memastikan kesejahteraan negeri terus terpelihara.
3: Jadi perpaduan kaum yang berbilang ini sebenarnya merupakan satu perkara yang cukup penting apabila kita ingin memajukan sesuatu negeri atau negara ataupun daerah. Jadi kita berharap agar program-program seumpama ini dapat diteruskan lagi di masa-masa yang akan datang.
0: Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Perlumbaan Perahu Naga Tawau merupakan antara acara kebudayaan tahunan yang terus mendapat sambutan menggalakkan serta menjadi simbol keharmonian masyarakat majmuk di negeri ini. Pertandingan pickleball anjuran pemuda Parti Gagasan Rakyat Sabah PGRS Tanjung Keramat menjadi platform memupuk gaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat. Ketua Pemuda PGRS Tanjung Keramat Burhanuddin Yahya berkata, pickleball merupakan sukan yang mudah dimainkan. dipertahankan dan tidak memerlukan kemahiran asas yang tinggi, sekaligus menjadikannya antara pilihan terbaik untuk menarik minat orang ramai menceburi aktiviti sukan. Tambahnya, pelaksanaan program seumpama juga selaras saranan Kementerian Kesihatan yang menekankan aktiviti fizikal sekurang-kurangnya 30 minit sehari atau 5 kali seminggu.
4: Harapan kami adalah lebih ramai penduduk di Kuantan khususnya aktif lah, bukan saja pickleball, mungkin dari segi bola sepak, tenis, jogging pun ramai sekarang. Jadi harapan besar adalah semua golongan untuk mengamalkan hidup yang sehat.
0: Burhanuddin ditemui media selepas merasmikan pertandingan itu di Putatan. 72 peserta terdiri daripada komuniti sekitar Putatan menyertai pertandingan tersebut. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah perkukuh hubungan pelaburan dengan Korea Selatan. Isu projek pembinaan SMK Langkon bakal dibawa ke peringkat persekutuan. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael daripada Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Ya, 8.15 minit pagi waktu ini, edisi 8 Jun 2026 hari Isnin. Kita bersama lagi menerusi Apa Cerita Kamurang. Assalamualaikum, selamat pagi semua kawan-kawan.
1: Hai, selamat pagi.
0: Setelah berapa seminggu kita cuti kan? Apa cerita kamu orang?
2: Dua minggu.
0: Begitulah. Okey, kita sapa dulu rakan-rakan kita di Sabah FM. Ada Ikhlas dan juga Edwin. Hai, selamat pagi.
3: Selamat pagi semua. Hai.
0: Pagi. Shima dan Hebri di Labuan FM. Pagi kawan-kawan. Tiada suara. Tiada suara diorang. Okeylah. Kak Nur di Sandakan FM. Pagi ya kak.
4: Hai. Pagi.
0: Dan Aida di Keningau FM. Pagi semuanya. Okeylah. Menerusi apa cerita kamu orang pagi ni. Kita pun adik-adik lah. Terutama yang ada anak kan. Baru saja habis. Oi, kenapa tu? Baru je habis cuti sekolah kan. Jadi hari ni mula sudah bersekolah seperti biasa. Jadi kita pun mau imbas lah. Ataupun imbau kenangan dulu zaman sekolah kan. Kalau sebut pasal waktu rehat ni. Memang antara saat-saat yang kita tunggu. Jadi bila waktu rehat. Ada yang mungkin dari rumah siap bawa bekal. Ada yang juga mungkin pegang duit belanja. Jadi En mau tanya lah satu-satu daripada rakan-rakan kita ni. Masa zaman sekolah dulu, kamu ni jenis bawa bekal dari rumah atau lebih suka pegang duit belanja? Jadi kita mulakan dengan siapa dulu? Di Keningau FM dululah. Aidan untuk pagi ni, untuk pembukaan. Kalau Aidan okay. Macam mana pula?
4: Okay, baik, terima kasih. And untuk topik pagi ni, okay, kalau throwback baliklah kan zaman yalah, zaman sekolah rendah macam tu kan. Okay, kalau macam saya ada dua situasi lah. Kalau saya sempat sarapan di rumah, bermakna saya ada sempat sarapan di rumah, saya kena bagi duit belanja untuk waktu rehat lah. Tapi kalau saya tidak sempat sarapan di rumah, saya kena bagi duit belanja lebih sedikit lah. Maksudnya untuk sarapan pagi dan juga untuk satu kali untuk waktu rehat nanti. Tapi biasanya lah kalau sudah biasanya kalau macam yalah kami adik-beradik kalau ada kena bagi duit belanja tu tidak dikasih habis sebab kami menyimpan
0: untuk tabung. The next day.
4: Ya, menyimpan maksudnya simpan lagi untuk besok supaya ada target yang mau dibeli di kantin kah kan. Dia punya begini sebab adik-beradik barangkali sudah kena kasih tentu begini kamu punya belanja untuk hari ini. Jadi kalau kalau habis hari ini nanti besok lain belanja lagi tapi harga yang di kantin tu contohnya kan mahal ataupun ada harga yang tertentu. Jadi mau kumpul duit lah sebab mau beli yang itu. Okay. Kalau biasanya lah kalau selalunya apa ni bawa bekal pergi sekolah lah. Tapi itulah bawa bekal pergi sekolah selalunya sumbat dalam plastik itulah. Zaman budak-budak kan sumbat dalam plastik, bawa makanan tu di plastik sajalah.
0: Betul.
4: Itu yang saya ingat. Itu kalau yang sekolah rendah lah. Pindah pergi sekolah menengah dia
0: sama juga kalau sekolah menengah Aida.
4: Sekolah menengah sebab tinggal asrama jadi biasanya makan di dewan lah kan.
0: Begitu. Dia lain situasi di kan kalau sekolah biasa dengan juga sekolah asrama. Betul. Okey, terima kasih Aida di Kening FM. Okey, Sandakan FM pula kita bersama dengan Kak Nur. Apa cerita pula bersama dengan Kak Nur? Kalau Kak Nur macam mana?
5: Kak Nur ni berbeza Kak Nur berbeza dengan adik-adik semua hari ini ya. Anak-anak semua saya rasa ada yang jadi boleh jadi anak dan juga boleh jadi adik. Cuba bayangkan Kak Nur di tahun 1 tahun 1979.
0: Saya belum ada lagi.
5: Sudah lahir kah? Jadi situasi berbeza kalau tahun 70-an ya, bersekolah rendah, di mana macam Kak Nur pada masa itu anak Kak Nur adalah anak yang paling bongsu. Jadi terpulanglah kepada Kak Nur sama ada bawa bekal ataupun dibagi duit belanja. Tapi cuba bayangkan pada masa tahun 70-an tu, kalau 50 sen belanja tu kita boleh beli macam-macam.
0: Macam-macam sudah boleh beli.
5: Sebab masa tu mi goreng tu yang dalam plastik tu
0: berapa ringgit yang
5: tu kan? Ujungnya tu.
0: Ikat gigit tepi.
5: 20 sen.
0: Oh, 20 sen.
5: Ya, gigit tepi tu 20 sen saja.
4: Ada nilai betul sempat betul. Lagi. 20 sen ada. Kan, kalau 50 sen tu yang harga 3 ringgit tu dah. Ah, sempat.
0: Tapi zaman saya pun sempat. Masih juga tu. Bersen-sen juga masih 50 sen mi dia tapi kosong lah.
5: Ini 20 sen. Cuba bayangkan. Lepas tu air manisan tu 10 sen. Kita boleh dapat sudah.
4: Betul.
5: Jadi murahnya. Jadi perbezaan masa sekolah rendah tu memang enjoy lah. Maksudnya apabila kita imbas semula macam anak-anak Kak Nur dia berbeza sudah. Macam mungkin boleh kongsi lah macam anak-anak Kak Nur masa sekolah rendah tu Kak Nur lebih suka bawa bekal. Bagi diorang bekal. Apabila sudah tahun 5 tu barulah bagi diorang pilihan sama ada diorang mungkin makan di kantin sebab sekarang ni pun dari segi kebersihan memang terjaga kan di titik beratkan. Jadi bagi Kak Nur seimbanglah. Kadang-kadang bawa duit belanja kadang bawa bekal makanan ya mungkin berbeza dengan adik-adik Kak Nur yang ada bersama-sama SEK pada pagi ni maklumlah ya senja-senja sudah senja-senja sudah
0: belum lagi Kak Nur
5: jadi pengalaman pula untuk anak-anak ni pula Kak Nur dah lepas maksudnya tidak ada sudah yang sekolah rendah sekolah menengah ya paling kecil pun 21 tahun. Cuba bayangkan. Woi.
0: Boleh sudah sendiri sendirilah tu bawa bekal kan?
4: Woi, remaja sudah.
5: Ya. Ya, boleh lagi masakkan untuk Kak Nur.
0: Betul.
5: Okay. Jadi itu Kak Nur lah seimbang ya. Kadang-kadang bawa bekal, kadang-kadang belanja duit. Jadi dari Sandakan FM bersamamu.
0: Okey, terima kasih Kak Nur di Sandakan FM. Baik, kita bersama pula dengan Edwin dengan Iklan dululah di Sabah FM. Labuan masih belum kan? Okey, apa cerita kamu orang bersama Edwin dan juga Iklan pula? Kamu bawa bekal ataupun pegang duit belanja?
1: Okey, tapi sebelum tu di Labuan ni, kita mau dengar suara dorang dulu ni. Ada
0: sudah cuba kita test dulu.
4: Testing warna ke dorang punya. Hello Labuan.
1: Ada? Oh, masih lagi mendayang.
0: Masih calling.
4: Coba dulu bahasa telefon.
1: Telepon Konti dulu. Okey, dapat dong sedang menyambut lah tuh.
5: The number if you dial.
1: Okey,
0: untuk perkongsian daripada kami kan.
1: Ya. Antara bawa bekal ataupun waktu zaman sekolah suka bukanlah suka tapi dibagi duit belanja lah. Kalau Edwin lah ada kisah. Awalnya memang diberi bekal. Tapi tahulah kalau budak lelaki pergi sekolah ni macam-macam kejadian boleh berlaku.
0: Kenapa tu?
1: Mama bagi bekal, kan? Bagi tapau, satu kongsi. Tak cukup. Lepas kedua hilanglah pula bekalnya lepas pulang sekolah.
0: Lagi-lagi kalau ada brand tu,
4: habis. Kena marah lagi.
1: Betul. Kena marah mama. Mana ada sudah brand. Punya bekal hilang terus tidak kena bagi sudah. Kena bagi duit saja. Lepas tu yang kedua juga ada pengalaman juga bawa bekal. Letak dalam laci, nak tahulah macam mana, tertumpah habis kena marah cikgu di kelas. Habis tertumpah, bila berlari-larian terlanggar kali jatuh tertumpahlah. Jadi itu pengalaman yang menyebabkan bekal itu diputuskan.
0: Bekalan diputuskan.
1: Jadi, bekalan diputuskan. Malah jadi. Kau bagi pakai duit jelah, kau beli jelah di kantin. Senang cerita. Okay. Sekolah rendah lah. Lepas tu sekolah menengah memang sepanjang tu bawa duit je lah.
0: Duit je.
2: Kena pula apa tu kontena tu yang memang jenis mahal punya kali ya.
1: Itulah. Tak tahulah.
2: Kena mahal band terus membawa.
1: Masalahnya yang murah-murah tu pun kena bagi pun kalau balik-balik hilang
0: juga. Hilang juga.
2: Itulah kan. Kalau saya pula, saya ingat saya suka bawa duit daripada bawa bekal. Tapi itulah. Sebab kalau dibawakan bekal tu saya malas membawa sebab saya jalan kaki pergi sekolah.
0: Oh dekat
2: berat. dekat je. Tak lah juga dekat. Saya rasa saya dulu rajin berjalan tau.
1: Oh ya?
2: Ya. Tapi saya tidak suka bawa berat-berat bag. Semua bag, semua apa ni, buku-buku saya pun saya tinggalkan di kelas. Kan lepas tu nanti kalau sudah mula sekolah tu semua buku saya ada di sekolah. Bekal pun saya tidak mau bawa. Jadi kena saya bawa duit je lah.
1: Kalau pergi sekolah tidak ada buku, bawa beg saya lah kosong.
2: Iya, bawa beg kosong, bawa air je.
1: Boleh lah bawa bekal juga.
0: Oh, biasanya boleh kasi tinggal buku.
2: Tidak mau juga, pemalas si ikhle.
1: Buku sudah di sekolah, boleh lah bawa bekal.
2: Dia tidak mau juga, dia mau juga bawa baris di kantin.
1: Mau juga ikut bersesak-sesak ke dalam berebut-rebut.
2: Iya, itu seingat saya. Lepas tu kan kalau kena kasi bawa bekal kan, saya makan awal-awal di rumah.
0: Sarapan di rumah dulu lah.
1: Masa rehat, oh masa rehat pergi kantin juga lah.
2: Masa rehat pergi kantin lagi. Okay. Itulah seingat saya. Sekolah menengah, tinggal asrama, jadi makan di dewan makan saja.
0: Maksudnya di kalau asrama ni diorang sediakan bah, memang kan?
2: Ya,
0: tinggal turun makan jalan kan?
1: Tapi kalau pergi sekolah rehat. Boleh pergi balik pergi asrama
2: kah? Dia memang ada sediakan makan tengah hari.
1: Oh, bagusnya.
0: Oh, makan tengah hari pun disediakan. Oh, malumlah tak pernah sekolah asrama kan?
2: Tinggal asrama.
0: Iya, tak pernah. Macam tak yakin diri ni boleh masuk asrama. Itulah kali. Terlampau manja. Okay, terima kasih sampai fan kepada Ikhlas dan juga Edwin.
2: Okay. Kita
0: try pula di Labuan FM. Shima dan juga Hebri.
2: Kita tidak rezeki bersama dengan Shima dan Hebri hari ini ya.
1: Kita try dulu.
0: Kita try dulu. Halo.
1: Halo.
2: Halo. Dah kita punya rezeki bersama dengan Labuan. Tapi dapat nanti kita tanya sejalah di sosial media ya kan?
0: Mana tu orang boleh respon di situ?
1: Coba kamu type.
0: Mana tu orang boleh type kan?
2: Coba kamu type di grup kami bacakan.
0: Ataupun orang voice.
4: Voice note lah.
0: Tapi sebelum Shima dan Hebri berkongsikan, kalau dari N lah pula kan, dari Toy FM. Kalau saya dulu, zaman sekolah, masa sekolah rendah dan juga menengah, memang bawa duit bekal. Kalau sekolah rendah pun bawa duit bekal. Sebab tak pernah bawa bekal pergi sekolah, biasanya sarapan juga di rumah. Sebab ibu dan bapa saya bekerja. Kena lagi ibu saya yang kerja shift. Jadi mau sediakan bekal untuk pergi sekolah tu pun tak sempat. Saya pun dengan adik pun biasa setahun lah. Jadi mau urus lagi dua orang kan. Kena apa ni, lagi-lagi tem tadika, diurus rambut lagi, bajunya lagi, semua sekolah rendah begitu lagi. Banyak mau diurus. Jadi mau siapkan bekal tu pun memang tak sempat. Jadi memang bawa bekal lah. Saya rasa dulu kalau saya buat RM5 atau RM3, saya rasa banyak sudah. Kalau masa zaman ini
4: banyak sangat tu.
0: Banyak kan?
4: kalau zaman kami lah.
0: Betul. Kan macam-macam boleh beli. Saya sempat lagi beli aiskrim yang patah-patah tu, kongsi dengan kawan 20 sen. Air pun dekat tepi yang rasanya mungkin harga time Kak Nur 10 sen kan? Masa N mungkin
4: ya, betul.
0: 50 sen sudah masa saya, zaman saya. Naik sudahlah.
4: RM1 tu kalau zaman ialah zaman-zaman dulu sangat besar sudah tu.
0: Betul.
4: Sebab bisu ya, tu okay, 50 sen besar sudah. Yang RM3 sudah. Jadi
0: betul, boleh beli mi dengan lauk satu lagi.
2: Have lah juga kalau RM5.
0: Betul.
4: Kan? Ya betul.
0: Kira banyak lah pas sudah tu kan. Tapi saya pernah juga tu, ada kawan yang tidak bekal kan, saya kasihlah dia duit. Kesian juga, dah ada bekal, dia sudah lah, dah ada bekal, dah ada lagi duit.
2: Untuk kan? Dengan PN dulu.
0: Saya rasa kesian.
4: Yang di dekat
5: bayinya. Ya betul.
0: Dah lah banyak, kita kongsi rezeki lah kan. Sebab rasanya kalau kita bawa RM2 pun rasa banyak sudah duit tu. Esoknya boleh pakai lagi.
4: Ya, betul.
0: Tapi saya pun kena pesan, jangan kasih habis. Lagi-lagi kalau petang, kalau ada kelas tambahan kan, biasanya ada. Jangan kasih habis. Duit ni pakailah sampai petang. Begitu. Okeylah, kita try pula di Labuan FM, Shima dan Hebri. Pasti dapatkah calling diorang ni? Diorang sudah respon.
1: Belum lagi rasanya. Sama juga bergema. Tapi ada di ada orang respon sudah di grup.
2: Saya dah baca je lah di grup.
1: Baca kah? Kami baca kah?
0: Ikhlas dari dulu lah baca.
1: Oh, kami baca.
0: Kau lah baca.
1: Okey, Shishima dia dah bagi tahu di sini, dia bilang dia jarang bawa bekal sebab dulu masa waktu rehat, waktu tu dia bermain saja. Dia memang tiada makan.
0: Ini ingat main je ni.
2: Main getah tu kan Shishima.
0: Main ting-ting.
2: Kita kasi kena ada orang sedang dia dapat respon.
0: Betul.
1: Saya rasa Shishima ni sudah makan kenyang-kenyang di rumah ni kali sebelum di sekolah kali kan.
2: Kan. Tentang orang dia dapat respon kan.
1: Hebri lagi.
4: Agak ya Shishima.
2: Hebri.
1: Hebri dia bilang dia tidak bawa bekal sebab waktu sekolah rendah dia dapat program RMT, rancangan.
0: Wah, biasanya
1: tambahan gitu.
0: Biasanya kalau yang dapat RMT tu duluan kan
4: dulu,
0: pergi kantin.
4: Sama kan?
1: Ya, dia pergi kantin juga kan, cuma ada makanan khas yang macam orang boleh ambil
2: untuk
1: gitu.
2: Untuk orang
1: kan.
2: Ambil. Free kah? Free kah?
0: Sama juga.
1: Itulah. Yang sengat susu saja itu sih.
2: Inilah susah kita dah dapat respon dari si Hebri ni. Hebri cuba type free kah?
1: Okey, itu di sekolah rendah dia bilang. Lepas itu di sekolah menengah dia jarang bawa bekal sebab balik sekolah baru dia makan di rumah. Sekolah dekat dengan rumah saja.
0: Okeylah tu.
2: Oh, dorang tidak pergi kantin, dorang berbaris dapat RMT.
4: Sebab dorang dapat RMT.
1: Dorang dapat RMT.
0: Oh, lain lagi lah maksud dia. Begitu.
2: Wah, biasanya.
1: Betul.
2: Okay. Itulah respon daripada dorang.
0: Itu respon exciting.
1: Kami ikut saja.
2: Kami ikut saja apa yang
0: bawa bekal kosong dengan piring
4: je. Bawa bekal kosong. Oh.
0: Oh, dia begitu.
4: Ya, disuruh bawa. Betul lah.
1: Bawa betul lah piring kosong tu terus apa yang kena-kena hidang lah di piring dorang tu kan.
2: Oh, begitu. Yang kita bacakan untuk dorang.
0: Paham.
4: Tapi dorang angguk-angguk. Respon dorang angguk-angguk ya.
0: Betul lah tu.
2: Kalau kami tambah ni boleh ni.
0: Kami pandai-pandai tambah lah kan. Okay lah. Memang seronok lah dengan perkongsian daripada rakan-rakan kita ni kan. Ramai jugalah kita imbas semula kenangan kita masa zaman sekolah, bawa bekal ataupun bawa duit belanja sendiri kan. Tapi apa pun, terima kasih dengan rakan-rakan kita semua di Sabah FM untuk perkongsian di hari-hari ni. Sabah FM, Iklir dan juga Edwin, terima kasih.
1: Terima kasih
2: juga Anne.
0: Ya, di Kenal FM, Aida, terima kasih.
4: Terima kasih kembali.
0: Dan juga Sadakan FM, Kak Nur. Terima kasih Kak Nur.
4: Okey, sama-sama.
0: Dan juga di Labuan, Shima dan juga Hebri. Terima kasih.
2: Dan sekarang sedang
0: mengambil lambai
2: ulas juga lah ya. Kita ulas juga. Terima kasih dia bilang si Hebri.
0: Oh ya, betul. Saya language kan begini. Okey, kita jumpa seketika nanti untuk di hari sana sini. Jumpa lagi, bye.
4: Okey, bye.
0: Okey, bye.

0: Kawau FM, radio pilihan anda.
1: Rentak pagi.

0: perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Baik Edwin, dari sana sini kita kembali bersama dengan kawan-kawan kita di stesen daerah. Kalau di Keningau kita ada Aida.
2: Betul. Hai Aida.
1: Ada suara. Okey. Sandakan kita ada Kak Nur.
3: Ya.
1: Okey, Tau FM kita ada Ann.
4: Ya, hai.
1: Okey, kita mulakan dari sana sini bersama dengan Tau FM. Ann, silakan.
4: Baik, terima kasih Claire dan juga Edwin di Sabah FM untuk perkongsian di hari-hari ini. Bagi satu makluman saja dari Tau FM berkaitan dengan kempen derma darah daripada unit perubatan transfusi Hospital Tawau, seperti biasa diadakan hari ini di tabung darah Hospital Tawau dari 8 pagi tadi hingga 4.30 petang. Satu makluman daripada Tau FM berkaitan dengan kempen derma darah daripada unit perubatan transfusi Hospital Tawau. Itu saja satu makluman dari Tau FM, stesen pilihan anda. Terus ke Sandakan FM pula bersama dengan Kak Nur untuk perkongsian di hari-hari ini. Silakan Kak Nur.
3: Okey Aida, ya, dari Sandakan FM untuk hari ini, di mana lawatan rasmi Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman yang di-Pertuan Negeri Sabah ke daerah Sandakan dijadualkan tiba di Sandakan pada pukul 9.45 pagi dan selepas itu bertolak ke tapak projek Pusat Islam Sandakan Batu Tujuh Sungai Kayu. Dan di situ ada sesi taklimat tapak projek Pusat Islam Sandakan dan juga lawatan tapak projek Pusat Islam dan seterusnya pada tengah hari nanti, makan tengah hari tertutup di kediaman rasmi Tuan Yang Terutama. Dan dijangka ke Kota Kinabalu pada pukul 2 petang nanti. Dan seterusnya mengenai genta suara generasi madani sekolah-sekolah Malaysia peringkat negeri bagi tahun 2026 berlangsung 7.30 pagi hingga 5 petang ini bertempat di Dewan Muhammad Yusof bin Madusin SK Telupit. Dua bahan yang dapat kita kongsikan dari Sandakan FM bersamamu. Dan seterusnya Aida, silakan.
1: Okey, baik. Terima kasih Kak Nur dari Sandakan FM. Terus ke Keningau FM. Untuk Keningau FM ada satu bahan perkongsian pagi ini. Ini berkenaan dengan pendaftaran tingkatan 6 untuk sesi 2026-2027 bagi SMKK Keningau 2 yang sedang berlangsung ketika ini sehingga pukul 1 tengah hari nanti bertempat di Dewan Super Cemerlang SMK Keningau 2. Jadi satu bahan perkongsian saja untuk bahan dari Keningau FM pagi ini. Seterusnya kita kembali semula bersama dengan rakan di Sabah FM. Silakan Iqlil dan juga Edwin.
4: Baik Aida, terima kasih. Dua perkongsian dari Sabah FM, iaitu pukul 2 petang nanti, satu program sinergi Krab Giat Mara Malaysia yang bertempat di satu hotel di Kota Kinabalu.
2: Okey, yang kedua pula hari ini hari Senin, jadi seperti biasa kita ada siaran Kami Baik Ini KBI di TV 1 3.5 minit petang. Hari ini kita akan tampilkan tetamu istimewa tiga teratas untuk Unduk Ngadau Kamatan 2026. Kita ada Johannya, iaitu Jelvia Vanessa, Naib Johan, kita ada Juji Elor dan juga Krizel Belka Loris, tempat ketiga Unduk Ngadau Kamatan, tetamu dalam segmen Jawab Dulu. Dan juga dalam ruangan bersama dengan artis tempatan Onsiko Tokou, kita bersama dengan penyanyi legenda Clarice John Mata.
1: Wow.
2: Petang ini. Okay, jadi boleh saksikan KBI TV 1 3.5 minit petang.
1: Ya, okey. Dua perkongsian dari Sabah FM. Terima kasih untuk kawan-kawan kita di Keningau FM, Aida.
4: Ya, terima kasih kembali
1: Kak Nur di Sandakan FM.
3: Okey, double E yang ceria. Ya.
1: Dan juga Anne di Tawau.
4: Terima kasih kembali.
2: Bye. Bye.
1: Selamat
2: semua.
1: Okay. Bye-bye.
3: Okay, bye.

8.54 minit pagi, waktu ini lagu Hiburan bersama dengan Bunga dan juga Lukman Podolski, Pilihanmu. 9 pagi nanti kita akan nantikan berita utama 9 pagi dan kita akan masuk di jam yang keempat pula untuk lagu Hiburan menerusi rentak pagi kita edisi ini 8 Jun 2026. Terima kasih rakan-rakan yang baru bersama N menerusi TikTok TFM yang sudah singgah masuk, tap-tap like, yang hantarkan salam-salam ucapan pun terima kasih juga. Di WhatsApp TFM kita jenguk dulu, kita punya WhatsApp ada daripada Aiman di Taman Ria. Assalamualaikum Khadijah. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Salam rentak pagi. Aiman di Taman Ria. Kalau ni respon paginya. Sebelum tu yang nak tahu kita punya respon pagi ni, masa zaman sekolah dulu, kamu jenis bawa bekal dari rumah atau lebih suka duit pegang duit belanja? Okey, kalau cerita si Aiman pula, dulu time sekolah rendah dan menengah suka bawa bekal. Bawa juga duit 50 sen dan 1 ringgit. Takut ada lagi mau dibelikan. Okey, terima kasih Kak. Okey, terima kasih juga Aiman. Kalau zaman dulu-dulu RM1 dan 50 sen besar sudah nilainya kan. Okey, daripada Jihad Bakar. Assalamualaikum, Dijan. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Masa zaman sekolah dulu, saya jenis suka bawa bekal kerana masakan ibuku sedap. Biar nasi goreng dengan telur. Masak sapu, ah? Masak sapu tu apa tu Jihad Bakar? Masak sapu tu masak kicap ke masak macam mana? Okey. Okey, itu daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp Tau FM. Ya, nanti Ian bacakan lagi. Kamu boleh respon di Facebook rasmi Tau FM Stesen Pilihan Anda pun boleh. Di WhatsApp kita pun boleh juga. Baik, kita teruskan Hiburan menerusi rentak pagi bersama dengan Amy Mastura dengan lagunya Putri.

0: Kemajuan sesebuah negara tidak seharusnya diukur berdasarkan pertumbuhan ekonomi, pelaburan atau peluang pekerjaan semata-mata. Sebaliknya, melalui sejauh mana keadilan dan keseksamaan dapat dinikmati seluruh rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan pencapaian ekonomi yang baik tidak boleh menjadi alasan untuk kerajaan atau rakyat berasa terlalu selesa. Namun, usaha memperkukuh kesejahteraan masyarakat perlu diteruskan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar mahu memberi tumpuan sepenuhnya kepada usaha memulihkan ekonomi negara dan menyelesaikan masalah rakyat. Beliau tidak menangguhkan pembubaran parlimen semata-mata untuk mempertahankan kedudukannya sebagai Perdana Menteri.
1: Urus ekonomi ini penting. Tetapi urus ekonomi itu bila keadaan politik itu stabil. Kalau keadaan kacau bilau ini bergaduh pilihan raya tiap bulan, siapa nak hari? Dia tak ada apa, dia kata tidak ada ketentuan. Jadi, tapi walaupun saya Menteri, saya tidak ada kuasa penuh nak tentukan apa yang dibuat oleh kerajaan negeri. Dan ini yang berlaku sekarang. Saya tanya saya nak tumpu. Selesai dulu 2-3 bulan. Betul keadaan ekonomi kita baik. Sebab politik itu stabil. Kalau politik harubiru, orang luar tak datang.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar dijadual tiba malam ini di Jepun bersempena lawatan rasmi selama 3 hari yang dijangka memberi peluang kepada Kuala Lumpur, Tokyo meraih peluang baru kerjasama pada masa hadapan. Laporan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo. Silakan Khairi.
2: Baik Fika, menurut Wisma Putra, Perdana Menteri dijangka mengadakan mesyuarat dua hala dengan rakan sejawatan dari Jepun, Sanae Takaichi. Bidang-bidang utama perbincangan dijangka merangkumi isu-isu berkaitan teknologi hijau, daya tahan dan peralihan tenaga, kerjasama alam sekitar, pertahanan dan keselamatan serantau serta kerjasama pendidikan tinggi. Selain bertukar pandangan mengenai perkembangan serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama, selain daripada program libat urus dua hala, Perdana Menteri juga dijangka menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo dan ucap tama di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31 Future of Asia. Perdana Menteri turut dijadual menghadiri sesi meja bulat bersama pemimpin industri di Jepun bagi menerka peluang-peluang pelaburan bernilai tinggi yang baharu di Malaysia. Usaha tersebut memperlihatkan komitmen berterusan Malaysia dalam memperkukuh hubungan dan memperkasa dialog bersama pihak Jepun serta rantau yang lebih luas. Baik, setakat itu saja laporan dari saya, Muhammad Khairi Khalid dari Tokyo, Jepun untuk RTM. Kembali bersama Fika di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Khairi. Ringgit terus menunjukkan prestasi positif berbanding beberapa mata wang serantau meskipun dolar Amerika Syarikat kekal kukuh di pasaran global. Pensyarah Kadan Putra Business School Dr. Ida Mat Yassin berkata, pengukuhan ringgit ketika ini didorong keyakinan terhadap ekonomi Malaysia yang masih stabil serta disokong prestasi perdagangan negara. Beliau turut berpandangan prestasi positif ringgit dalam tempoh beberapa bulan kebelakangan ini

0: mencerminkan kekuatan asas ekonomi Malaysia yang terus berkembang meskipun berdepan cabaran luaran. Belum ada sebarang keputusan dibuat untuk menambah peruntukan bagi memasang kawat berduri jenis konsertina di jeti haram yang sudah dirobohkan di sepanjang sempadan Malaysia-Thailand. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Datuk Raja Nosyirwan Zainal Abidin berkata, pihaknya juga tidak menerima permohonan daripada pasukan Gerakan AM untuk mendapatkan peruntukan tambahan tersebut. Setakat ini, pihaknya masih mengekalkan dengan peruntukan sedia ada, iaitu RM100,000 yang diluluskan oleh unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri. Sementara itu, Datuk Raja Nosyirwan memaklumkan aktiviti ekonomi baharu akan diwujudkan di sepanjang kawasan sempadan Sungai Golok, Kelantan selepas mesyuarat bersama Jawatan Kuasa Keselamatan Negeri Kelantan bersetuju secara prinsip mengenai perkara itu.
1: Kita hanya bincangkan secara prinsip lah pendekatan kita selanjutnya. Saya rasa itu satu kemestian lah kan, sebab kita dah dengan bantuan polis dan juga ATM, kita dah merubuhkan jeti-jeti haram tu. Jadi dah berlaku adil lah pada penduduk di situ. Kita kena bangunkan aktiviti ekonomi di situ.
0: Datuk Raja Nosyirwan Zainal Abidin. Berita seterusnya. Peminat aktiviti mendaki khususnya golongan wanita dinasihat supaya tidak melakukan pendakian secara solo. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Nancy Shukri, ia bagi mengelakkan risiko tersesat atau berdepan kejadian tidak diingini ketika berada di dalam hutan.
2: Kalau boleh jangan pergi seorang, pergi berteman dan juga buat research yang pastikan ada pihak-pihak yang berkuasa mengetahui yang kita ni nak pergi, supaya apabila berlaku sesuatu perkara seperti ini, yang tidak menyukarkan. Cuma saya amat terima kasihlah pada pihak komuniti kampung orang asli itu juga turut memainkan peranan mereka untuk mencari ya.
0: Datuk Sri Nancy berkata demikian ketika diminta mengulas insiden membabitkan pendaki wanita Jaslinda Saludin yang dilaporkan hilang selama 14 hari di Gunung Batu Putih sebelum ditemukan selamat oleh komuniti orang asli di Perak. Dalam perkembangan sama, Jaslinda yang kini dirawat di Hospital Tapah berada dalam keadaan stabil. Pengarah Kesihatan Perak, Datuk Dr. Fezo Izzuan Mustafa berkata, bagaimanapun wanita berusia 49 tahun itu masih memerlukan pemantauan rapi oleh pasukan perubatan. Pemeriksaan awal mendapati Jaslinda tidak mengalami sebarang kecederaan serius. Dalam pada itu, 15 sukarelawan orang asli dari Kampung Wuh menarik nafas lega apabila pendaki wanita tersebut berjaya ditemukan dalam keadaan selamat. Mereka merupakan antara individu terawal yang membantu operasi mencari dan menyelamat selepas Jaslinda dilaporkan hilang sejak 23 Mei lalu. Demikian menurut Tok Batin Kampung Ampang Wuh, Bah Lilik. Luar negara, gempa bumi bermagnitud 7.9 melanda kawasan Kepulauan Filipina hari ini pada pukul 7.37 pagi waktu Beijing. Pusat Rangkaian Gempa Bumi China melaporkan pusat gempa itu dikesan pada kedalaman 40 km. Kesatuan Eropah mengecam pembunuhan seorang lagi anggota pasukan interim pertubuhan bangsa bersatu UNIFIL di Lebanon dan menuntut pihak yang bertanggungjawab diadili. Ketua dasarnya, Kaya Kallas, menggesa semua pihak mematuhi perjanjian antara Israel dan Hezbollah serta melaksanakan sepenuhnya resolusi 1701 Majlis Keselamatan PBB. Sekurang-kurangnya 8 orang maut dan 13 cedera dalam serangan udara Israel di pinggir Beirut serta selatan negara itu. Serangan itu menyasarkan kawasan kediaman di Hauta Al-Khadir dan Dahiyeh. Termasuk pengeboman tanpa amaran awal, ia merupakan serangan pertama ke atas Beirut sejak lanjutan gencatan senjata Rabu lepas. Sementara itu di Gaza, 10 orang terbunuh dalam serangan terbaru Zionis. Agensi Pertahanan Awam memaklumkan serangan udara berhampiran sekolah Al-Burak di Bandar Gaza mengorbankan 4 orang. Manakala serangan ke atas balai polis di kawasan Al-Mawasi Khan Yunis membunuh 5 orang dan mencederakan 17 yang lain. Dalam kejadian berasingan, tentera laut Israel menembak mati seorang nelayan tanpa sebab munasabah. Sukan Bola Sepak, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM menyerahkan sepenuhnya kepada Konfederasi Bola Sepak Asia EFC berhubung laporan penuh audit badan induk itu didedahkan kepada umum dan dibentangkan di Parlimen. Ia susulan desakan Ahli Parlimen Bukit Gelugor Ramkarpal Singh yang meminta perkara berkenaan didedahkan bagi membolehkan isu takbir urus dibahas secara menyeluruh. Setiausaha Agong FAM Datuk Nur Azman Rahman berkata, laporan audit berkenaan tidak boleh didedahkan sewenang-wenangnya kerana memerlukan penelitian rapi. Akhir sekali, Liga Profesional Mobile Legends Bang Bang Malaysia MPL MY musim ke-17. Selangor Red Giants SRG mempertahankan kejuaraan buat kali kelima berturut-turut apabila menewaskan tim Vamos 4-0. Jurulatihnya Michael Angelo Boccado berkata, SRG kini berada pada tahap terbaik selepas berjaya mendapatkan semula rentak permainan sepanjang kempen MPL MY. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahma, jualan usahawan dan food unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma. Rentak pagi. Assalamualaikum.

0: Ya, Rezal pagi tu FM pilihan anda, 9.22 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam Malaysia Madani, salam kemesraan, salam keceriaan. Masuk di jam yang keempat kita menerusi rentak pagi edisi Isnin 8 Jun 2026. Masih lagi teman-temankan and solo-solo di sini menemani anda sehinggalah 11 pagi. Terima kasih rakan-rakan yang sudah bersama dan menerusi TikTok Tau FM, TikTok Live Tau FM ketika ini. Dan juga terima kasih rakan-rakan yang sudah pun respon menerusi Facebook dan juga WhatsApp Tau FM. Tapi sebelum tu, ini kita ingin maklumkan lah ya. Tadi dilaporkan gempa bumi kuat telah berlaku di Mindanao pada pukul 7.37 pagi. Hari ini 8 Jun 2026, yang mana 5.7 dari darjah utara dan 125.1 darjah dari timur dengan magnitude 7.9. Oi, agak tinggi juga ya. Dan jarak 97 km selatan dari Coronadal City, Filipina dengan kedalaman 50 km. Dan kegaran dilaporkan dirasai di Tawau, Sempoerna, Kunak dan juga kawasan sekitarnya ya. Apapun Malaysia sedang memantau perkembangan kejadian ini. Jadi untuk anda, jangan panik, kekal tenang dan juga sentiasa ikuti laporan ataupun menerusi Met Malaysia, iaitu juga menerusi aplikasi My Cuaca juga. Ada juga makluman di sana ya. Okey, itu satu maklumanlah dikongsikan untuk anda. Ada yang rasa kegarannya, ada yang tidak. Mungkin kalau yang tengah lapar tak rasalah tu. Mungkin kalau yang tengah buat kerja tak rasalah kan. Okey, terima kasih rakan-rakan di TikTok FM dan juga WhatsApp. Kita bacakan lagi salam ucapan daripada Mami Jun. Assalamualaikum My Hadi Jan, waalaikumsalam. Salam rentak pagi, salam isen hari sekolah bermula hari ini kan. Betul, 2 minggu lah cuti sekolah. Jadi adik-adik pun sekolah sudah hari ini. Respon pagi ni kalau saya dulu sekolah rendah sekolah rendah darjah 2 dan 3 bawa bekal kalau ada dimasak. Kalau tiada terpaksa bawa duit RM1. Kalau tak cukup kadang kalau saya spend duit belanja kuih. Okey, DJ N sub tugas lain Tau FM. Tadi ada gegaran Ena, itulah kan. Terima kasih Mami Jun. Cik Din, kita dengarkan untuk responnya pagi ini, untuk dialeknya pagi ini. Mana surat tu? Okey.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Din, hari ini Cik Din mau berdenek dalam 10 tahun tidur. Dako, mako, nibit RM seringgit yo lutuku bersekolah. Sekian, terima kasih DJN, semoga dipermudahkan urusan DJN.
0: Ya, terima kasih Cik Din. Nah, itu dari Cik Din. Kak Aminah Badrun pula dialeknya pagi ini.
2: Assalamualaikum DJN.
0: Waalaikumsalam.
2: Dialek saya ada dalam dua bahasa, bahasa tidung dan bahasa bolongan.
0: Okay.
2: Dialek tidungnya, dako ngibit RM seringgit kio, lutuku mako mai de sekolah. Dialek
0: bolongan pula,
2: aku ngibit RM seringgit lah. Balunku ngampanau ke sekolah. Buat DJN, terima kasih. Semoga segala urusan DJN dan keluarga dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin.
0: Amin.
2: Bais kepayong kondangan.
0: Bais kepayong kondangan. Comel ujung-ujung tu. Terima kasih Kak Mina. Okey, respon paginya. Kalau saya anak sekolah masa kecil dulu, tapi kalau anak saya semuanya bersekolah masa saya tahun 1, saya bagi dia orang 20 sen. Tahun ketiga 30 sen. Tahun 5, 6, 50 sen. Itu pun kalau ada sekolah menengah 50 sen sampailah RM1. Harga jajan masih murah dulu-dulu kan. Terima kasih DJ. Terima kasih Kak Mina. Yalah, dulu-dulu masih lagi murah kan. Okey, itu daripada Kak Amina. Terima kasih. Sam Kromox, hi and hi. Kalau Sam bawa je duit 50 sen, dapat juga beli kari pap 10 sen, 2 mi 20 sen, 1 ais kacang 10 sen. Itu pun kenyang sudah. Ui, okey lah tu. 50 sen, 20 sen, 10 sen, 10 sen. Cukup lah, 50 sen sudah. Dapat beli kari papnya, mie-nya, ais kacangnya. Itulah. Itu katanya zaman sekolah rendah. Kalau 50 sen sekarang ni mungkin dapat beli satu biji gula-gula aja kan. Kalau zaman dulu-dulu, ni sistem sempat lagi dapat beli kari papnya, mie-nya, ais kacangnya lagi. Okey, terima kasih Sam Kromos. Okey, rakan-rakan pendengar kita juga boleh respon menerusi Facebook rasmi Tau FM SSM pilihan anda pun boleh juga. Lain dulu lagu bersama dengan Baby Acha, Mabuk Cinta.

0: Eh, kamu mau tahu Kak Artis tuh kan?
1: Bukan selebriti itu, Kak Tuh.
2: Bukan, dia tuh pempengaruh.
0: Bisik.
1: Bisik.
3: Bisik. Selebriti.
4: 9.31 minit pagi, waktu ini kita bawakan menerusi bisik selebriti kita. Ini selepas lebih 3 dekad mengukir nama dalam industri seni tanah air, Dato' Yusri Abdul Halim yang berusia 53 tahun. Tapi masih muda, nampak 30-an kan? Kini kembali dengan buah tangan terbaru menerusi lagunya Jiwa dan Raga. Inilah Yusri kembali dengan single solo sejak pelancaran lagu Dekat Padamu itu tahun 2003. Lamanya sudah kan. Jadi Yusri juga katanya kembali dengan single solo sejak pelancaran lagu Dekat Padamu pada tahun 2003. Dan lagu terbarunya Jiwa dan Raga mengangkat tema cinta, pengorbanan dan keikhlasan yang lahir daripada hati adalah ciptaan Lukas Sikta. Wow, Lukas Sikta ya, orang muda yang mencipta lagu ni ya, yang berjaya menghadirkan melodi mudah melekat serta lirik dekat dengan pendengar. Jadi berkongsi mengenai naskah terbabit, Yusri mengakui perkara pertama yang menyentuh hatinya sewaktu pertama kali mendengar demo lagu berkenaan adalah kekuatan emosi yang dibawakan. Dan katanya bila dengar lagu demo ni buat pertama kali, dia terus terasa ada sesuatu yang sangat jujur dalam melodi dan juga liriknya. Bukan sekadar lagu ni, bukan sekadar lagu cinta biasa, ia ada rasa kehilangan, pengorbanan dan ketulusan yang dekat dengan kehidupan sebenar. Maksudnya okeylah tu lagu tu sampai kan kepada si penyanyinya juga dan juga kepada pendengarnya. Dan menurutnya lagu tersebut Jiwa dan Raga membawa maksud cinta yang diberikan sepenuhnya tanpa syarat, sehingga seseorang ni sanggup menyerahkan seluruh jiwa dan dirinya demi insan yang dicintai. Itulah bagi Yusri, katanya lagu ini menggambarkan seseorang yang mencintai dengan sepenuh hati, bukan separuh jalan dan juga bukan sekadar kata-kata gitu. Jadi apabila seseorang sanggup memberikan jiwa dan raga, itu adalah tahap cinta yang paling dalam. Dan terkenal dengan gaya persembahan cukup ikoniknya, suami kepada pelakon Datin Lisa Surihandini mengakui cabaran terbesar ketika merakamkan lagu itu bagaimana untuk menyampaikan secara tulus dan juga sederhana betul supaya sampailah dengan pendengar kan. Lagu ini tidak memerlukan nyanyian yang terlalu besar ataupun berlebihan. Cabaran sebenarnya adalah untuk buat pendengar percaya pada setiap yang disampaikan, dan kadang-kadang emosi yang paling perlahan itulah yang paling kuat. Jadi siapa sahaja yang tidak pernah melalui pengalaman mencintai kan, merindui, kehilangan seseorang dalam hidup kan. Jadi lagu ni lah menggambarkan, lagu ni lah Jiwa dan Raga ni, beliau mengharapkan lagu ini dekat dengan ramai orang. Dan emosi yang ada dalam jiwa dan raga bukan milik seorang individu sahaja, tetapi sesuatu yang boleh dirasai oleh sesiapa sahaja. Itulah yang kita bawakan menerusi bisik selebriti kita, Dato' Yusri yang mana kembali dengan single solo terbarunya yang berjudul Jiwa dan Raga. Kita belum ada lagi lagu tu, tapi Dato' Yusri terkenallah dengan lagunya Dekat Padamu. Gitu kan. Okey, itu kita bawakan menerusi bisik selebriti. Terus berkarya kepada Yusri. Mungkin selepas ini bukan saja single solo diterbitkan, mungkin ada lagi kan, terus buat album solonya gitu. Setelah yang last dia buat 2003. Bayangkan lamanya tu kan. Inilah lagunya yang popular suatu ketika dahulu sampai sekarang, Dekat Padamu. Kita bawakan menerusi bisik selebriti.

0: Kamu mau tahu ke artis tuh kan?
1: Bukan selebriti itu, Kak Tuh.
2: Bukan, dia tuh pempengaruh.
0: Bisik.
1: Bisik.
3: Bisik. Selebriti.
4: Letih masa bekerja bukan alasan untuk kita untuk tidak menjalani hidup sihat. Bangunlah dan bersenamlah walaupun hanya menggerakkan badan selama 60 saat. Hai, saya Siti Aisyah Ramli. Kekal sihat dan ceria bersama Tau FM. Ikhlas dari saya.
5: Malaysia Go!
6: Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

9:45 minit pagi waktu ini, lagu hiburan tadi bersama dengan Ellie Katz dengan lagu yang setahun sudah berlalu. Baik, ini satu makluman yang nak kongsikan kepada anda berkaitan dengan ini kenyataan media yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ya, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk hari ini 8 Jun 2026 susulan kejadian gempa bumi di Mindanao, Filipina. Untuk hari ini 8 Jun 2026 gempa bumi kuat bermagnitude 7.9 dengan kedalaman 50 km telah berlaku di Mindanao, Filipina pada jam 7.37 pagi tadi, dan gempa bumi tersebut berpusat pada latitud 5.7 darjah utara dan longitud 125.1 darjah timur. Okey, kegaran turut dirasai di beberapa kawasan sekitar Tawau dan Semporna di Sabah, dan berdasarkan analisis Met Malaysia, tsunami setinggi 0.4 meter dijangka melanda kawasan pantai di Tawau, Semporna, Kunak dan Lahad Datu antara jam 10.30 pagi ini ya hingga 12.30 hari. Untuk 8 Jun 2026, dan orang awam di kawasan yang terlibat dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dan mematuhi arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Met Malaysia juga akan terus memantau perkembangan ini dan akan mengeluarkan maklumat terkini dari semasa ke semasa ya. Jadi untuk anda yang ingin terus mendapatkan maklumat lanjut secara terus dan cepat, dapatkan maklumat cuaca dan gempa bumi terkini yang sahih melalui laman web rasmi, aplikasi mobile My Cuaca dan juga media sosial rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, serta menghubungi talian hotline 1-300-221-638 untuk sebarang pertanyaan lanjut. Tadi ada juga makluman daripada rakan-rakan pendengar kita, ada siren yang dimainkanlah menerusi Masjid Al-Kawthar ya. Jadi diharapkan jangan panik, orang awam jangan panik, tapi kena beringatlah orang awam yang di kawasan terlibat, terutamanya mereka yang tinggal di persisiran pantai ataupun berkaitan dengan laut, supaya dinasihatkan sentiasa berwaspada mematuhi arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Okey, 9:47 minit pagi waktu ini. Hasan dan Sabah, assalamualaikum. Hai DJ N, hai juga mengimbau kenangan-kenangan zaman sekolah dulu. Kalau San suka membawa bekal ke sekolah, ikut kadang-kadang tu San bawa bekal duit juga ke sekolah untuk beli makanan di kantin. Berapa ringgit tu Hasan? Tetapi San suka dibelanja kawan-kawan segelas. Boleh dikatakan setiap hari dia belanja San makanan di kantin sekolah, biarpun San tolak tapi dibelanja juga. Syukur rezeki kan jangan ditolak. Okey, alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas rezeki yang dihantar perantara manusia terbaik. Syukur, alhamdulillah. Okey DJN, terima kasih. Terima kasih juga.

Okay, itu daripada rakan-rakan kita yang sudah pun respon menerusi WhatsApp Tawar FM dan juga di Facebook. Kita tengok kalau ada sudah respon untuk kita punya tajuk pagi ini. Kalau di Facebook adalah Roslan Ka. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Respon pagi ni kalau Lan masa sekolah dulu selalu bawa bekal je sebab mak dan bapa subuh sudah pergi kerja. Adik-beradik ramai jadi nak jimat sikit bawa bekal je lah. Terima kasih. Terima kasih juga Roslan. Katie dan Alisa, kalau sama sekolah dulu masa sekolah rendah tahun 1989 hingga ke 1994 bawa duit 20 hingga 50 sen. Sebelum pergi sekolah makan dulu di rumah. Betul lah untuk jimat kan. Sekolah menengah dari tahun 1995 hingga 1999 mewah sikit. Bawa RM5 ke RM10. Ui, banyak tu. Masa tu abang dan kakak ajak kerja sudah. Oh, okey lah tu. Jadi pergi sekolah memang bawa bekal lebih. Oh, syukur. Abdul Wahid, kalau Wahid di sekolah mendengar, Wahid suka Ibu Mila belikan makanan di kantin. Okey, terima kasih Wahid. Marty pula kadang-kadang bawa, kadang tidak. Cuma sarapan baru pergi sekolah. Kalau ada kelas tambahan baru bawa duit. Kami kena ada orang susah. Anda apalah begitulah bahkan kehidupan. Raziz Aziz, Assalamualaikum Dijen. Tidak lupa kepada semua peringat FM. Kalau zaman sekolah, kalau saya zaman sekolah dulu, semestinya saya bawa bekal untuk makan tengah hari. Kalau nak sempat bawa bekal, barulah minta duit RM1 dekat mak. Okey lah tu kan. Kalau Zila pula, Zila Novila Azora, dulu suka bawa bekal. Duit tu, bawa bekal duit. Duit bawa bekal. Duit tu Zila tabung. Kadang-kadang, mau juga beli mie bungkus tu. Sedapnya kuih kari pap. Apalagi kalau arwah mak yang masak. Sedap betul. Okay DJN, happy duty. Terima kasih. Baik, kita teruskan lagi hiburan bersama dengan The Weeknd and juga Ariana Grande, Save Your Tears.

Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air, jimatkan penggunaan air, elakkan pembakaran terbuka, sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.

Okay, lagu Ibram bersama dengan Ifan 17, Jangan Paksa Rindu. 9.58 minit pagi waktu ini, di hujung-hujung rentak pagi kita. Terima kasih yang sudah respon bersama N menerusi Facebook dan juga WhatsApp to FM. Dan semua juga sudah respon kepada rakan-rakan kita, sudah N bacakan. Terima kasih juga untuk rakan-rakan yang sudah bersama N menerusi TikTok Live Rasmi Tawau FM. InsyaAllah kita jumpa lagi selepas ini lagu Back to Back 10 hingga 11 pagi. Dan juga penyiksaan kita di jam yang terakhir ada Seindah Kata Secantik Bahasa, ada Tak Tahu Tanyalah Mr. B, dan juga Ayuk ke Dapur untuk hari ini. Sekali lagi nak maklumkan sebab ada rakan-rakan pendengar kita yang tanya kan, ini daripada

0: mana orang awam dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dan mematuhi arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Dan Mek Malaysia juga akan terus memantau perkembangan ini yang akan mengeluarkan maklumat terkini dari semasa ke semasa. Dan berdasarkan analisis Mek Malaysia juga, tsunami setinggi 0.4 meter dijangka yang melanda kawasan pantai Yutawau, Semporan, Kunat dan Ladatu pada jam 10.30 pagi hinggalah 12.30 hari-hari ini. Jadi kena berhati-hati lah ya, terutama mereka yang tinggal di persisiran pantai, di kawasan pantai, untuk sentiasa berjaga-jaga. Dan itu nasihat tsunami lah di Sabah, dijangka melanda kawasan pantai di Tawau, Semporan, Kunat dan Ladatu antara jam 10.30 pagi ini, 10.30 pagi ini sehingga 12.30 hari ya. Jadi penduduk kawasan pantai tersebut dinasihatkan untuk menjauhi kawasan pantai. Yang mau memancing, batalkan niat anda. Okey? Jadi sentiasalah berhati-hati. Utamakan keselamatan, itu paling penting. Okey, sampai di sini saja pertemuan kita bersama-sama N menerusi rentak pagi. InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya N, kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis dalam senyuman. Jumpa lagi. Assalamualaikum semua. Bye.
1: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Jambangan, yang bermaksud digunakan untuk bunga yang dikupah dan dimasukkan ke dalam bekas. Jambangan bunga ros itu dibeli oleh ibu di Kundasang, kata kakak kepada Helmi. Jambangan. Seindah kata, secantik bahasa. Tawau FM.

0: Tak tahu? Tanyalah Mr. B. Tak tahu? Tanyalah Mr. B. Zah.
1: Hoi.
0: Anu bah?
1: Apa?
0: Macam marah bah kan?
1: Iya.
0: Ada persoalan bah ni?
1: Apa persoalan bah tu?
0: Berkenaan kan? Dengan zakat bah ni.
1: Oh, okey.
0: Tapi zakat simpanan lah.
1: Banyak simpanan memang.
0: Ada kawan ni kan. Dia ni sebenarnya mau bagi zakat bah. Tapi dia mau beri zakat tu kepada orang tuanya. Di mana pendapatan orang tuanya ni pun tak jauh banyak. Dengan uang pension bapak dia pun tak jauh banyak kan. Jadi dia ni membagi zakat ni pun sebenarnya untuk mengurangkan beban bani. Sebab bapaknya ni masih lagi, dia ada adik lagi. Adik bongsu lah begitu. Jadi dia ingin bertanya berkenaan zakat simpanan ni, bolehkah begitu tu ya?
1: Macam mana ni Mr. B?
2: Okay, bab zakat. Zakat bani kan penyerahan zakat ni. Betul. Maksudnya dia bagi dengan dia punya
0: orang
2: bapaknya. Okey, kalau dalam bab zakat, memang hukum syarak kita menegak untuk kita bagi zakat kepada waris yang terdekat. Waris terdekat ni macam anak, cucu, cicit, ibu bapa, datuk, nenek moyang. Kalau secara mudahnya, waris yang bersifat menegak ke atas. Maksudnya, ialah macam yang disebutkan tadi itu, ditegah daripada menerima zakat. Tak boleh. Tapi zakat boleh kita berikan kepada waris yang bersifat melintang. Contohnya macam adik kita, abang, kakak, ibu bapa, saudara, makcik lah. Kan? Tapi lebih baik. Lebih baik untuk kita memberikan zakat tu kepada pihak yang authority lah. Macam contoh zakat kan. Yang lebih tahu kepada hak lapan asnaf zakat ni kan. Kenapa kita takut bila mana kita bagi kepada mereka yang tidak berhak untuk dapat zakat. Zakat kita tu nak jadi zakat. Dia jadi sedekah sudah. Dia jadi sedekah. Jadi kita kena berhati-hatilah. Kalau kita niat sedekah, tidak menjadi masalah.
0: Betul.
2: Jadi akan tetap jadi sedekah. Tapi kalau niat zakat, kalau kita bagi kepada yang tidak berhak, dia akan jadi sedekah.
0: Okey, faham.
3: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu tanyalah Mr. B. Tak tahu tanyalah Mr. B.
4: Lagu-lagu 10 hingga 11 pagi.

0: X Hits and Arabanza.
1: Tawo FM di frekuensi 93.6, 99.1 dan 100.1 MHz.
2: Tawo FM, pilihan Anda.

Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi. 7 3

0: ke dapur.
1: Ayo ke dapur.
2: Ayo ke dapur.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Azza dan juga pendengar Tawa FM.
3: Ya, waalaikumsalam. Hai,
0: hai Azza. Iya, ayo ke dapur.
3: Iya, ayo ke dapur. Masih lagi bersama untuk tahun ini. Bersama dengan Azza dan Cika Wan J.
0: Apa pun Azza, selamat tahun baru lah.
3: Selamat tahun baru, Wan. Jadi, Azza,
0: resolusi tahun baru, tahun lama yang belum lagi tercapai, sampai sekarang belum tercapai.
3: Jadi dibawa lagi lah.
0: Dibawa lagi lah.
3: Itulah, kita bercakap pasal azam ni kan, Wan. Azam ni, dia perlukan tindakan.
0: Azam perlukan
3: jadi
0: tindakan.
3: Jadi azam bukan hanya kita cakap di mulut sahaja, tapi selari dengan tindakan.
0: Dan juga tekad.
3: Tekad barulah dapat dilaksanakan, kan?
0: Tekad, berpadu, tiba-tiba.
3: Azam, Wan, sebelum ni ingin kurus. Tapi saya nampak memang ada perubahan. Sebelum habis cakap, Wan,
0: kurus kaki, ya?
3: Saya nak cakap, Wan, ada perubahan lah.
0: Untuk maluan anda, itu adalah antara dialog Azam setiap hari.
3: Okeylah, Wan. Kita lupakan Azam. Untuk Azam kita. Jadi kita akan menjalani kehidupan di tahun 2024 ini. Sehinggalah ke hujungnya. Mudah-mudahan yang baik-baik sajalah, ya.
0: InsyaAllah.
3: InsyaAllah di tahun baru.
0: Yang buruk tu kita tinggalkanlah di tahun lama.
3: Ya,
0: begitu kan.
3: Kita cuba mencipta lagi lah satu kenangan, satu memori di tahun 2024
0: Betul
3: ini.
0: Betul lah.
3: Okey, Wan. Masih lagi Ayuk ke Dapur. Sudah tahun keberapa kita bersama untuk Ayuk ke Dapur ni kan, Wan?
0: Lama sudah
3: Ayuk ke Dapur sebelum ni. Saya bersama dengan DJ Norma. Lepas tu pernah juga seketika bersama dengan rakan-rakan kita.
0: Betul-betul.
3: Sebutlah. Bersama dengan pendengar kita. Tahun lepas kita bersama dengan pendengar-pendengar kita.
0: Betul.
3: Dan kali ini kan kita berdua lagi. Kembali lagi seperti biasalah.
0: Yep.
3: Dan kami berdua akan berkongsikanlah resepi. Wan kongsikan hari ini. Azza kongsikan esok. Begitu-gitulah kita tukar-tukar, ya, Wan.
0: Macam ala-ala passing baton lah gitu.
3: Ya, betul. Tapi kalau pendengar kita mau kongsikan resepi pun tiada masalah sebenarnya.
0: Boleh sebenarnya. PM tepi Wan J ataupun Azza, ya.
3: Okey, jadi Wan, hari ini mau masak apa?
0: Okey, hari ini kita mau kongsikan resepi sotong steam limau ala Thailand.
3: Ini sedap kan. Ini membangkitkan rasa. Kalau-kalau lagi sosoma tu kan, Wan. Cari masam-masam.
0: Ya, betul. Kalau sebenarnya kalau kita cari masam-masam pedas-pedas, dia akan orang kata rasa kita yang tiada tu tiba-tiba ada.
3: Dan memecahkan selera kita lah untuk kita mau makan.
0: Membuka selera kan.
3: Jadi hari ni Wan akan kongsikan sotong steam limau ala Thailand.
0: Okay, ini pun kalau kita buat hari-hari pun tak apa. Sebab
3: tak apa, ya. Tak membosankan.
0: Tapi kepada anda yang ada allergic tu, paham-pahamlah sendiri.
3: Ya, allergic dengan ni ada ni gastric.
0: Gastric pun
3: sebab dia masam kan.
0: Betul-betul.
3: Jadi berpada-pada. Betul. Jadi kita perlukan apa ni, Wan, untuk resepi ni?
0: Ini dia resepi sotong steam limau ala Thailand. Yang pertama sekali, anda perlukan sotong lebih kurang dalam setengah kilo ataupun 1 kilo. Kemudian bawang putih yang dicincang halus dalam 7 hingga 8 ulas. Kalau lebih pun lagi sedap. Sebab bawang putih ni bagi rasa sebenarnya kan.
3: Ya, dan bagus untuk kesihatan juga kan, Wan.
0: Betul. Okey, kemudian kita ada cili dalam 8 hingga 9 biji. Yang cincang, dicincang jugalah. Kalau tidak mau pedas sangat, boleh kurangkan. Dan kemudian kita ada asam limau nipis dalam 3 biji. Kemudian daun ketumbar yang dipotong. Ada kiub pati ayam dalam setengah atau 1 kiub. Kemudian juga memerlukan kicap. Kicap 3 sudu besar.
3: Kicap sotong tu lah.
0: Kicap sotong lah.
3: Ya, kalau macam tiada kicap sotong, susah mau cari kicap sotong, kita gunakan kicap sos ikan tu.
0: Betul.
3: Kan?
0: Sos ikan kan.
3: Betul.
0: Okey. Kemudian kita perlukan juga gula 2 sudu besar lah. Okey. Ini cara-cara. Ini cara-cara. Itu bahan-bahannya. Dan ini cara-cara untuk membuatnya. Yang pertama sekali, kukus sotong dalam 7 minit. Jangan letak air.
3: Dan jangan lama lah kan, Wan.
0: Betul, jangan lama, betul.
3: Takut nanti lihat.
0: Betul. Kan? Nanti kalau lihat susah juga.
3: Ya, betul.
0: Okey. Kukus hingga masak dan angkat. Lepas tu buat sos dia. Mudah saja. Panaskan air 1 cawan. Kemudian masukkan kiub pati ayam. Gula. Lepas tu tutup api. Tunggu suam-suam kejap. Kemudian barulah masukkan cili, bawang, asam limau dan daun ketumbar. Habis tu cuba dululah rasa-rasa dulu. Kalau tak cukup masam, tambah limau nipis. Kalau tak masin, boleh tambah kicap sotong atau kicap sos ikan dia. Kalau tak cukup manis, tambah gula. Dan cukup-cukup, kasih cukup-cukup lah rasanya. Lepas tu tuangkanlah sos tadi di atas sotong yang telah dikukus.
3: ini memang betul-betul menaikkan selera ni, Wan.
0: Iya, Azam, saya lapar.
3: Kadar sotong dengan nasi pun, woi, bertambah-tambah ni, Wan.
0: Ah, betul.
3: Sotong ni saya memang suka.
0: Sedap kan?
3: Sedap, tapi simple kan?
0: Tapi tips jugalah untuk anda, kalau tidak mau sotong, boleh juga gunakan ikan, ikan siakap kan?
3: Betul-betul.
0: Ikan-ikan isi lembut lah.
3: Udang ke kan?
0: Betul-betul.
3: Pada anda kan, mau cuba-cuba, tukar saja.
0: Betul.
3: Daripada sotong kepada ikan ataupun kepada udang. Jadi selesai.
0: Selesai.
3: Untuk resepi Wan Jie yang pertama hari ini, sotong steam,
0: steam ala Thailand. Yeah. Limau.
3: Sotong steam
0: limau ala Thailand.
3: Jadi selamat mencuba.
0: Selamat mencuba antara semua.
2: Ayo ke dapur. Ayo ke dapur.

0: 10.30 pagi, minit 10.31 minit pagi waktu ini. Ya, sekali lagi kita ingin maklumkan berkaitan dengan kenyataan media yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Met Malaysia, kejadian gempa bumi di Mindanao, Filipina pada 8 Jun 2026 dan juga amaran gempa bumi dan risiko tsunami di pesisir timur Sabah, yang mana orang ramai khususnya penduduk di kawasan pantai timur Sabah seperti Tawau, Sempurna Kunak dan Lahad Datu dinasihatkan agar sentiasa berwaspada susulan kejadian berlaku gempa bumi berukuran 7.9 magnitude yang berlaku di Mindanao, Filipina pada 7.37 minit pagi tadi, ya. Dan berdasarkan makluman yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Met Malaysia, tsunami setinggi 0.4 meter dijangka melanda kawasan pantai terlibat antara 10.30 pagi ini sehinggalah 12 tengah hari. Jadi sehubungan itu, orang ramai diminta untuk sentiasa mematuhi arahan pihak berkuasa dan menjauhi kawasan pesisir pantai dan muara sungai sehingga keadaan disahkan selamat, ya. Tidak menyebarkan maklumat yang tidak sahih dan mendapatkan maklumat terkini melalui saluran rasmi Met Malaysia sahaja dan agensi berkaitan. Keselamatan diri dan keluarga anda adalah keutamaan, jadi sentiasa peka, tenang dan bersedia menghadapi sebarang kemungkinan. Ada juga makluman daripada rakan-rakan pendengar kita, ada yang mengatakan ada arahan daripada pihak sekolah untuk kosongkan sekolah yang berada di persisiran pantai, diminta jauhkan, kan. Jadi apapun, sentiasa berwaspada, mematuhi arahan pihak berkuasa, ya.
1: Korang yang suka pesimis dengan pandangan orang lain, bersangka buruk, negatif dengan kekurangan diri sendiri adalah simptom gangguan jiwa overthinking. Yang akan hanya merosakkan fikiran dan kelangsungan hidup yang normal. Hentikannya dengan jauhkan diri dari mereka yang negatif. Ceritakan masalah anda. Fokus pada kehidupan sekarang. Positif dengan masalah yang dihadapi. Dan sentiasa memohon doa. Please stop overthinking dari kami di Tawau FM. Baby, let's go. Hai, saya Nuruna Zwana dari UITM Rombau Negeri 9. Jangan dilayan sangat. Perasaanmu saja tu, geng.

0: 10.41 minit pagi waktu ini, sekali lagi dimaklumkan amaran gempa bumi dan risiko tsunami di pesisir timur Sabah. Orang ramai khususnya penduduk di kawasan pantai timur Sabah seperti Tawau, Sempena Kunat dan Ladatu dinasihatkan agar sentiasa berwaspada susulan kejadian gempa bumi berukuran 7.9 magnitude yang berlaku di Mindanao, Filipina pada jam 7.37 pagi ini, ya, 8 Jun 2026, dan berdasarkan maklumat yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, tsunami setinggi 0.4 meter dijangka melanda kawasan pantai terlibat antara jam 10.30 pagi ini sehinggalah 12 tengah hari. Sehubungan itu, orang ramai diminta untuk sentiasa mematuhi arahan pihak berkuasa, menjauhi kawasan pesisir pantai dan muara sungai sehingga keadaan disahkan selamat, tidak menyebarkan maklumat yang tidak sahih, mendapatkan maklumat terkini melalui saluran rasmi Met Malaysia sahaja dan agensi berkaitan. Okey, keselamatan diri dan keluarga adalah keutamaan. Sentiasa peka, tenang dan bersedia menghadapi sebarang kemungkinan. Okey, itu amaran gempa bumi dan risiko tsunami di pesisir timur Sabah. Kami juga di TOFM akan sentiasa memaklumkan anda dari semasa ke semasa berkaitan dengan maklumat ini, ya.
1: Sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Rentak Pagi. Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan food unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.
2: Silang Budaya, Radio RTM. Radio RTM, satu suara,
1: satu jiwa.

0: 10:51 minit pagi waktu ini. Sekali lagi kita maklumkan berkaitan dengan amaran tsunami, yang mana satu gempa bumi kuat bermagnitudo 7.9 telah berlaku di Mindanao pada pukul 7:37 pagi tadi, 8 Jun 2026. Pusat gempa bumi tersebut terletak di 5.7 darjah utara dan 125.1 darjah timur dengan kedalaman 50 km, 97 km selatan dari Coronadal City, Philippines, dan 747 km timur dari Sempurna Sabah. Nasihat tsunami di Sabah, Malaysia dijangka melanda kawasan pantai di Tawau, Sempurna, Kunat dan Ladatu antara jam 10:30 pagi ini sehinggalah 12:30 hari, dan penduduk kawasan pantai tersebut dinasihatkan untuk menjauhi kawasan pantai serta mengikuti arahan daripada pihak berkuasa tempatan, ya. Dan kita pun dapat makluman daripada rakan-rakan pendengar kita, ada beberapa sekolah dikosongkan, ada juga beberapa kawasan di sekitar daerah Tawau, jalan raya agak sesak juga, ya. Jadi apapun, sentiasa berwaspada, sentiasa mengikuti arahan pihak berkuasa, dan kami di Tawau FM sentiasa memaklumkan anda perkembangan terkini dari semasa ke semasa.
1: Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6:30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus, dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: ini. Siaran Tower FM. Anda boleh ikuti melalui aplikasi RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk ikuti siaran TV, radio dan video on demand. Muat turun sekarang di Google Play, App Store dan App Gallery.
1: Hey, ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
0: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
1: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
0: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
1: Tawau FM, pilihan anda.

Baiklah saudara, berikut dikongsikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini Isnin 8 Jun 2026 bersama dengan 22 Zulhijjah 1447 Hijriah. Bagi Zon 3 Lahdatu, sila bukan kunak sahabat sempurna Tungku dan bahagian Tawau Timur. Waktu solat fardu zuhur 12.07 minit tengah hari, fardu asar 3.33 minit petang, fardu maghrib 6.18 minit petang, fardu isyak 7.34 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.39 minit pagi. Manakala bagi Zon 4, Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kelabakan dan bahagian Tawau Barat, waktu solat fardu zuhur 12.11 minit tengah hari, fardu asar 3.36 minit petang, fardu maghrib 6.21 minit petang, fardu isyak 7.36 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.43 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Unit Falak Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: FM.
1: Oh, FM, stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah 11.56 minit pagi ketika ini ya. Baik, kita akan bersama-sama dengan Ketua Polis Daerah Tawau, iaitu SCP Jasmine bin Hussein, insyaAllah pada pukul 12 tengah hari nanti ya, untuk bertanyakan perkembangan terkini berkenaan dengan keadaan semasa yang berlaku disebabkan oleh amaran tsunami yang dikeluarkan oleh Met Malaysia susulan gempa bumi yang berlaku di Mindanao, Filipina. Dan juga kita nantikan amaran apakah kenyataan-kenyataan yang bakal dikeluarkan oleh Met Malaysia. Untuk itu anda boleh terus pergi ke laman sesama Met Malaysia, pergi ke media sosial mereka, dan juga anda juga boleh terus pergi ke laman sesawang My Gempa, dan juga membuat turun aplikasi My Cuaca untuk perkembangan terkini berkenaan dengan keadaan yang berlaku ketika ini. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus memberikan kerjasama disebabkan oleh keadaan yang berlaku. InsyaAllah jangan panik, jangan berpusu-pusu. Okey, saya faham ada keadaan, ada sekolah yang dikerahkan, okey, diminta pelajar-pelajar untuk balik ke rumah. Jangan panik, okey. InsyaAllah mudah-mudahan semuanya dilindungi oleh Allah SWT.

0: Tawar FM, saya pilihan anda, Syok Layan, jam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat tengah hari, salam Malaysia Madani. Dan selamat kembali bersama dengan saya, Wan J, menerusi segmen Syok Layan, jam yang kedua. Dan seperti yang telah saya maklumkan tadi, kita akan menghubungi ya Ketua Polis Daerah Tawau, iaitu SCP Jasmine bin Hussein, untuk bertanyakan perkembangan terkini berkenaan dengan keadaan yang berlaku. Assalamualaikum tuan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Sihat ya tuan?
1: Alhamdulillah saya sihat. Baik, dalam keadaan yang lancar pada ketika ini.
0: InsyaAllah, alhamdulillah. Baik, terima kasih tuan kerana sudi bersama dengan kita untuk kami bertanyakan perkembangan terkini ya. Sebelum itu saya ingin tanya ya tuan kepada pihak tuan dari pihak PDRM ya, susulan amaran tsunami yang berlaku, apakah tindakan yang telah dilaksanakan oleh pihak Polis Diraja Malaysia khususnya IPD Tawau tuan?
1: Baik, terima kasih. Ekoran daripada maklumat kemungkinan berlakunya tsunami khususnya di pesisiran pantai berlaku di Tawau dan daerah-daerah sekitar ini. Jadi bermula pada pukul 8 pagi tadi lagi kita telah menggerakkan pasukan kita PDRM untuk membuat pemantauan khususnya di pesisiran pantai di daerah Tawau, bermula daripada daerah Tawau, Bandar Tawau ini sehingga ke Tinagat dan juga Indra Sabah, termasuklah polis-polis yang bertugas di Pulau Sebatik, yaitu di Balai Polis Bergosong dan juga Balai Polis Wales Bay, di mana kita telah menggerakkan 6 pegawai dan 25 anggota polis untuk membuat pemantauan ini. Dan alhamdulillah sehingga sekarang kita dapati tidak ada berlaku sebarang kejadian tsunami di kawasan pantai di daerah Tawau ini. Dan pemantauan masih lagi berjalan sehingga sekarang. Dan setakat ini juga kita mengesahkan bahwa tidak ada sebarang laporan polis sama ada dibuat oleh orang awam ataupun lain-lain berkaitan dengan kejadian tsunami di daerah Tawau ini. Ya. Dan walau bagaimanapun, sukalah saya menasihatkan kepada seluruh masyarakat, orang awam di daerah Tawau agar sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga atas sebarang kemungkinan yang mungkin berlaku. Dan yang paling penting sekali, saya minta kepada seluruh masyarakat agar tidak panik, tetapi sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga. Sebagai contohnya untuk tidak mendekati pesisiran pantai lah. Dan seandainya berlaku, kita boleh mengambil tindakan dengan bergerak ke tempat yang lebih tinggi untuk mengelakkan seandainya berlaku tsunami ini. Ini untuk keselamatan. Dan saya mengesahkan di sini bahwa pada ketika ini daerah Tawau masih lagi berada dalam keadaan selamat, aman, dan tidak ada berlaku sebarang kejadian tsunami.
0: Jadi tadi ada tuan ada mention beberapa kawasan yang menjadi tumpuan PDRM lah ya. Dan setakat 12 tengah hari ini, mungkin tuan boleh kongsikan apa yang berlaku di kawasan-kawasan tumpuan ini tuan?
1: Okey, pada ketika ini setakat ni saya boleh mengesahkan bahawa keadaan berjalan sebagaimana biasa, tidak ada kejadian tsunami. Tetapi yang paling penting saya menasihatkan kepada masyarakat tadilah berkaitan supaya tidak panik. Kemudian saya menasihatkan juga kepada nelayan-nelayan kecil lah untuk sentiasa berjaga-jaga dan kalau boleh tidak melakukan aktiviti dulu buat sementara waktu ini sehinggalah keadaan betul-betul selamat. Dan berkaitan dengan soalan tadi itu, di kawasan-kawasan ini juga saya menyatakan bahwa keadaan terkawal dan tenang, tidak ada sebarang kejadian-kejadian yang tidak diingini berlaku.
0: Baik, baik, baik. Terima kasih sekali lagi tuan kerana sudi bersama dengan kami untuk berkongsikan perkembangan terkini berkenaan dengan amaran tsunami yang berlaku. Terima kasih tuan, selamat bertugas tuan. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baik, itu tadi Tuan SCP Jasmine bin Hussein, Ketua Polis Daerah Tawau yang telah bersama dengan kita untuk berkongsikan perkembangan terkini amaran tsunami di kawasan Pantai Timur Negeri Sabah.
2: Jom bersama Syok Layan di Tawau FM.

0: teruskan melangkah bersama Tawau FM Pilihan Anda.
1: Ya, Tawau FM Stesen Pilihan Anda. Waktu sekarang sudah pun 12.06 minit tengah hari dan kita bakal memberikan laluan kepada waktu solat fardu zuhur terlebih dahulu. Untuk itu dikongsikan sekali lagi, maksudnya waktu solat fardu zuhur untuk zon 3 Tawau Timur adalah pada pukul 12.07 minit tengah hari dan untuk zon 4 Tawau Barat, waktu solat fardu zuhur nanti adalah pada pukul 12.11 minit tengah hari. Terus setia bersama-sama dengan kami di Tawau FM Stesen Pilihan Anda. InsyaAllah kembali selepas azan zuhur nanti. Jangan ke mana-mana.
2: Radio Malaysia, Tawau FM.

0: صدق الله العظيم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa.
2: Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Tawau.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
2: Kepada kaum muslimin dan juga muslimat, Tawaw FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur dan masuknya waktu solat fardu asar nanti adalah pada pukul 3:36 petang.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, para pendengar yang dikasih sekalian, pada malam di mana para saudara-saudaranya mengadakan pertemuan rahsia, merancangkan muslihat dan rancangan jahat terhadap dirinya, Nabi Yusuf sedang tidur nyenyak, mengawang-awang di alam mimpi yang sedap dan mengasyikkan, tidak mengetahui apa yang telah dirancangkan oleh adik-beradiknya terhadap dirinya, dan tidak terbayang olehnya bahwa penderitaan-penderitaan yang akan dialami adalah akibat perbuatan saudara-saudara sekandungnya sendiri, yang diilhamkan oleh sifat-sifat cemburu, sifat iri hati dan sifat dengki. Pada malam yang nahas itu, Nabi Yusuf melihat dalam mimpinya seakan-akan 11 bintang, matahari dan bulan yang berada di langit turun dan sujud di hadapannya. Terburu-buru setelah terbangun dari tidurnya, ia datang menghampiri ayahnya, menceritakan kepadanya apa yang ia lihat dan alami dalam mimpinya itu. Tanda gembira segera nampak pada wajah Yakub yang berseri-seri ketika mendengar cerita mimpi Yusuf putranya. Ia berkata kepada putranya, "Wahai anakku, mimpimu adalah mimpi yang berisi dan bukan mimpi yang kosong. Mimpimu itu memberi tanda yang membenarkan firasatku pada dirimu, bahwa engkau akan dikurniakan Allah kemuliaan, ilmu dan kenikmatan hidup yang mewah. Mimpimu itu adalah suatu berita gembira dari Allah kepadamu, bahwa masa depanmu adalah masa depan yang cerah, penuh kebahagiaan, penuh dengan kebesaran dan kenikmatan yang berlimpah-limpah. Akan tetapi engkau harus hati-hati, wahai anakku. Janganlah engkau ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, yang aku tahu mereka tidak menaruh cinta kasih kepadamu, bahkan mereka merasa dengki kepadamu karena kedudukan yang aku berikan kepadamu dan kepada adikmu Bunyamin. Mereka selalu berbisik-bisik dan menyindir-nyindir tentang kamu berdua. Aku khawatir jika engkau ceritakan mimpi itu kepada mereka, akan bertambah meluaplah dengki mereka terhadapmu. Bahkan ada kemungkinan mereka akan merancang perbuatan jahat terhadap dirimu yang akan membinasakan engkau. Dan dalam keadaan demikian, syaitan tidak berdiam diri, bahkan makin membakarkan semangat kebencian kepada saudaramu terhadap dirimu. Maka berhati-hatilah, hai anakku, jangan sampai kisah mimpimu didengar oleh mereka. Kisah tersebut terdapat dalam Al-Quran Surah Yusuf ayat 4 hingga ayat 10. Apa yang berlaku seterusnya, kita akan sambung di lain pertemuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sirah di Tawaw FM.

0: Wow FM.
1: Pilihan anda.
2: Syarayan Tawar FM, stesen pilihan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari, salam Malaysia Madani dan salam hari Isnin untuk anda, rakan-rakan pendengar Tawar FM, stesen pilihan anda. Anda kini masih lagi bertemankan Wan J di sini, Muhammad Safwan Junid untuk Syok Layan edisi hari ini 8 Jun 2026 bersamaan dengan 22 Zulhijjah 1447 Hijriah, dan kita sudah beralih ke jam untuk kita berhibur menerusi zon Janji Rock Tawar FM, stesen pilihan anda. Terima kasih atas kesetiaan anda masih lagi bersama-sama dengan kami di Tawau FM, insyaAllah. Dan berikutan dengan keadaan semasa yang berlaku ketika ini, okay, ramai yang panik sebenarnya, ya. Ada rakan kita di TikTok tadi, siapa nama dia tu, Ayen Yen 8284, dia kata mohon bagi tahu kepada orang-orang kampung saya, panik-panik betul, panik gila sampai tinggalkan rumah. Okay, sekali lagi kita maklumkan kepada rakan-rakan pendengar kita di mana jua anda berada, terutama yang berdekatan dengan laut, okay, dinasihatkan untuk tidak mendekati kawasan perairan, okay, tetapi namun demikian jangan panik sehingga menyebabkan kacau bilau, ya. Okay, jangan panik, terutama bagi anda yang tinggal bersama dengan orang tua yang lumpuh, kan, macam Ayin cakap tadi, lumpuh, tidak mampu bergerak, kan. Okay, jangan terlalu panik sampaikan semua mau diangkut sekali, okay? Bawa barang-barang penting saja, bawa barang-barang pribadi, bawa dokumen-dokumen penting anda. Namun demikian, saya ingin maklumkan, baru saja saya lihat di media sosial, ya, Facebook Malaysian Meteorological Department ataupun Met Malaysia, ya, penamatan nasihat tsunami telah pun dikeluarkan kenyataannya, ya, yang mana memetik kepada kenyataan yang dikeluarkan tersebut, nasihat tsunami yang dikeluarkan pada jam 8.36 pagi 8 Jun 2026 adalah ditamatkan pada jam 12.30 hari 8 Jun 2026. Sekali lagi, dimaklumkan nasihat tsunami yang dikeluarkan pada jam 8.36 pagi 8 Jun 2026 adalah ditamatkan pada jam 12.30 hari 8 Jun 2026. Ini adalah maklumat terakhir yang dikeluarkan oleh Met Malaysia berkaitan kejadian gempa bumi tersebut, melainkan jika terdapat perkembangan lanjut ataupun maklumat tambahan. Okey, jadi sekali lagi saya mohon dan saya minta jangan panik, okey, kepada rakan-rakan kita, tidak kisah di mana anda berada, di Tawau Kunak Sempurna Lahad Datu. Baik, jadi terus setia bersama-sama dengan kami Janji Rock Tawau FM. Kalau ada perkembangan terkini, kami akan maklumkan dari masa ke masa. Kita berhibur dahulu dengan lagu pertama kita untuk Janji Rock hari ini, Datuk Hatan, Meniti Perjalanan.

Awal Muharram, Ma'al Hijrah, memperingati peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Hikmah utamanya merangkumi usaha melakukan transformasi diri kepada yang lebih baik, yakni hijrah, pengukuhan perpaduan ummah melalui nilai persaudaraan dan dorongan memperbanyakkan amalan sunat untuk mendapatkan ganjaran pahala. Salam Al-Hijrah daripada RTM, teman setia Anda.

Dan sedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

Dios.

0: Baik, bersama-sama dengan Akar dan Bumi, lagu Akar dan Bumi daripada Amuk baru saja menghiburkan anda 12.41 minit tengah hari waktu ini. Baiklah, masih lagi berkenaan dengan perkembangan terkini untuk amaran tsunami, dan kita akan bersama-sama dengan lapor terus daripada rakan rakan kita yang berada di kawasan berkenaan di pesisir pesisiran Trollsen bersama dengan DJ Z di sana. Silakan.
1: Baik, terima kasih Wan Jia. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Waktu ini saya masih lagi berada di persekitaran kawasan Bandar Tawau ya, dan kita telah pun membuat tinjauan di sekitar Perbandaran Tawau dan juga di kawasan persisiran Trollsen berikutan amaran tsunami yang telah pun dikeluarkan ya, dan diminta untuk warga Tawau berjaga-jaga. Dan pihak berkuasa, pihak polis dan juga pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat masih lagi membuat pemantauan di kawasan kawasan tumpuan, termasuklah di persisiran Trollsen, di kawasan Kowi Bay dan juga di Tinagat ya. Dan setakat 12 tengah hari tadi, semuanya dalam keadaan yang baik dan juga terkawal. Menurut pihak bomba, semua lokasi pemantauan di persisiran pantai sehingga kawasan Wakuba baik-baik saja dan juga dalam keadaan yang terkawal. Apapun di kawasan Perbandaran Tawau dan juga sekitarnya, keadaan jalan raya yang begitu sesak berikutan masyarakat yang berpusu-pusu untuk mengambil anak sekolah dan juga untuk balik, dan ada beberapa premis perniagaan juga telah pun ditutup. Tapi kita minta untuk warga Tawau kekal bertenang dan juga mengambil langkah-langkah yang sewajarnya seperti yang dinasihatkan oleh pihak berkuasa, untuk berhati-hati dan juga menjauhi kawasan pantai dan juga tepi laut dan mengikuti arahan pihak berkuasa dari masa ke masa yang sedang membuat pemantauan di sepanjang kawasan pantai dan juga laut di daerah Tawau ini. Dan setakat ini itu yang dapat saya bawakan. InsyaAllah sekiranya ada perkembangan-perkembangan terkini, kita akan bawakan dari masa ke masa dan terus bersama-sama dengan Tawau FM, stesen pilihan anda. Terima kasih, kembali bersama dengan Wan Jie di Konti Tawau FM.
0: Baik, terima kasih Z Fauzia Ajak ya, rakan kita yang sedang melaksanakan liputan di kawasan persisiran Trollsen untuk di Tawau ini. Dan seketika nanti insyaAllah kita akan menemu Bual pula ya, untuk bertanyakan perkembangan terkini di Lahadatu. InsyaAllah kita akan bersama dengan pegawai daerah Lahadatu seketika saja lagi. Terus bersama dengan kami di Shock Layan Janji Rock.
2: Dengarkan himpunan lagu-lagu rock terbaik.
3: Setiap hari bermula 12 tengah hari.
2: Zon Janji Rock.

Gempa di Filipina, tiada rakyat Malaysia terjejas. Israel kembali menyerang Iran. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Baik, sudah balik Zan Jirok Tawa WFM Stesen Pilihan. Ada 1.23 minit tengah hari ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat tinggal di Salam Malaysia Madani dan selamat kembali bersama dengan 1J menerusi segmen Syok Layan dan juga Zan Jirok Tawa WFM. Okey, ada lagi perkongsian rakan kita tadi ya. Tadi sebenarnya sekitar 11.22 ada Palestin namanya di sini. Dia kata jalan di daerah Sempurna Jam gara-gara ambil anak sekolah. Dan saya ada juga perkongsian daripada rakan-rakan kita yang lain ya. Banyak jalan di Tawau ini masih lagi mengalami kesesakan lalu lintas disebabkan oleh ibu bapa yang mengambil anak-anak pulang ke sekolah ya. Apapun, sekali lagi diingatkan kepada anda, sekiranya berlaku lagi keadaan seperti ini, jangan panik ya. Kalau ada amaran lagi, jangan panik. Diutamakan kepada sekolah-sekolah yang berdekatan dengan laut terlebih dahulu. Kalau yang berada di kawasan-kawasan yang jauh dari laut, okay, jangan panik. Sampaikan, ada tadi rakan yang berkongsi dalam grup grup ibu bapa dengan guru kan. Okey, ibu bapa tersebut ada yang panik padahal kawasan mereka jauh daripada laut. Okey, dan ini salah satu perkara yang boleh menyebabkan kepanikan akan menular kepada orang lain. Jadi santai-santai saja bagi anda yang berada jauh daripada laut. Kita utamakan bagi pelajar-pelajar yang bersekolah berdekatan dengan laut terlebih dahulu. Okey, jangan panik. Sampaikan panik anda itu boleh menyebabkan masalah kepada orang lain pula. Alright, dan diharapkan kesesakan lalu lintas ini akan beransur-ansur pulih ya. Tidak kisahlah di Sempurna, di Tawa, mungkin di Kunak pun mengalami kesesakan lalu lintas ketika ini. Apapun rakan-rakan kita yang ingin menyapa kita, boleh terus kirimkan di WhatsApp 0194903838. Dan juga kita sedang bersiaran ya, dari tadi sebenarnya tidak off-off lagi secara langsung di TikTok Tawau FM. Kata kawan kita Fiza Rimbayu, di sebalik kerisauan tersedia juga kelucuan DJ Wan. Makcik-makcik di kampungku membungkus segala bali sama beras. Memang itulah saya kata, jangan panik. Okey, bila sudah panik macam-macam dibawa kan. Ya, kita tahu mungkin itu adalah hasil titik peluh mereka. Jangan pula kita, apa ni orang kata, jangan pula kita pandang rendah kepada mereka. Tetapi itu mungkin hasil titik peluh mereka selama ini. Jadi mereka ingin selamatkan. Apapun, saya ingin tegaskan kepada rakan-rakan pendengar Tawau FM, sekiranya berlaku lagi amaran tsunami di kawasan kita, okay, bawa benda yang penting sahaja. Sekali lagi, bawa benda yang penting sahaja, seperti dokumen-dokumen peribadi anda, peralatan-peralatan telefon bimbit, okey, chargernya, mungkin kalau ada bateri tambahan, bawa sekali. Dan pakaian-pakaian penting sahaja anda bawa ya sekali. Jangan sampai bila anda berangkut banyak. Itu pun salah satu benda ataupun perkara yang boleh menghalang kepantasan tindakan daripada pihak berkuasa untuk memindahkan anda ke tempat yang selamat. Okey, sekali lagi, bawa benda-benda penting sahaja seperti dokumen-dokumen peribadi anda. Okey, bawa air minuman yang cukup, janganlah sampai bergelen ya. Lepas tu bawa peralatan elektronik yang penting-penting sahaja, sekurang-kurangnya satu beg. Okey, satu beg atau dua beg pun sudah memadai. Kalau ada yang mempunyai anak tu, bawa sekali beg pakaian anak anda, pampers-pampers tu, itu yang penting kan. Dan bagi ada rumah yang ada warga tua, okey, dinasihatkan untuk membawa juga mereka bersama kan. Okey, jangan bawalah, jangan dibawa pula segala barang-barang yang lain, tinggalkan terlebih dahulu. Okey, situasi yang sama akan dinasihatkan kepada anda sekiranya berada di kapal terbang ataupun sekiranya berlaku bencana-bencana yang lain seperti bencana banjir pun sama juga nasihat kami untuk anda ya. Kata D, semoga dipermudahkan urusan. Salam dari perantau di Tawau. Okey, si Dedek 067, bang, ada tsunami katanya. Sudah settle, Dek. Sudah diturunkan ya amaran bencana tsunami tersebut oleh Met Malaysia. Okey, ada lagi JBRTS, warga Johor mendoakan keselamatan Selamatan Negeri Sabah dan Malaysia kita. Terima kasih banyak-banyak. Okey, wakil dari Johor. Mungkin juga rakan-rakan kita yang berada jauh dari Tawau, rakan-rakan kita yang mengikuti perkembangan terkini berkaitan dengan amaran tsunami di Tawau Kunak Sempurna Lahad Datu ini, mungkin yang berada di negeri-negeri lain ataupun di daerah lain di Sabah ini, terima kasih banyak-banyak kami ucapkan kepada anda kerana sudi untuk mengikuti perkembangan terkini. Baiklah, sudah 1.27 minit tengah hari.
1.30 tengah hari kita akan mendengarkan berita dari Sabah FM. Beribu dahulu dengan X-Ray Selaut Kasih.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Wan Hizu Ahmad dalam berita Sabah FM. Susulan amaran tsunami berikutan gempa bumi berukuran 7.9 pada skala Richter yang berlaku di Mindanao, selatan Filipina pagi tadi. Dalam satu kenyataan, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor menasihati penduduk di Tawau guna sempurna dan had datu supaya bertenang serta mematuhi arahan pihak berkuasa. Menurutnya, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD di daerah-daerah berkenaan telah diaktifkan bagi menangani situasi tersebut. Datuk Hajiji berkata kerajaan negeri melalui Pusat Kawalan Operasi Bencana Negeri sedang memantau keadaan itu dengan rapi. Penduduk di kawasan pantai timur Sabah dinasihatkan agar terus berwaspada dan menjauhi kawasan pantai berikutan risiko berlakunya kejadian tsunami kecil. Pengarah Pejabat Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia Sabah, Lucia Inggong berkata perubahan paras dan keadaan air laut telah dikesan di beberapa kawasan pantai terlibat. Bagaimanapun, perubahan itu didapati tidak signifikan dan tidak membimbangkan setakat ini. Lucia berkata demikian ketika dihubungi RTM di Kota Kinabalu. Met Malaysia akan terus memantau sebarang gempa susulan serta perkembangan berkaitan potensi tsunami dari semasa ke semasa. Pagi tadi, Met Malaysia mengeluarkan amaran tsunami setinggi 0.4 meter dijangka melanda kawasan pantai di Tawau, Semporna, Kunak dan Lahad Datu. Amaran tsunami tersebut ditamatkan pada 12.30 hari tadi. Sementara itu, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah mengesahkan tiada sebarang kerosakan struktur atau peningkatan luar biasa paras air laut di pantai timur negeri setakat ini. Pusat Gerakan Operasi PGO JBPM Sabah memaklumkan pemantauan rapi di kawasan pesisir pantai, penempatan penduduk dan lokasi berisiko telah digerakkan serta merta oleh anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Tak Lahad Datu, Tawau, Kunak dan Semporna. Pasukan bomba akan terus melaksanakan pemantauan berterusan dan berada dalam keadaan siap siaga sepenuhnya bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa mengikuti maklumat rasmi yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa dan tidak menyebarkan kabar angin yang boleh mencetuskan kebimbangan awam. Pakatan Harapan PH Sabah menyambut baik pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 30 Mei lepas yang menaikkan geran khas interim kepada RM1.5 bilion. Timbalan Pengerusi PH Sabah Datuk Pong Jin Ze menyifatkan pembayaran interim baharu itu sebagai peningkatan besar berbanding sebelum ini. Beliau berkata tuntutan 40% hasil bukan sekadar aspirasi rakyat, sebaliknya hak mutlak negeri yang dijamin di bawah Perlembagaan Persekutuan. Justeru, PH Sabah berharap isu terbabit dapat diselesaikan segera secara menyeluruh dan muktamad. Langkah berkenaan penting demi memastikan hak serta kepentingan pembangunan rakyat di Sabah terus terpelihara. Pakatan Harapan PH Sabah kini giat memperkukuh jentera parti di semua peringkat sebagai persediaan awal menghadapi pilihan raya umum PRU akan datang. Pengerusinya, Datuk Mustafa Sakmut menegaskan langkah itu penting bagi memastikan gerak kerja parti berada dalam keadaan lebih tersusun. Beliau berkata tumpuan utama kepada pengukuhan organisasi serta mengenal pasti kekuatan tenaga kerja yang akan digerakkan di kawasan-kawasan strategik. Datuk Mustafa berkata penyelarasan awal itu penting bagi memastikan jentera PH Sabah sentiasa bersedia menghadapi pilihan raya pada bila-bila masa. Beliau berkata demikian kepada media selepas mesyuarat agung tahunan PH Sabah di Kota Kinabalu. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Stesen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum.
1: Awal FM.

0: Zanji Rock Tower FM, stesen pilihan anda, 1.40 minit tengah hari waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat tengah hari, salam Malaysia Madani dan salam Maristin untuk anda rakan-rakan pendengar Tower FM, stesen pilihan anda yang masih lagi setia mendengarkan kami ketika ini ya. Baik, dikongsikan kepada anda perkembangan terkini berkenaan dengan gempa bumi di Mindanao ya. Menerusi Met Malaysia dikeluarkan pada 1.18 minit petang tadi, satu gempa bumi sederhana telah berlaku dengan maklumat parameter pada 1.12 minit petang, dikedudukan 5.3 darjah utara, 125.4 darjah timur di Mindanao dengan magnitud 5.7 skala Richter yang berjarak 151 km tenggara dari Coronadal City, Philippines dengan kedalaman 10 km. Namun demikian, tiada ancaman tsunami kepada negara kita, okay? Jadi jangan panik, apa-apa pun anda boleh terus nantikan ya. Anda boleh terus ikuti maklumat-maklumat terkini berkenaan dengan gempa bumi dan juga tsunami menerusi Met Malaysia. Apapun kita ingin sapa rakan-rakan pendengar kita yang ada di WhatsApp Tawau FM, ada Sam Kromox di bengkel. Salam untuk semua rakan dan geng family Sam walau di mana saja berada, dengan ucapan ceria selalu. Terima kasih Wan J Patuhi atas arahan amaran, katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Juga ada Aiman dari Tamaria. Salam DJ 1J. Selamat bertugas. Saya Aiman Tamaria. Salam untuk semua pendengar Tau FM. Tidak kira di mana berada, kenal atau tidak, rakan FB, rakan TikTok, rakan Auto Club, rakan Silat, Kak Rami John, Mr. Toran Flan, Izlan dan Emma, semua yang kenal atau tidak, yang ucapan selamat tengah hari. Salam Iznin, pastikan Tau FM radio teman anda selalu. Terima kasih. Juga ada Makcik Suri. Assalamualaikum. Selamat tengah hari 1J. Apa khabar? Selamat bertugas. Makcik di Indo, katanya. Terima kasih. Balik nanti hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih juga kepada Makcik Suri. Okey, rakan-rakan kita di WhatsApp pun ada yang kata merasai kegaran tadi. Mungkin mereka boleh kongsikan apa yang mereka lalui tadi semasa amaran tsunami dikeluarkan. Ya, yang mana 0.4 meter ya, dia dikira sebagai tsunami kecil. Okey, dan mudah-mudahanlah ini merupakan satu apa ni, latihan jugalah, bentuk latihan kepada kita, dan untuk sekiranya berlaku lagi, satu yang ingin diingatkan kepada anda, jangan panik sampai boleh menimbulkan masalah kepada orang lain yang juga yang hendak menyelamatkan diri, dan juga pastinya ia akan membuatkan pihak berkuasa menjadi sukar untuk melaksanakan pemindahan ya penduduk-penduduk dari kawasan yang mempunyai potensi besar untuk dilanda bencana berkenaan. Apapun, kita doakan mudah-mudahan bencana itu tidak akan berlaku lagi, dan peringatan juga kepada kita untuk sentiasa membuat persediaan dan jangan panik serta bawa kelengkapan yang penting sahaja sekiranya berlaku lagi amaran tsunami. Baik, kita akan teruskanlah hiburan Janji Rock dengan lagu-lagu Kuasa Dua. Kita akan hiburkan anda dengan lagu-lagu dari BPR selepas ini. Terus bersama-sama dengan kami di Syok Layan Janji Rock Tawau FM, stesen pilihan anda.
1: Dengarkan himpunan lagu-lagu rock terbaik.
2: Setiap hari bermula 12:30 hari. Menerusi
3: Zon Janji
2: Rock.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Tawau. Tawau FM. Radio pilihan anda.
2: Ya, Tawau FM, stesen pilihan anda. Lagu-lagu Kuasa 2 baru saja berlalu menghiburkan anda. Ya, bersama-sama dengan kumpulan BPR. Lagu pertama tadi merupakan sebuah lagu yang dicipta oleh Dato' M. Nasir dan liriknya ditulis oleh Lolok yang dimuatkan dalam album Kelab Jiwa Luka yang juga berjudul Kelab Jiwa Luka. Lagu berkenaan diterbitkan pada tahun 1990 yang juga turut memuatkan lagu-lagu seperti Sudah Sampai Sini, Dendam Cinta Seusia Dunia dan juga Dari Sinar Mata. Mereka dah lagu kedua tadi berjudul Harum Subur di Hati, juga daripada BPR yang diterbitkan pada tahun 1988 menerusi album Bisa yang dicipta oleh Awang BPR, komposer, dan juga lirik yang ditulis oleh Siso. Okay, baiklah, waktu sekarang sudah pun 1.55 minit tengah hari. Kita akan kembali bersama-sama di jam yang terakhir untuk segmen Syok Layan 2 petang nanti. Terus berhibur menerusi Zon Janji Rock sampai 2.30 minit petang, dan setelah itu kita akan berhibur pula dengan lagu-lagu pelbagai menerusi segmen Syok Layan. Okey, rakan-rakan kita di TikTok, teruskan tap-tap like, teruskan bersama dengan kami di TikTok Tawau FM. Tumben hari ini selama 4 jam wajib berlive di TikTok. Okey, ya, terima kasih untuk rakan kita Al-Azmi Kari Kambing. Salam dari Johor untuk DJ dan semua di Tawau. Fazlina, terima kasih Fazlina. Sajali 016 Melati, selamat tengah di Tawau FM. Totong Ska, Tiger Lily katanya semoga kamu sana dalam keadaan baik-baik saja. Kita doakan, bukan di Tawau Kunak sempurna lah datu saja, tetapi di daerah-daerah lain pun kita doakan keselamatan, kesejahteraan kita, dan juga bagi rakan-rakan kita yang berada di negeri-negeri lain pun kita doakan keselamatan dan kesejahteraan kita, negara Malaysia. Okey, tidak mungkin ada juga ahli keluarga kita yang berada di luar negara. Kita doakan juga mudah-mudahan mereka dilindungi daripada segala musibah, segala malapetaka, segala mara bahaya ataupun bencana yang tidak diingini. Okey, sentiasa kita berdoa banyak-banyak, mudah-mudahan kita terlindung daripada perkara-perkara sedemikian. Baik, kita akan kembali bersama jam yang terakhir untuk segmen Syok Layan dan juga Janji Rock. Ini dia Ella, Dua Insan Bercinta.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda. Please don't stop the
2: music. Hai, Facebooker, Instagramer dan Twitter Tawau FM. Stay back dan dengarkan lagu terbaru ini untuk anda. This is your radio.

0: Syok Layan,
1: Tawau FM, stesen pilihan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan petang, salam Malaysia Madani. Selamat kembali bersama dengan saya Wan J. 2.38 minit petang ini bersama-sama menerusi segmen Syok Layan jam yang terakhir, minit setengah jam yang terakhir, edisi 8 Jun 2026 bersama dengan 22 Zulhijjah 1447 Hijriah. Terima kasih untuk anda yang masih setia mendengarkan kami menerusi 4 frekuensi utama, menerusi RTM Klik dan juga menerusi portal Radio RTM. Tidak dilupakan juga untuk kawan-kawan kita di TikTok Tawau FM. Bilang si Syah, dia sudah sebulan bekerja, tidak ada cuti. Mudah-mudahan ada cuti lepas ni ya Syah. Okay, Brother LC100, terima kasih. Taurus Gemini, siapa lagi tadi? Ana, terima kasih banyak-banyak. Baik, Kak Mai, tidak dilupakan Kak Mai juga ada bersama dengan kita ya di TikTok Tawau FM. Katanya cikgu-cikgu pun disuruh balik ke sekolah. Kan ada yang begitu. Mungkin ada kerja-kerja belum selesaikan ya. Apapun, mudah-mudahan komitmen anda semua akan sentiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya ingin kongsikan kepada anda berkaitan dengan pelaksanaan gantian MyCard struktur baharu. Okey. Ini adalah pelaksanaan di pejabat Jabatan Pendaftaran Negara JPN terpilih. Okey, tertakluk kepada tarikh yang diumumkan kelak ya. Makluman daripada JPN untuk fasa permulaan akan bermula dari beberapa pejabat JPN terpilih termasuk ibu pejabat JPN Putrajaya, dan perluasan akan dilaksanakan secara berperingkat ke semua pejabat negeri dan cawangan JPN secara berperingkat. Dan ini untuk mewujudkan satu urusan teratur dan lancar yang mana perluasan ini akan diadakan secara berperingkat. Dan MyCard sedia ada untuk makluman anda masih sah digunakan. Tiada keperluan tergesa-gesa untuk menukar MyCard anda ya, untuk urusan-urusan rasmi, urusan harian termasuk urusan berkaitan penebusan subsidi dan juga bantuan kerajaan. Alright. Dan Jabatan Pendaftaran telah menetapkan keutamaan pelaksanaan pengeluaran MyCard struktur baharu kelak hanya kepada pemohon yang telah membuat janji temu melalui sistem janji temu JPN serta pemegang-pemegang kad pengenalan plastik KPP, kad pengenalan bermutu tinggi KPT dan juga MyCard versi 1 iaitu tanpa ghost image ya. Dalam masa yang sama, pemegang KPP, KPT dan juga MyCard versi 1 diwajibkan untuk menukar kepada MyCard struktur baharu secara peringkat dalam tempoh 3 tahun ya. Sekiranya ada maklumat, anda boleh terus melayari laman media sosial rasmi JPN ataupun terus pergi ke laman sesawang www.jpn.gov.my. Okey, untuk pertanyaan lebih lanjut. Okey, selesai sudah dengan maklumat berkenaan dengan pelaksanaan gantian MyCard struktur baharu. Baik, Afifah di TikTok, selamat petang semua. Sayang Nal dari Sal di Sempurna. Oh, untuk si Nal daripada si Sal. Comel nama orang. Sal dan Nal dan Sayang kan. Okey, Shisha bersama saya DJ Barabah. Dapat bercuti lah ketawa kalau begini. Jauhi dadah, dekati sejarah. Semangat DJ, terima kasih banyak-banyak. Alright, kita akan teruskan lagi hiburan Syok Layan bersama-sama dengan Shawn Mendes, Treat You Better di Syok Layan Tawau FM.

0: Cantiknya tudung ni, aku mau borong lah. Far, sini kau. Jom beli tudung online ni. Cantik doh.
1: Wow, cantiknya Nan. Mau, mau, mau. Yang pink ni lah. Berapa ni Nan?
0: Ratus jugalah. Alah, murah je pun.
1: Eh, mahal juga tu. Kalau puluh tadi, okeylah. Ini sampai beratus. Tak maulah Nan, sudahlah mahal. Nanti ditipu, baru tahu.
0: Untuk diri sendiri pun mau berkira. Kedekut, tak mau sudah. Biar aku beli sendiri. Jangan menyesal. Haa.

0: Aduh, tak dapat lah pula. Kau ni kenapa? Dari semalam aku tengok kau ni macam cacing kepanasan betul dengan handphone kau tu. Apa hal kau ni? Eh, Far. Far, aku rasa aku nak tipu lah. Tipu apa pula ni, Nat? Tudung online aku beli borong hari tu belum sampai-sampai lagi. Call tak dapat, message pun langsung tak pernah balas. Ha, dasarlah kau kena tipu tu. Itulah kau, percaya sangat dengan barang online tu. Kan dah kena?
1: Ha, sebagai pengajaran, jangan mudah terpedaya dengan jualan online.
2: Jadilah pembeli.

bersama-sama dengan Hafiz dan juga Adira, Ombak Rindu yang merupakan runut bunyi bagi filem Ombak Rindu baru saja menghiburkan anda 12.52 minit petang sudah ketika ini. Baiklah, kita hampir sudah tiba ke penghujung, bukan lagi hampir, sudah sampai ke penghujung ya, untuk segmen Syok Layan edisi hari ini 8 Jun 2026, 22 Zulhijjah 1447 Hijriah. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang telah pun menemani Wan Chi sampai ke waktu ini, dan insyaAllah mudah-mudahan kita semua dijauhkan daripada perkara-perkara yang tidak diingini. Jangan lupa untuk tunaikan solat sunat hajat ya, dan juga baca doa kesyukuran ya, atas kita sudah selamat daripada amaran tsunami yang telah pun dikeluarkan hari ini. Apapun, sentiasa melaksanakan langkah berjaga-jaga. Okay, standby dengan barang-barang penting anda di tempat yang senang dicapai. Okay, sekiranya ada lagi amaran-amaran sedemikian pada masa akan datang. Okay, jadi anda tahu sudah apa perlu dilakukan. Sekali lagi ditegaskan, jangan bawa barang-barang yang lain. Bawa barang-barang penting saja seperti pakaian, lampu suluh, telefon bimbit dan pengecasnya, serta dokumen-dokumen penting yang perlu anda bawa bersama. Okey, dan insyaAllah mudah-mudahan kita dijauhkan, sekali lagi ya, dijauhkan daripada benda-benda yang tidak diingini, dan mudah-mudahan Malaysia, khususnya negeri Sabah dan daerah Tawau, guna kesempurnaan Allah Datuk ini akan sentiasa terpelihara daripada musibah ataupun bencana yang tidak kita diingini. Okey, baiklah, selepas ini ada berita dari Tawau FM dan juga rakan lain akan bersama dengan anda. InsyaAllah Azza akan menemani ritma petang anda petang ini sampai lagi pukul 7 malam. Sebelum berakhir, minta maaf kalau ada yang kurang lebih minta halalkan. InsyaAllah bertemu lagi pada hari dan waktu yang lain. Salam sayang untuk anda dari saya. Dan saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza Nirmala. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi. Bye-bye.

listen to Bow Wow. Seketika nanti, Tawau, 3 petang.

8 Jun 2026, fokus berita petang ini. Met Malaysia tamatkan amaran tsunami tengah hari tadi. Suasana di Wisma Persekutuan Tawau bertukar cemas susulan gempa bumi di Mindanao, Filipina. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Muhammad Safwan Junid menerusi berita Tawau FM. Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia menamatkan nasihat tsunami di Sabah yang dikeluarkan pada pukul 12 tengah hari tadi. Met Malaysia dalam kenyataan laman Facebook rasminya memaklumkan nasihat tsunami itu sebelum ini dikeluarkan pada pukul 8.36 pagi berikutan gempa bumi kuat melanda Mindanao, Filipina. Manakala Met Malaysia mengesan tiga lagi gempa susulan selepas nasihat tsunami ditamatkan. Siren amaran awal tsunami dibunyikan di empat kawasan pantai timur Sabah sebagai langkah kesiapsiagaan dan amaran awal. Kawasan yang terlibat ialah Tawau, Sempurna, Kunak dan Lahad Datu yang dijangka berdepan kesan gelombang tsunami antara pukul 10.30 pagi hingga 12 tengah hari. Suasana pagi di Wisma Persekutuan Tawau bertukar cemas seketika apabila bangunan dan perabot bergegar selama beberapa saat susulan gempa bumi kuat yang melanda Mindanao, Filipina pagi tadi. Rata-rata kaki tangan yang ditemui menyifatkan kejadian itu sebagai sesuatu yang mengejutkan kerana gegaran dapat dirasai di beberapa tingkat bangunan berkenaan.

0: Ya, Tau FM pilihan anda. Assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera untuk anda semua di mana saja anda layan Tau FM. Terima kasih untuk anda semua yang teman berteman yang bersama dengan Tau FM dari awal pagi tadi mendengarkan kami. Dan kalau tadi anda bersama dengan Wan J untuk segmen Shot Layan Ritma Petang untuk edisi hari ini, hari Isnin, hari ini 8 Jun 2026 bersamaan dengan 22 Zulhijjah 1447 Hijrah. Anda akan teman berteman di Ritma Petang ini bersama dengan Azam. Azawati Daud temani anda dari 3 hinggalah ke 7 malam. Jadi apa khabar anda hari ini? Azam mengharapkan semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan yang sihat-sihat sahajalah ya untuk hari ini. Dan walaupun pagi tadi mungkin sedikit panik, akan rasa kalut pagi tadi. Ya, dengan keadaan yang berlaku gegaran ya. Kesan daripada gempa bumi yang berlaku di Filipina. Di Mindanao, Filipina ya. Jadi kesan gegaran tu dirasai juga kita yang berada di pantai timur ini. Jadi membuatkan kita rasa cemas, kan, rasa panik dan juga rasa tak keruan. Utamanya mungkin bila kita merasai sendiri gegaran walaupun sekejap kan, tetapi itulah gegaran secara tiba-tiba. Apapun paling penting dalam situasi panik tu, kita ambil fasa untuk bertenang lah ya. Kita redakan kekalutan, rasa panik kita. Dan mudah-mudahan semuanya baik-baik sajalah untuk kita ya. Apapun sentiasa berwaspada lah ya. Dan sentiasa merujuk kepada kenyataan rasmi daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, ataupun dari pihak-pihak. Contoh seperti bomba dan keselamatan, kan, PDRM. Dan pastinya kita Tahu FM juga akan terus berkongsikan keadaan semasa untuk anda semua. Jadi anda boleh rujuk juga menerusi Facebook Tahu FM. Dan paling penting untuk anda elakkan daripada berkongsikan berita ataupun kabar angin tentang gempa bumi ataupun tsunami yang tidak sahih ya. Dan sebenarnya ini boleh mengeruhkan lagi keadaan. Tapi keadaan tadi, pagi tadi memang berlaku. Dan kita melihat juga perkongsian-perkongsian kan daripada negara Filipina kan, yang kita lihat video-video yang telah pun menjadi tular. Tapi itulah, kita kongsikan apa yang benar, apa yang sahih sahaja kan. Sebab itu boleh menimbulkan rasa panik dengan keadaan yang berlaku ya. Okey, jadi sentiasa berwaspada. Mudah-mudahan semuanya baik-baik sahaja untuk kita semua ya. Dan terus dilindungi untuk kita semua di pantai timur di negara kita inilah. Baik, pertemuan kita seperti biasa untuk 2 jam yang pertama menerusi Ritma Petang. Kita ada pilihan dan seleksi. Jadi anda boleh hubungi talian 089-77-8243 untuk pilihan seleksi kita. Dipilih lagu, pilihan lagu untuk pilihan seleksi ialah ke pukul 5 petang. Jadi kita ada lagu pilihan seleksi yang pertama, ada lagu Rasa dan Takdir Amira Osman bersama dengan Irfan Haris. Dan juga kita ada lagu Via Julia dan juga Lukman Faiz Rumit. Jadi yang mana satu anda pilih, lagu Rasa dan Takdir ataupun lagu yang bertajuk Rumit? Hello, selamat petang, siapa di sana? Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa di sana?
1: Assalamualaikum.
0: Namamu
1: siapa?
0: Ya, namamu siapa? Syashraf ke tu?
1: Ahmad Dahfran.
0: Ahmad?
1: Dahfran. Ahmad Dahfran. Ahmad Dahfran.
0: Ahmad Afwan.
1: Zafran.
0: Zafran. Okey, pilihan lagu yang mana satu dipilih? Zafran.
1: Nombor dua.
0: Rumit. Kita dengarkan bersama. Terima kasih.
1: Sama.
0: Ui, adik kita ya. Buat pilihan lagu untuk pilihan seleksi kita yang pertama, lagu daripada Via Julia dan juga Lukman Faiz, Rumit.

0: Seleksi. Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
1: Ritma Petang. Ya, Ritma Petang Tawa FM, pilihan anda. 3.24 minit petang. Kita teruskan lagi untuk pilihan seleksi. Tapi sebelum itu, sebagai panduan muslimin muslimat, masanya waktu solat fardu asar bagi zon 3 lah. Datu sila bukan kunak sahabat sempurna tungku bahagian Tawa Timur dan kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 3.33 minit petang. Dan untuk zon 4, Bandar Tawau, Balung Merotai, kalau bahkan bahagian Tawa Barat dan kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya waktu solat fardu asar adalah pada pukul 3.36 minit petang. Jadi kita teruskan lagi untuk pilihan seleksi kita seterusnya. Kita ada lagu Jangan Paksa Rindu, nyanyian Ivan 17, digandingkan dengan lagu daripada Afgan, Kacamata. Lagu Jangan Paksa Rindu ataupun Kacamata. Jangan Paksa Rindu Ivan 17, Kacamata Afgan. Hello, selamat petang. Siapa di sana? Hello.
2: Hello. Assalamualaikum, DJ Azhar.
1: Ya, waalaikumsalam. Si Aman. Siapa namanya?
2: Aman Han.
1: Aman Han daripada Keningau, ya?
2: Ya, DJ.
1: Ya, jadi pilihan lagu yang mana satu dipilih itu, Man?
2: Dari nombor satu lah.
1: Jangan Paksa Rindu, ya? Baik, kita dengarkan bersama. Terima kasih.
2: Okay. Bye.
1: Bye. Okey, kita layan. Ini dia lagu daripada pilihan Aman Han dari Kampung Baginda Keningau, memilih lagu daripada Ivan 17, Jangan Paksa Rindu. Terus dengarkan Ritma Petang Tawa FM.

Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.

petikan dari 40 hadis Imam Nawawi. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aku telah diperintahkan supaya memerangi manusia sehingga mereka naik saksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad utusan Allah, sehingga mereka mendirikan sembahyang dan membayar zakat. Apabila mereka telah berbuat demikian, maka mereka telah memelihara darah mereka dan harta mereka daripada aku, melainkan dengan hak Islam, dan hisab perhitungan amal mereka terserah kepada Allah Ta'ala. Pengajaran hadis, risalah atau misi kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halangan terhadap usaha dakwah mesti dihapuskan, ialah menegakkan dakwah Islam sehingga tertegak akidah Islam. Memerangi orang-orang kafir yang memerangi Islam dan dakwah Islam adalah kewajipan umat agar risalah Islam tidak terhalang dari sampai kepada semua manusia. Apabila dakwah sudah sampai, mereka bebas sama ada menerima Islam atau sebaliknya. Islam menjamin hak pemeliharaan dan perlindungan darah, harta dan maruah diri seorang mukmin muslim yang mengucapkan dua kalimat syahadah, mendirikan sembahyang lima waktu dan membayar zakat. Hak ini terus terjamin kecuali kalau dia mengabaikan hak-hak tuntutan Islam. Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.

0: Raya ulang tahun RTM ke-80. Nantikan program Island Hopping Ayok Santai Tahu FM at Pulau pada 25 Jun 2026 hari Khamis bermula 7 pagi.
1: Kru RTM dan Tahu FM akan ke 8 pulau sekitar daerah sempurna, antaranya
0: Pulau Laraban,
1: Pulau Kulapuan,
0: Pulau Mataking,
1: Pulau Pompom,
0: Pulau Mohei Dulang,
1: Pulau Selakan,
0: Pulau Maiga
1: dan Pulau Sibuan.
0: Antara aktiviti yang dilaksanakan adalah penyerahan 80 anak pokok di 8 buah pulau sebagai simbolik ulang tahun RTM ke-80.
1: Nantikan lapor terus dari lokasi bersama penyampai-penyampai Tawau FM.
0: Island Hopping, ayo santai Tawau FM at Pulau 25 Jun ini.
1: Nantikan.

0: Nak pilih lagu?
1: Seleksi di Tawau FM.
2: Pilihan anda.
3: Ya, pilihan lagu di pilihan dan seleksi sempat satu lagu sebelum kita dengarkan ataupun kita bersama menerusi info sukan petang ini. Baik, kita ada lagu dari bawah nyanyian Ezra Renz bersama dengan digandingkan dengan lagu Damia Pasrah. Dari bawah Ezra Renz ataupun Damia Pasrah. Mencari pemanggil 7782 sebelum kita bersama menerusi info sukan. Dan untuk jam yang kedua, seperti biasa kita ada lagu-lagu kuasa dua selepas info sukan. Juga ada berita dari Sabah FM 4.30 minit petang. Okay, sekali lagi ada lagu yang bertajuk Dari Bawah, Ezra Renz, dan juga lagu daripada Damia Pasrah. 7782 Kalau tidak pemanggil, kita layan ini dan lagu. Dan selepas ini kita terus bersama

0: Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
1: Ritma Petang. Tawau FM

0: Anda sedang mendengar
1: RMD FM Radio Malaysia Tawau FM.
2: Info Sukan hari ini.
3: Assalamualaikum, salam sukan. Bersama lagi kita menerusi info sukan untuk petang Isnin 8 Jun 2026. Beberapa berita sukan saya kongsikan kepada anda. Baik, kita mulakan dengan sukan motosikal pelumba Moto3 negara kita, di mana Hakim Danish tekad untuk tebus duka di GP Republic Czech. Pelumba Moto3 Malaysia Muhammad Hakim Danish Ramli menyifatkan penampilannya yang mengecewakan pada Grand Prix GP Hungary sebagai satu pengalaman berharga selepas perlumbaan terakhir dengan kemalangan pada pusingan pertama semalam. Pelumba yang berusia 18 tahun itu tiba di Litar Belton Park dengan keyakinan yang tinggi selepas mencatatkan prestasi terbaik dalam kariernya bila meraih podium Moto3 pertama pada GP Itali minggu sebelumnya. Dan bagaimanapun, Hakim Danish berdepan kesukaran menyesuaikan diri dengan cabaran di Litar Belton Park dalam penampilan pertamanya di Litar tersebut. Mewakili pasukan Eon Credit, MT Helmets MSI, pelumba kelahiran Terengganu itu gagal untuk marah ke sesi kelayakan 2 Q2 dan terpaksa memulakan perlumbaan dari petak ke-19. Katanya masih banyak yang perlu diperbaiki dari segi tunggangan maupun pemahaman terhadap litar. Dan ini menjadikan pengalaman sebagai satu pengajaran yang berharga untuk membantu dirinya berkembang sebagai pelumba dan kembali dengan lebih kuat pada masa hadapan. Tumpuan Hakim Danish kini kepada GP Republic Czech yang akan berlangsung di Auto Motodrome dari 19 hingga 21 Jun dan beliau berharap dapat bangkit semula dan kembali mengutip mata dalam perlumbaan. Selepas 8 pusingan perlumbaan, Hakim Danish kini berada di kedudukan ke-10 dalam carta keseluruhan Moto3 dengan mengumpul 48 mata. Baik, menerusi sukan badminton pula, bergula lelaki profesional negara Go Zifei dan juga Nur Izzuddin Rumsani memiliki potensi untuk menjuarai kejohanan badminton

0: legenda badminton negara Dato' Razif Siddiq berkata, peningkatan ketara dipamerkan pasangan ketujuh dunia itu termasuk mencipta sensasi menamatkan kemarau 18 tahun Malaysia menjuarai Terbuka Indonesia 2026. Di Istora Senayan, Jakarta semalam buktikan mereka mampu untuk bergelar juara dunia. Zife dan juga Nur Izzuddin muncul juara selepas bangkit daripada ketinggalan menundukkan wakil tuan rumah Raymond Indra dan juga Nicholas Jalquin 13-21, 21-18, 21-10 dalam masa 49 minit. Razif yang pernah menjuarai Terbuka Indonesia bersama adiknya Datuk Seri Jalani Siddiq pada tahun 1988 dan 1990. Katanya kejayaan semalam buktikan kekentalan mental Zife dan juga Nur Izzuddin menyerap tekanan tinggi di sebalik sorakan padu penyokong tuan rumah pada saingan super 1000 di lokasi ikonik berkenaan. Bukan itu sahaja, Razif berkata pencapaian menumbangkan pilihan utama dan juga juara bertahan dari Korea Selatan Kim Won-hoo dan juga Seo Seong-chae 21-18, 17-21, 21-16 pada separuh akhir memberi isyarat mereka layak bergelar pencabar utama pada kejohanan dunia untuk tahun ini. Sejak 4 kejohanan terakhir, Razif juga mengakui tekanan beraksi pada jelajah dunia Persekutuan Badminton Dunia BWF bertaraf Super 1000 seperti Terbuka Indonesia adalah tinggi berbanding kejohanan dunia. Dia berkata kejohanan super menawarkan ganjaran wang tunai lumayan, manakala kejohanan dunia pula menawarkan pingat dan juga mata ranking dunia tinggi. Kemenangan Zife, Nur Izzuddin menyaksikan Malaysia kembali menawan gelaran bergu lelaki Terbuka Indonesia buat kali pertama sejak Zakri Abdul Latif dan juga Fairuz Izwan Tazari melakukannya pada edisi 2008. Baik, seterusnya, Presiden Kehormat Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Tan Sri Hamidin Muhammad Amin berkata laporan audit kualiti yang dibentangkan oleh Konfederasi Bola Sepak Asia AFC dan juga Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA tidak boleh ditafsirkan sebagai bukti kegagalan pengurusan lama FAM. Beliau berkata sebaliknya laporan itu bertujuan memperkukuh tadbir urus persatuan mengikut standard antarabangsa susulan permohonan FAM kepada AFC dan FIFA untuk menilai keseluruhan struktur pentadbiran badan induk bola sepak negara. Hamidin berkata audit tersebut penting bagi membantu menambah baik FAM dan juga membawa badan induk itu ke tahap yang lebih baik secara berperingkat. Dalam perkembangan lain, bekas Presiden FAM itu pada masa sama berharap kepimpinan baharu badan induk berkenaan dapat menangani isu membabitkan 7 pemain warisan negara yang sehingga kini masih menjadi topik perbualan dalam kalangan peminat bola sepak. Baik, info sukan kita yang terakhir, Yamal Williams sah cergas untuk aksi pertama Spanyol. Bintang muda Lamine Yamal dan juga rakan sepasukannya di bahagian sayap Nico Williams dijaga kembali cergas dan bersedia untuk aksi pembukaan Spanyol menentang Cape Verde pada 15 Jun menurut jurulatih Luis de la Fuente hari ini. Yamal yang beraksi bersama FC Barcelona serta pemain sayap Athletic Bilbao, Williams terlepas aksi penghujung musim klub masing-masing akibat kecederaan hamstring. Pulangan mereka pastinya menjadi suntikan besar buat juara Eropah itu menjelang kempen Piala Dunia 2026. Dan seorang lagi pemain sayap Victor Munoz dari Osasuna juga dijangka pulih tepat pada masanya untuk perlawanan pertama Spanyol di Atlanta. Bagaimanapun, ketiga-tiga pemain tersebut tidak menyertai skuad ke Meksiko untuk perlawanan persahabatan menentang Peru esok, sebaliknya kekal di kem latihan pasukan di Amerika Syarikat bagi meneruskan proses pemulihan. Spanyol dilihat sebagai antara pasukan pilihan untuk menjulang trofi Piala Dunia yang berlangsung di Kanada, Meksiko dan Amerika Syarikat dengan Yamal yang baru berusia 18 tahun dijangka menjadi salah seorang pemain tumpuan kejohanan. Selepas menentang Cape Verde, Spanyol sekali lagi beraksi di Atlanta menentang Arab Saudi sebelum menamatkan kempen peringkat kumpulan dengan perlawanan menentang Uruguay di Guadalajara. Jadi itu dia beberapa info sukan dikongsikan kepada anda. Perkembangan sukan, berita-berita sukan kami bawakan untuk anda setiap hari Isnin hingga Jumaat jam 4 petang. Salam sukan, majulah sukan untuk negara.
1: Info sukan hari ini. Kepada para belia, jangan membuang masa anda. Isikan masa lapang anda dengan bersukan, terutamanya bermain bola sepak. Jika anda bersukan dan juga bermain bola sepak, segala masa lapang anda akan terisi dan akan lebih bermanfaat, InsyaAllah. Saya Akmal Rizal Ahmad Rakli, bekas pemain bola sepak kebangsaan. Dengarkan Tawau FM, pilihan anda.

0: anda.
1: Nak pilih lagu? Seleksi di Tau FM.
2: Pilihan anda.
3: Ya, pilihan seleksi, pilihan anda. Okey, 4:11 minit petang. Baik, teruskan lagi sebelum kita dengarkan lagu kuasa dua. Kita ada lagu Tri Suaka, Aku Bukan Jodohnya. Digantikan dengan lagu daripada Angga Chandra, Sekecewa Itu. Yang mana satu kamu mau dengar? Aku Bukan Jodohnya, Tri Suaka, Sekecewa Itu, Angga Chandra. Hello, selamat petang.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat petang, Kak Rahimah Saleh.
4: Ya.
3: Okey, pilihan lagu yang mana satu dipilih ni?
4: Sekecewa Itu.
3: Ah, kenapa kecewa tu?
4: Adalah.
3: Okey, sekadar hiburan eh. Baik, kita layan. Terima kasih. Okey, layan. Ini dia lagu hiburan bersama dengan Angga Chandra, Sekecewa Itu. Selepas lagu ini kita akan dengarkan pula lagu-lagu kuasa dua.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Ya, lagi-lagi Kuasa Dua kita petang ini bersama dengan Zil Ferdian dengan Sudah Tak Cinta dan lagu pertama Semoga Engkau Bahagia. 4.24 minit petang, menghampiri 4.30 untuk sama-sama kita dengarkan berita dari Sabah FM. Sempat satu lagu lagi lah ya untuk pilihan seleksi kita. Kita ada lagu Khaira Bahar, nyanyian Rindu Buat Kekasih, nyanyian asal kumpulan Data, nyanyikan semula oleh Khaira Bahar dan Syah dengan Menaruh Harapan. Nyanyi asal Zaitun Sameon, nyanyikan semula oleh Syah. Jadi yang mana satu anda pilih? Nyanyian Rindu Buat Kekasih Khaira Bahar ataupun Menaruh Harapan Syah? Hello.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat petang-petang lah itu DJ.
1: Ya, waalaikumsalam. Selamat petang. Akmal ke tu?
2: Dia lah itu.
1: Okey, Akmal. Pilihan lagu yang mana dipilih?
2: Apa coba dia punya pilihan tu?
1: Kita ada lagu Khaira Bahar, nyanyian Rindu Buat Kekasih ataupun Syah Menaruh Harapan.
2: Rindulah kita buat, rindulah buat kekasih.
1: Oh gitu ya. Baik, kita dengarkan bersama. Terima kasih Akmal.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terus diputuskan. Okey, kita layan lagu nyanyian Rindu Buat Kekasih daripada Khaira Bahar. Selepas ini berita Sabah FM. Dan selepas berita kita akan kembali semula untuk perjalanan pilihan seleksi kita petang ini.

0: Berita sepenuhnya. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, dalam satu kenyataan mengesahkan bahawa nasihat tsunami yang dikeluarkan pada 8.36 pagi telah ditamatkan sepenuhnya pada 12 tengah hari. Gempa bumi kuat itu dilaporkan berlaku di Mindanao pukul 7.37 pagi pada kedalaman 50 km. Ekoran gempa kuat itu, Met Malaysia mengeluarkan amaran awal berhubung risiko ombak tsunami setinggi 0.4 meter yang diramalkan melanda kawasan pantai di empat daerah pantai Timur Sabah, iaitu Tawau, Semporna, Kunak dan Lahad Datu. Penduduk dinasihati supaya sentiasa berwaspada dan mengikuti perkembangan terkini daripada Met Malaysia. Sementara itu, siren awal tsunami yang diaktifkan di beberapa daerah termasuk Tawau, susulan gempa bumi kuat bermagnitud 7.9 di Mindanao, Filipina pagi tadi ditamatkan secara rasmi. Tinjauan mendapati, siren di luar pekarangan Masjid Al-Kausar dibunyikan semula pada 12.17 tengah hari bagi memaklumkan penamatan ancaman tsunami kepada penduduk setempat. Siren sistem amaran awal tsunami itu dibunyikan lebih 20 kali disusuli dengan pemberitahuan suara dalam bahasa Melayu dan Inggeris bahawa tiada lagi ancaman tsunami. Situasi di kawasan pesisiran pantai sekitar Tawau dilaporkan berada dalam keadaan baik dan terkawal susulan amaran tsunami yang dikeluarkan hari ini. Pegawai Operasi Balai Bomba dan Penyelamat BBP Tawau, Mazlan Sarman berkata, pemantauan melibatkan radius dari pesisir pantai sehingga ke kawasan Wakuba. Antara lokasi tumpuan termasuk Jalan Trausen, kawasan Lebuh Raya, Taman Tawau dan Tinagat yang melibatkan penempatan penduduk berhampiran pantai.
1: Ya, bomba masih bersedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan. Dan manakala di pinggir balai kita ada buat persiapan dengan peralatan yang melibatkan marine lah, bot, life jacket dan sebagainya lah. Itu persediaan di pinggir balai.
0: Mazlan ditemui RTM semasa tinjauan dan pemantauan di pesisir Trausen, Tawau. Pihak bomba turut memantau rapi perkembangan semasa pasca gegaran gempa bumi demi memastikan keselamatan penduduk sentiasa terjamin. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Dato Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif ketika dihubungi pemberita RTM di Kota Kinabalu meminta semua masjid dan surau di Sabah untuk mengadakan solat hajat secara serentak selepas solat Maghrib malam ini. Pelaksanaan itu dibuat hasil koordinasi bersama Pejabat Mufti Sabah serta Jahins bagi memohon doa keselamatan dan perlindungan buat seluruh rakyat. Gegaran akibat gempa bumi kuat bermagnitud 7.9 yang melanda Mindanao, Filipina pagi tadi turut dirasai penduduk di beberapa kawasan sekitar Tawau. Antara yang terkesan termasuklah kakitangan awam yang bertugas di Wisma Persekutuan Tawau. Rusdi Bustami dan Amir Kanjak berkongsi detik cemas mereka.
2: Waktu itu saya masuk ofis lebih kurang jam 7.30. Tiba-tiba staf saya beritahu bahawa terdapat gegaran. Saya pun tidak menyedari dan untuk mengesahkan itu saya melihat ke bawah ramai sudah orang berbaris. Justru itu saya mengarahkan staf saya untuk segera turun ke bawah untuk mendapatkan arahan selanjutnya.
3: Pagi tadi sekitar jam 7.40 berlaku gegaran dalam beberapa saat dan arahan daripada pihak bomba juga sampai jam 8 pagi untuk siap-siaga untuk berjaga kedatangan tsunami. Jadi kita diarahkan dari pihak yang berkenaan agar berwaspada kepada semua warga Wisma Persekutuan dan Kementerian Pendidikan sendiri pun mengarahkan kepada semua sekolah untuk bagi kepada ibu bapa untuk mengambil anaknya.
0: Rusdi Bustami dan Amir Kanja. Susulan kejadian itu, pasukan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM telah menjalankan pemeriksaan keselamatan struktur bangunan Wisma Persekutuan Tawau. Permis berkenaan kemudiannya disahkan selamat untuk diduduki semula dan tiada sebarang laporan kerosakan atau kecederaan diterima setakat ini. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
4: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Potensi ekonomi biru dijangka menjadi antara pemacu baharu pertumbuhan ekonomi Sabah di bawah pelaksanaan Sabah Maju Jaya SMJ 2.0 menuju tahun 2030. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata, kedudukan strategik negeri yang dikelilingi perairan luas membuka peluang pembangunan kepada sektor berkenaan bagi menjana pendapatan serta mewujudkan peluang ekonomi kepada rakyat.
5: Kita sudah buat kajian. Sabah adalah negeri yang mempunyai potensi besar dalam ekonomi biru ini banding dengan negeri-negeri lain. So, kenapa kita tidak bangunkan? Karena ia boleh mendatangkan hasil yang lebih banyak kepada Sabah dan juga memberi ruang ekonomi kepada rakyat Sabah.
0: Datuk Hajiji berkata demikian ketika menjadi tetamu dalam program bicara naratif khas SMJ 2.0 Transformasi Sabah menuju 2030 terbitan RTM Sabah di Kota Kinabalu. Bagi merealisasikan hasrat itu, kerajaan negeri merancang membangunkan Taman Perindustrian Ekonomi Biru di Kudat. Selain meneroka kawasan baharu, bagi pembangunan hak perindustrian berteknologi tinggi termasuk sektor semikonduktor. Inisiatif pelaksanaan dan pengeluaran MyCard dan Pasport Malaysia Antarabangsa PMA versi baharu masih berada dalam jadual yang ditetapkan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail bagaimanapun berkata, buat masa ini permohonan baharu bagi MyCard dan PMA akan menggunakan stok sedia ada. Berikutan baki stok dokumen berkenaan masih mencukupi untuk tempoh beberapa bulan lagi. Menurut Datuk Saifuddin Nasution, stok sedia ada MyCard atau PMA perlu diuruskan dengan baik dan digunakan sepenuhnya sebelum peralihan ke dokumen versi baharu. Sebelum ini, beliau memaklumkan Malaysia akan memperkenalkan pasport dan MyCard berwajah baharu sebagai sebahagian daripada usaha memperkukuh keselamatan dokumen pengenalan negara. Pakatan Harapan PH Sabah menyambut baik pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 30 Mei lepas yang menaikkan geran khas interim kepada RM1.5 bilion. Timbalan Pengerusi PH Sabah Datuk Fu Zing Ze menyifatkan pembayaran interim baru itu sebagai peningkatan besar berbanding sebelum ini. Beliau berkata, tuntutan 40% hasil bukan sekadar aspirasi rakyat, sebaliknya hak mutlak negeri yang dijamin di bawah Perlembagaan Persekutuan. Justeru, PH Sabah berharap isu terbabit dapat diselesaikan segera secara menyeluruh dan muktamad. Langkah berkenaan penting demi memastikan hak dan kepentingan pembangunan rakyat di Sabah terus dipelihara. Generasi muda diseru memainkan peranan aktif dalam memelihara adat dan warisan agar kekal relevan seiring peredaran zaman. Juara undut ngadau keamatan peringkat negeri Sabah 2026, Tati Gelvia Vanessa Jenny menegaskan anak muda merupakan pewaris utama yang bertanggungjawab menghidupkan kembali amalan tradisi nenek moyang.
6: Inilah yang warisan yang kita dapat dari nenek moyang kan, dan sangat sayang kalau kita kasih tinggal, dan untuk menghidupkan semua ini, untuk menghidupkan adat dan warisan budaya kita ini, anak muda lah yang memainkan peranan penting sebab mereka yang akan menerima warisan itu.
0: Gelvia berkata demikian kepada pemberita RTM selepas menjadi tetamu khas bagi segmen Sembang Ekspresi di Konti Sabah FM. Beliau turut berharap agar generasi muda tidak meminggirkan budaya sendiri walaupun berdepan arus pemodenan yang semakin pesat. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Met Malaysia tamatkan nasihat tsunami di Sabah. Ekonomi biru pemacu baharu pertumbuhan ekonomi negeri. Sekian berita tadi disunting Ramhan Izan Jamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: asa mo yang memilih.
1: Seleksi Isnin hingga Jumaat di Tawau FM, tentunya pilihan anda.
2: Ya, di Tawau FM tentunya pilihan anda. 4:53 minit petang. Jadi kita sampai ke pilihan seleksi kita yang terakhir lah ya. Kita ada lagu Syah Zikir, Minta Ampun. Dan juga Wani Hasrita, Lembayung Tari. Syah Zikir, Minta Ampun dan juga Wani Hasrita, Lembayung Tari. 778243 pemanggil kita yang terakhir. Hello.
3: Hello.
2: Ya, siapa di sana?
3: Lulup.
2: Siapa?
3: Lulup.
2: Okey, pilihan lagu yang mana satu dipilih?
3: Nombor dua.
2: Wani Hasrita, Lembayung Tari ya.
3: Ya.
2: Baik, terima kasih. Kita dengarkan bersama Lulup. Okey, terima kasih untuk semua pemanggil kita petang ni ya, yang telah pun menghubungi talian 778243 untuk pilihan seleksi kita. 5 petang nanti kita akan ikuti utama 5 petang.

Gempa di Filipina, situasi di Sabah tenang. Rasionalisasi subsidi diesel, cadangan potong cukai masih diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

di Selat Hormuz. Langkah tersebut dibuat sebagai sebahagian daripada perkhidmatan keselamatan maritim dan perlindungan alam sekitar. Draft awal cadangan itu telah siap disediakan, namun kadar bayaran dan mekanisme kutipan masih belum dimuktamadkan. Naib Presiden Iran Shina Ansari berkata cadangan tersebut merangkumi caj alam sekitar, perkhidmatan sokongan maritim dan keselamatan yang disediakan kepada kapal yang melalui laluan strategik tersebut. Sementara itu, serangan udara rejim Zionis Israel menyasarkan sebuah syarikat petrokimia di Mashhad Barat Daya Iran mengakibatkan sebahagian kompleks perindustrian itu rosak. Timbalan Gubernur bagi Hal Ehwal Keselamatan di wilayah Khuzestan, Valulia Hayati berkata, tiada kematian atau kecederaan dilaporkan dalam serangan udara tersebut. Pasangan beregu lelaki profesional negara Goh Zifei Nur Izzuddin Ramsani berpotensi menjuarai Kejohanan Badminton Dunia 2026 di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Ogos depan. Legenda badminton negara Datuk Razif Siddiq berkata, peningkatan ketara dipamerkan pasangan ketujuh dunia itu termasuk menamatkan kemarau 18 tahun Malaysia menjuarai Terbuka Indonesia 2026 di Istora Senayan, Jakarta semalam, membuktikan mereka mampu bergelar juara dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Gempa di Filipina, situasi di Sabah tenang. Rasionalisasi subsidi diesel, cadangan potong cukai masih diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan food unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.
2: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
3: Ritma Petang. Tak tahu.
4: Tanyalah Mr. B.
3: Tak tahu.
4: Tanyalah Mr. B. Zah.
5: Hai.
4: Anu bah?
5: Apa?
4: Macam marah bah kan?
5: Iya.
4: Ada persoalan ban.
5: Apa persoalan ban?
4: Berkenaan kaitan dengan zakat ban.
5: Oh, okey.
4: Tapi zakat simpanan lah.
5: Banyak simpanan memang.
4: Ada kawan ni kan. Dia ni sebenarnya mau bagi zakat ba. Tapi dia mau beri zakat tu kepada orang tuanya. Di mana pendapatan orang tuanya ni pun tak jauh banyak. Dengan uang pension bapak dia pun tak jauh banyak kan. Jadi dia ni membagi zakat ni pun sebenarnya untuk mengurangkan beban bani. Sebab bapaknya ni masih lagi, dia ada adik lagi. Adik bongsu lah. Begitu. Jadi dia ingin bertanya berkenaan zakat simpanan ni, bolehkah begitu tu ya?
5: Macam mana ni Mr. B?
6: Okay, bab zakat. Zakat bani kan penyerahan simpanan zakat ni. Betul. Maksudnya dia bagi dengan dia punya
4: orang
6: bapaknya. Okey, kalau dalam bab zakat, memang hukum syarak kita menanggah untuk kita bagi zakat kepada waris yang terdekat.
4: Oh,
6: waris terdekat ni macam anak, cucu, cicit, ibu bapa, datuk, nenek moyang. Kalau secara mudahnya, waris yang bersifat menegak ke atas, maksudnya ialah macam yang disebutkan tadi itu ditegah daripada menerima zakat. Tak boleh. Tapi zakat boleh kita berikan kepada waris yang bersifat melintang. Contohnya macam adik kita, abang, kakak, ibu bapa saudara, makcik lah. Kan? Tapi lebih baik untuk kita memberikan zakat tu kepada pihak yang autoriti lah. Macam contoh zakat kan, yang lebih tahu kepada hak lapan aslaf zakat ni kan. Kenapa kita takut bila mana kita bagi kepada mereka yang tidak berhak untuk dapat zakat, zakat kita tu tak jadi zakat, dia jadi sedekah sudah. Dia jadi sedekah. Jadi kita kena berhati-hatilah. Kalau kita niat sedekah, tidak menjadi masalah.
4: Betul.
6: Jadi kan tetap jadi sedekah. Tapi kalau niat zakat, kalau kita bagi kepada yang tak berhak, dia akan jadi sedekah lah.
4: Okay, paham.
7: Tanyalah Mr. B. Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
3: Tak tahu.
7: Tanyalah Mr. B.
3: Tak tahu. Tanyalah Mr. B.
2: Ritma Petang.

0: ulang tahun RTM ke-80. Nantikan program Island Hopping Ayuk Santai Tahu FM at Pulau pada 25 Jun 2026 hari Khamis bermula 7 pagi.
1: Kru RTM dan Tahu FM akan ke 8 pulau sekitar daerah sempurna, antaranya
0: Pulau Laraban,
1: Pulau Kulapuan,
0: Pulau Mata King,
1: Pulau Pompom,
0: Pulau Bohe Dulang,
1: Pulau Selakan,
0: Pulau Maiga
1: dan Pulau Sibuan.
0: Antara aktiviti yang dilaksanakan adalah penyerahan 80 anak pokok di 8 buah pulau sebagai simbolik ulang tahun RTM ke-80.
1: Nantikan lapor terus dari lokasi bersama penyampai-penyampai Tawau FM.
0: Island Hopping, ayo santai Tawau FM at Pulau 25 Jun ini.
1: Nantikan.

0: Pantai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
1: Ritma Petang.
2: Ya, Ritma Petang Tawar FM, pilihan anda. Assalamualaikum, selamat petang. Salam sejahtera untuk anda semua. 5.27 menit petang waktu ini. Di mana saja anda layan Tawar FM, masih lagi teman berteman bersama dengan Azza yang akan terus temani anda hingga ke 7 malam di segmen Ritma Petang dengan hiburan lagu-lagu retro. Di mana sajalah anda mendengarkan kita, dalam kenderaan yang memandu, hati-hati dalam perjalanan anda. Fokus pada pemanduan anda. Dan semoga anda selamat sampailah ke rumah, ke mana sajalah destinasi tujuan anda. Yang sudah sampai di rumah, alhamdulillah, selamat merehatkan diri. Seketika lah kan, telah penat bekerja kan. Juga di mana saja anda mendengarkan Tawar FM. Dan ada ucapan, anda boleh hantarkan salam-salam ucapan-ucapan anda sambil-sambil kita berhibur dengan lagu-lagu retro petang ini. Kita ada siapa? Kita ada Manhan. Manhan, salam Malaysia Madani katanya. Untuk Azhar katanya, assalamualaikum, selamat bertugas di Konti. Ini katanya dari Kampung Baginda Keningau. Ucapan selamat petang untuk semua pendengar Tawar FM. Semoga ceria sentiasa katanya. Ada pantun di petang yang mendung ini. Berjalan-jalan ke rumah Marlia, kaki lenguh tidak terasa. Kalau mahu dipandang mulia, hendak baik budi bahasa. Untuk DJ jaga diri, hiasi peribadi. Katanya Azhar, salam rindu. Tegia. Betul kata. Okey, terima kasih Amanhan. Lagi kita ada Timbul di Kampung Jawa dari rumah ni katanya. Assalamualaikum. Selamat petang untuk semua rakan-rakan Tawar FM, untuk Azhar dan juga rakan juru teknik, selamat bertugas. Ada ni daripada siapa ni? Puan Mai. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Nak luar sikit ni, penat betul hari ni katanya. Pagi tadi terkejar-kejar ambil anak di sekolah amaran tsunami. Betul. Kan, arahan daripada PPD, yang mana sekolah-sekolah yang mungkin berhampiran dengan pesisir, apa diarahkan ibu bapa untuk mengambil anak-anak. Jadi keadaan tu membuatkan ibu bapa, anak-anak pun keadaannya menjadi panik kan, risau kan. Ada juga anak-anak yang berfikir macam mana bapa, macam mana ibu kan, okey ke. Jadi macam-macam sudah terlintas di fikiran anak-anak kan. Jadi katanya baru reda sikit ni. Adik saya call bagi tahu ada kebakaran dekat asrama sekolah anak. Terus pandu ke sekolah tengok keadaan anak. Saya mau tengok depan mata anak selamat. Baru balik ke tempat kerja katanya. Suami pun tiada di sini, kerja outstation sebelah asrama sekolah Islamnya tahu tadi. Betul, perkongsian rakan kita di media sosial, di Facebook kan. Kita kan ramai perkongsikan jugalah keadaan kebakaran yang berlaku tadi ya. Tapi dapat dikawal ya keadaan kebakaran tersebut, berhampiran dengan sekolah Islamiah, sebelah asrama sekolah Islamiah Tawau. Itu keadaannya. Dan semuanya baik-baik sajalah ya. Apa jua keadaan kita, dan semoga segala urusan kita dipermudahkan untuk hari ini. Okey, kita teruskan hiburan lagu-lagu retro kita ini dia. Semalam ku bermimpi, Hel Amir dan juga Uji Rashid.

0: Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam. Ritma Petang.
1: Sekiranya berlaku tsunami, orang ramai diminta sentiasa mematuhi arahan pihak keselamatan untuk berpindah sekiranya diarahkan berbuat demikian. Tinggalkan barang-barang anda dan bawa bersama dokumen penting sahaja. Dalam keadaan ini, semua aset kerajaan yang berkaitan akan digerakkan termasuk menyediakan pusat pemindahan sementara. Dapatkan maklumat semasa daripada Met Malaysia berkaitan tsunami dan patuhi arahan pihak keselamatan dari semasa ke semasa demi keselamatan kita bersama.
2: Ya, itu dia ya, dapatkan maklumat rasmi dengan merujuk kenyataan rasmi daripada Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia ya, ataupun mungkin daripada pihak bombar dan juga penyelamat. Dan gegaran pagi tadi lah kan. Dan selalunya gegaran akibat gempa yang jauh selalunya bersifat sementara dan akan pudar dengan cepat baik sahaja gelombang berlalu. Dan pagi tadi ada yang telah pun berjaya mengharungi detik-detik cemas panik kan pagi tadi dengan selamat lah ya. Jadi sekarang ni kita kembali fokus lah dan kumpul semula tenaga kita dan sentiasa kekal selamat, berwaspada apapun keadaan kan. Dan teruskan bertenang. Kalau rasa mungkin masih berdebar-debar tu, rehat sekejap kan. Buat sesuatu yang boleh mengembirakan kita. Dan kalau bekerja tu, rehat seketika daripada tugasan pekerjaan kita. Tapi jangan sampai diabaikanlah pula kan. Dan berkaitan dengan gempa bumi yang berlaku pagi tadi dan pada pukul 12.44 tengah hari tadi, satu lagi gempa bumi sederhana bermagnitud 5.3 melanda Mindanao, Filipina. Dan Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia dalam kenyataan maklumkan gempa itu berlaku pada kedalaman 70 km, kira-kira 155 km barat laut dari Kepulauan Talaut, Indonesia, dan tiada ancaman tsunami kepada negara kita Malaysia. Dan pagi tadi 7.9 gempa bumi dengan kedalaman 50 km melanda Mindanao pada pukul 7.37 pagi tadi ya, yang mana kita mungkin beberapa daripada kita turut merasailah ya gegaran tersebut di beberapa kawasan sekitar Tawau Semporna kan, di Kunak. Jadi itu keadaannya. Dan juga berkaitan dengan gempa bumi ini, Kementerian Luar melalui Konsulat Jeneral Malaysia di Davao City mengesahkan rakyat Malaysia yang menetap di General Santos City, Filipina berada dalam keadaan selamat selepas berlakunya gempa bumi bermagnitud 7.8 melanda selatan Mindanao pagi tadi. Dan terdapat 59 orang warga negara Malaysia yang berdaftar secara rasmi dengan Konsulat Jeneral di Davao City. Ya, semuanya selamat dan mudah-mudahan semuanya baik-baik sajalah ya, untuk kita dan untuk rakyat Malaysia dan semualah yang berada di wilayah yang terjejas. Baik, 5.43 minit petang, kita ada ucapan lagi Hasan Indra Sabah. Assalamualaikum, hai Azhar katanya. Tujukan ucapan salam ritma petang menuju ke malam dan salam ukhuwah fillah untuk keluarga santai di mana saja berada yang kenal dan sedang layan radio waktu ini. Untuk DJ-DJ juga rakan-rakan Tahu FM, pilihan anda memang terbaiklah. Semoga kalian semuanya dalam lindungan Allah. Okay, terima kasih Azhar katanya, balik nanti hati-hati memandu. Terima kasih untuk semua. Kita teruskan lagi hiburan kita. Ini dia lagu bersama dengan Hedwin, Segalanya Mungkin.

Santai Petang bersama kami di Rhythm Petang 3 hingga 7 malam.

0: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di Perkarangan Stadium Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan food unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraft tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.
1: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
2: Ya, Ritma Petang Tawa FM, pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 6.13 petang. Baik, sebagai panduan muslimin muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi zon 3 Lahadatu, sila buka anak kunak sahabat sempurna tungku bahagian Tau Timur dan kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya waktu solat fardu maghrib adalah pada pukul 6.18 petang. Dan untuk zon 4, Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kalabakan, bahagian Tau Barat dan kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya waktu solat fardu maghrib 6.21 petang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan, kita bersyukur kehadrat Allah kerana kita mendapat pekerjaan. Sebab di luar sana ramai yang tidak mendapat pekerjaan, tetapi Allah mengurniakan kepada kita pekerjaan, dikurniakan kepada kita dan pekerjaan tadilah kita boleh berkeluarga, kita boleh bermasyarakat. Sekarang kita ada kehidupan kita yang agak senang, walaupun kita tak kaya tapi senang. Tetapi kadang-kadang dah dapat pekerjaan, timbul pula masalah di tempat kerja. Banyaklah pula yang suka buat mulut, banyaklah pula yang suka berhutang tapi tak nak bayar, banyaklah pula yang suka hasad. Orang tu dapat naik pangkat dengki, orang ni dapat anugerah sikit pun dah dengki. Itu kan rezeki dia, masing-masing buat rezeki lah. Saya tak dapat, tapi kenapa saya tak dapat? Kan saya ikhlas je buat kerja, saya teruk je buat kerja. Kan kita ada dua majikan, majikan kita bos kita sekarang, majikan lagi satu Allah. Kalau bos tak bagi, Allah kan bagi di hari kiamat. Ini lebih besar. Jadi marilah kita bersama-sama bekerja di jabatan kita, di pejabat kita, di kelang kita, di mana-mana sajalah kerja kita. Jangan dengki-dengki, kita berkongsi rezeki yang sama, berkongsi pada situasi kerja yang sama, berkongsi pejabat yang sama, berkongsi segala-galanya dengan rakan-rakan. Alangkah seronoknya perkongsian itu kalau kita sinari perkongsian kerja kita dengan perasaan kasih sayang, tolong-menolong, tutup aib di antara satu sama lain. Janganlah asyik membuka aib orang, asyik nak nyebarkan fitnah, mengumpat, akhirnya kerja tak berkat, akhirnya masam muka. Lama-lama apa jadi pada kita? Sakit jantung lah, stres lah apalah. Jadi amalkan budaya kerja sihat, tolong-menolong. Amalkan juga budaya-budaya yang memberikan kebaikan di antara satu sama lain. Jangan dengki-dengki, jangan kianat-kianat. Sayangi rakan sekerja kita, sayangi tempat kerja kita. Inilah saya, Ustaz Kazim Elias, pesanan untuk anda, peminat-peminat Tawau FM. Jumpa lagi.
1: Radio Malaysia, Tawau FM.

0: والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat, AWFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib dan masuknya waktu solat fardu isyak nanti pada pukul 7.36 minit malam dan subuh pagi esok 4.43 minit pagi. Allah.

0: Saudara yang dirahmati Allah, sekarang kita ikuti dan sama-sama mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim serta terjemahannya. Surah Ali Imran ayat 189 hingga 191.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus sama

0: Sadaqallahul Azim.
1: Dan bagi Allah jualah kuasa pemerintahan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya, dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, iaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikir-mikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."
2: Ya.

0: Hai, saya Faradia.
1: Hai, saya Eli Mazli.
0: Jangan lupa
1: terus dengarkan Radio Malaysia Tawar FM, pilihan anda.
2: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
3: Ritma Petang Tawar FM, pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 6.54 minit petang. Nampaknya pertemuan kita bersama di Ritma Petang setakat di sini saja. Teman-teman bersama dengan Azza. Dan sebelum mengundur diri, ampun maaf juga ini pindah segala kesilapan, kekasaran, ketelancuran maupun kekurangan semasa udara. Mohon maafkan. Sampai kita jumpa lagi, Azza tinggalkan anda dengan lagu daripada Datuk Siti Nurhaliza, Kau Kekasihku. Jumpa lagi, selamat malam. Assalamualaikum. Bye.

terlupit sehingga 9 malam ini. Di mana pun anda berada, berhati-hati dan anda boleh saja mengatur aplikasi My Cuaca untuk mengetahui keadaan cuaca di tempat anda. Baik, walau sejauh mana perjalanan anda hari ini, keselamatan tetap keutamaan. Pastikan tali pinggang keledar dipakai, patuhi had laju dan elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Jika mengantuk atau letih, berhenti dan berehat seketika di kawasan yang selamat. Ingat, anda bukan sahaja membawa diri sendiri tetapi juga insan tersayang yang menanti kepulangan anda. Pandulah dengan berhemah sampai dengan selamat.

Kembali bersama Kakak Cik dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, Kakak Cik kasih kongsi dulu amaran guru petir hujan lebat dan angin kencang yang dikeluarkan oleh Met Malaysia yang dijangka berlaku di pedalaman Tambunan, Pantai Barat, Ranau, Sandakan, Tongod dan di

0: aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
1: Gunakan konsep 3T ketika membeli produk dalam talian bagi mengelak menjadi mangsa penipuan dalam talian. Tanya. Sentiasa bertanya nama syarikat, alamat dan punca pelaburan. Teliti. Teliti amat penting. Terutama harga, saiz, kandungan dan kualiti sesuatu produk. Tidak tamak. Jangan teruja dan tamak dengan tawaran harga yang tidak munasabah. Buat perbandingan harga terlebih dahulu. Jangan lalai. Bertindaklah dengan bijak dan waspada. Kau tahulah, kalau orang mau menipu ni, ada saja cara dia. Kau lalai sikit, habislah duit kau.
2: Simfoni. Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Tawau 95.7 FM.

demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

0: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus bah.
1: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi SAW menyebut, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.
2: Ketika kamu merasa lelah, bersantailah. Jangan pernah menyerah, tetapi temukan kembali semangatmu dan teruslah bergerak maju.

Setiap hari, kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari tua. Semuanya menjadi

0: FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: 02-44-44-11-116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Anda sedang mendengar Sabah

Itu dia tali emas daripada Nadira, sebuah lagu yang penuh dengan emosi dan juga kekuatan vokal yang cukup memukau. Terima kasih kerana terus bersama kami di Simfoni Sabah FM. Terima kasih juga kepada anda yang sudah like dan follow social media rasmi Sabah FM Bagus Bah. Dan selepas ini kita layan pula sebuah lagu yang pernah menjadi siulan ramai yang masih menyentuh hati hingga ke hari ini. Gabungan suara yang cukup serasi daripada Ajay dan Nurul menerusi lagu Rindu. Teruskan bersama kami dan selamat menghayati.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat untuk konti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.
6: Tawau 95.7 FM.
7: Menara Sinurambi juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan, merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roker.

Kena tetap di hati, semoga malam anda berjalan dengan baik dan penuh ketenangan. Mungkin ada yang sedang meluangkan masa bersama keluarga menonton televisyen atau sekadar berehat selepas makan malam. Apa sahaja aktiviti anda ketika ini, terima kasih kerana terus bersama kami di Sabah FM Bagus Bah. Nikmati alunan muzik yang kami bawakan khas untuk menemani malam anda. Lagu ini untuk anda.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Kota Belud 101.5 FM.
2: Mbappe once again on the swivel.

yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Baik, buat peminat bola sepak, jangan lupa set reminder anda. 12 Jun Jumaat ini, aksi Piala Dunia FIFA 2026 kembali menghangatkan layar anda secara langsung menerusi TV OK, Sukan Plus dan juga penstreaman di RTM Click. Awal pagi 12 Jun, Mexico akan berdepan Afrika Selatan. Siaran Grandstand bermula jam 1 pagi, manakala sepak mula pada 3 pagi kemudian. Sebelah pagi pula, Korea Selatan bakal menentang Czechia. Grandstand bermula jam 9 pagi dan sepak mula pada 10 pagi. Jadi pasukan mana pilihan anda, jangan lepaskan aksi-aksi menarik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.

0: mengawasi penggunaan media sosial anak anda. Terapkan adab dalam kalangan anak-anak agar menjaga batas ketika bersosial di alam maya. Elakkan perlakuan yang melampaui batas, adat, budaya dan larangan agama. Ingat, gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan dan bukannya keburukan, terutama isu sensitif berkaitan perkauman, agama dan raja. Pesanan ini daripada kami di RTM.
1: Hentikan buli di sekolah. Anda juga mampu hentikannya. Laporkan sebarang kejadian buli di Sistem Aduan Pengurusan Awam Kementerian Pendidikan atau hubungi 03-888-49325 atau WhatsApp 014-800-9325 untuk melaporkan sebarang salah laku buli di sekolah.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Simfoni. Keselamatan perbankan dalam talian. Jangan kongsi nombor keselamatan bank, kata laluan dan nombor TAC kepada mana-mana individu. Abaikan SMS atau pesanan di media sosial lain daripada orang yang tidak dikenali. Hubungi segera pihak bank untuk menyekat perbankan internet sekiranya akaun anda digunakan pihak lain.
2: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
3: Kamu wajib follow, okay? See ya!

Terima kasih setiap bersama Kakak Chi. Sejak 6 petang tadi dalam Simfoni Tetap di Hati, Ozil akan menemani malam anda dalam varia lebih lagu, lebih santai. Jaga diri semua, selamat malam.

0: hulurkan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan.
1: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
2: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Ya, Varia Sabah FM, selamat malam buat seluruh pendengar Sabah FM di mana juga keberadaan kamu malam ini. Diharapkan semuanya baik-baik, sehat-sehat semuanya. Oke. Malam ini Anda bertemankan Ozel di Varia Sabah FM dari pukul 9 malam sampai 12.30 malam. Ozel kasih kawan kamu. Oke, apapun terima kasih Kak Kaci yang sudah temankan kamu menerusi simfoni tetap di hati. Oke, malam ini macam biasa 3 jam bersama-sama. Jadi kamu boleh request lagu, 3 buah lagu. Boleh WhatsApp sekarang di 019 490 4848.

dan lagunya Ada Apa Denganmu. Anda dengarkan di Baria Sabah FM. Terima kasih kamu yang terus kekal layan Sabah FM dari awal pagi tadi sampai waktu ini, masih tetap terus setia layan Sabah FM. Memang mantap lah kamu. Oke, berbagi tinggal lebih kurang 4 hari ataupun 3 hari lebih lagi, bermulalah sudah FIFA World Cup ataupun Piala Dunia 2026. Okey, persoalannya sekarang di mana kamu mau tengok tu perlawanan FIFA nanti? Ha, okey, jadi Ozil mau kasih tahu kamu mana-mana yang belum tahu lagi di mana saluran ataupun platform untuk menonton 104 perlawanan, di mana lagi kalau bukan di RTM, sebab RTM penyiar rasmi. Jadi sekarang kamu sama-sama buka telefon kamu, pergi App Store ataupun Google Play ataupun di Huawei App Gallery, kamu mau turun sekarang aplikasi RTM Click. Ha, percuma saja, tiada langganan ataupun bayaran apa-apa. Yang paling penting, kamu mau turun sekarang, boleh menonton semua perlawanan Piala Dunia kali ini. Sebab apa? RTM adalah penyiar rasmi tau. Jadi jangan kasih lama, kamu muat turun sekarang. Okey, jadi sekejap lagi kita mau share kepada kamu info cuaca, kita mau layan terus. Ini dia Nadif Basalama, Aisyah Retno dan juga Aziz Harun, Bergema Sampai Selamanya. Sabah FM, bagus banget.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

Dia Mas Do Begini. Jadinya, terima kasih kamu yang terus kekal layan Sabah FM. Masih mau kongsikan kepada kamu kampen derma darah. Oke, untuk besok 9 Jun bermula pukul 8 pagi sampai 5 petang. Di mana? Di sana di Foyer Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan University Malaysia Sabah. Jadi buat kamu yang berada di sekitar sana, bolehlah datang sama-sama untuk membantu mereka yang memerlukan. Kita sama-sama bantu siapa-siapa yang layak untuk menderma darah, untuk sama-sama orang bilang menderma darah lah untuk besok 9 Jun, oke? Jadi untuk info lanjut, kamu boleh dapatkan info berkaitan kampen derma darah ni di Instagram dan juga di Facebook Tabung Darah Kota Kinabalu, oke? Apa-apa saja kampen derma darah, dorang akan terus kongsikan di sana. Oke, kalau bukan kita, siapa lagi mau bantuan yang memerlukan darah? Sebab kita dipahamkan ada orang bilang kekurangan lagi darah di hospital. Jadi kita sama-sama bantu mana yang boleh bantu. Alright, jom kita layan terus. Ini dia Pendusta Cinta, Wani dan Waris. Sabah FM, bagus bah.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L, dan Sabah FM. Bagus banget.

Boy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

dalam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

0: Hai ramai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta kepadamu.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Puluhan bilion ringgit pelaburan yang berjaya dibawa masuk ke Sabah membuktikan keyakinan pelabur terhadap hala tuju pembangunan negeri di bawah Sabah Maju Jaya 2.0. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, pencapaian itu didorong oleh pelaksanaan dasar mesra pelabur yang berjaya menarik pelaburan tempatan dan asing ke Sabah. Menurut beliau, pelaburan berkenaan menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi negeri, khususnya dalam sektor perindustrian, pertanian dan pelancongan. Ia sekaligus mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat. Dalam masa sama, katanya kerajaan negeri terus memperkukuh pemantauan terhadap agensi dan syarikat berkaitan kerajaan. Ia bagi memastikan pelaksanaan pembangunan mencapai sasaran yang ditetapkan. Beliau berkata demikian dalam segmen Bicara Naratif khas SMJ 2.0 Transformasi Sabah menuju 2030 di Kota Kinabalu. Pihak kontraktor utama projek Pusat Islam Sabah di Sandakan digesa memberikan komitmen penuh bagi menyegerakan baki kerja yang masih tertangguh. Arkitek projek Pusat Islam Sabah, Mir Zafriz Mior Zawari berkata, kelewatan itu bukan sahaja menjejaskan aktiviti ibadat, malah menangguhkan hasrat penduduk setempat untuk menggunakan kemudahan pusat berkenaan. Menurut beliau, antara komponen kritikal yang masih belum siap termasuk pemasangan GFRC, kemasan, dalaman kuba dan sistem kalis air. Beliau turut menjelaskan kekurangan tenaga kerja menjadi punca utama kelewatan projek dan mencadangkan jumlah pekerja ditingkatkan sehingga 200 orang bagi mempercepat pelaksanaan kerja. Terdahulu Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Musa Aman meninjau tapak projek berkenaan dan mendengar taklimat mengenai kemajuan pembinaannya sempena lawatan rasmi sehari ke Sandakan. 5 buah rumah musnah dalam kebakaran di Kampung Islamiah Tawau petang tadi. Ia menyebabkan beberapa keluarga hilang tempat tinggal dalam kejadian yang berlaku kira-kira 3.30 petang. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Tawau, Jemishin Ujin berkata, 4 rumah separuh kekal dan tidak kekal musnah sepenuhnya, manakala sebuah lagi mengalami kerosakan 60%. 39 anggota melibatkan bomba, polis dan agensi penyelamat digerakkan ke lokasi sebaik menerima panggilan kecemasan pukul 3.34 petang. Keadaan rumah yang terlalu rapat serta tiupan angin menyebabkan api merebak pantas, manakala operasi berdepan cabaran akibat ketiadaan laluan sesuai dan halangan pagar tinggi. Daripada seorang yang pemalu kepada wanita yang lebih yakin dan berani, itulah perubahan besar yang dialami juara Unduk Ngadau Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026, Tati Jelvia Vanessa Jenny, hasil penyertaannya dalam pertandingan berprestij itu. Jelvia menyifatkan pertandingan Unduk Ngadau Keamatan bukan sekadar pentas kecantikan, malah menjadi platform membina keyakinan diri dan sahsiah wanita muda. Graduan Universiti Malaya berusia 24 tahun itu mengakui sebelum ini beliau seorang yang pemalu, namun pengalaman sepanjang pertandingan membantunya keluar daripada zon selesa dan menjadi individu yang lebih positif. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu khas segmen Sembang Ekspresi di Konti Sabah FM. Tambahnya, Unduk Ngadau turut memberi peluang kepada peserta mengembangkan bakat, membina jaringan persahabatan dan menimba pengalaman berharga yang dapat membantu pembangunan diri. Sekian berita tadi disunting Azlina Nineng dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

Augusto Bar.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Ya, Varia Sabah FM masih lagi bertemankan Ozel di sini. Oke, di mana-mana saja kamu berada sekarang ini, yang berada di kampung kah, di bandar kah, di mana-mana sajalah. Mungkin ada yang bekerja juga waktu-waktu macam ni kan. Selamat menjalankan tugas. Semoga tugasan-tugasan dipermudahkan, lancar sampai selesai kamu punya tugasan malam ini. Okay, kalau ada ucapan ataupun ada orang bilang lagu permintaan ataupun lagu yang kamu betul-betul teringin betul dengar kan, kamu cepat-cepat hantar di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Okay, jadi hujung minggu nanti ada sesuatu yang menarik yang akan berlangsung di perkarangan Likas ataupun perkarangan Stadium Likas di sana. Nanti kamu boleh datang ramai-ramai, macam-macam aktiviti eksklusif menanti kamu, seperti pameran rumah kami, 5 perkampungan etnik, pertandingan Sabah Idol, Food Unites, jualan madani, pertandingan e-sport, ada larian negara bangsa, ada persembahan artis terkenal tanah air, Estrange, ada Awi, Jacqueline Victor, konsert malam Unity sama-sama dan macam-macam lagi lah ada. Jadi untuk minggu ini adalah minggu perpaduan, saya dipahamkan dari 11 sehingga 14, begitulah 11 hingga berapa hari bulan tua, macam 16 hari bulan rasanya. Oh, sehingga 14 hari bulan, 11 hari bulan sehingga 14 hari bulan, bermakna hari Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Ha, jadi orang-orang keke yang mungkin kebetulan datang keke nanti, kamu datang ramai-ramai sebab macam-macam aktiviti memang best. Saya pun ada lalu di sana tadi, memang macam-macam sudah orang bilang rumah-rumah etnik kena buat. Memang cantik lah, memang syok. Kamu datang sendiri nanti ya, oke? Jadi apa-apa update terkini kami akan kongsikan kepada kamu juga. Layan terus Sabah FM, bagus bah.

0: Hari Tumor Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia anda.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu Sentuhan Kasih Rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.

Itu dia Ivan 17, Jangan Paksa Rindu. Masih lagi bersama Ozel di sini guys. Okay, mungkin ada yang tengah relax-relax, tengah santai-santai di rumah sambil hirup kopi. Punya best, punya syahdu kan. Jadi sambil-sambil layan lagu-lagu permintaan. Kalau kamu ada lagu untuk seseorang yang kamu ingin tujukan, jangan lupa kasih selit ucapan untuk dia. Lepas tu lagu ini untuk si Anu nih, bilang macam untuk si Azri nih, contoh. Jadi kamu hantarlah permintaan lagu kamu di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Tinggal lebih kurang 3 hari lebih lagi ataupun 4 hari lagi bermulanya Piala Dunia 2026. Apa negara yang kamu sokong? Walaupun Malaysia tiada untuk Piala Dunia, tapi masih ada negara yang kamu sokong. Coba kamu WhatsApp sekarang sama Ozel, kita mau tengok berapa ramai yang minat negara itu dan kenapa kamu minat negara itu. Kenapa kamu sokong negara itu? Okay. Cepat-cepat kita layan terus Sabah FM. Bagus banget.

adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

Hayalan, lagu daripada 7. Masih lagi bersama Ozel di sini. Kita sudah pun menghampiri pukul 11 malam. Macam biasa, tepat 11 malam kita ikuti utama 11 malam menerusi pusat berita Kuala Lumpur. Dan selepas itu, kembali bersama Ozel di jam terakhir nanti. Layan terus di Sabah FM. Bagus, Pak.

adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM.

0: Hai ramai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus ba. Aku rindu, aku cinta
1: kepadamu. Sebentar lagi, utama 11 malam.
2: Baguslah.

0: Malaysia raih pelaburan diluluskan RM92.8 bilion suku pertama 2026. E-Vetting 3.0 perkukuh keselamatan digital sektor awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam utama 11 malam. Dua gempa bumi sederhana melanda wilayah Mindanao, Filipina dalam tempoh 2 jam petang tadi, namun tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Menurut Met Malaysia, gempa terbaru bermagnitud 5.3 berlaku pada 7.22 malam tadi. Pusat gempa itu dikesan pada kedalaman 48 km pada jarak 112 km tenggara dari Coronadal City. Terdahulu, satu gempa bumi sederhana berukuran 5.6 pada skala Richter direkodkan berlaku pada 5.17 petang dengan kedalaman 10 km. Berpusat di 171 km barat laut dari Pulau Talaut, Indonesia. Wisma Putra pada itu mengesahkan tiada rakyat Malaysia yang terjejas susulan gempa bumi yang melanda wilayah Mindanao, Filipina awal pagi tadi. Seramai 59 rakyat Malaysia yang berdaftar dengan Konsulat Jeneral Malaysia di Davao City disahkan selamat setakat ini. Wisma Putra memaklumkan Konsulat Jeneral Malaysia dan Kedutaan Besar Malaysia di Manila sedang memantau rapat perkembangan semasa bagi memastikan kebajikan rakyat Malaysia di kawasan terjejas terus terpelihara. Malaysia meraih pelaburan diluluskan berjumlah RM92.8 bilion bagi suku pertama tahun ini dengan Jepun menjadi pelabur asing terbesar. Manakala pelaburan domestik mencatatkan pertumbuhan tahun ke tahun paling kukuh dalam suku yang sama. Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, MAIDA, menjelaskan pelaburan tersebut melibatkan 1,249 projek merentas sektor perkhidmatan, pembuatan dan utama. Walaupun jumlah tersebut mencatatkan penurunan sebanyak 0.2% berbanding suku pertama tahun lalu. Namun, projek yang diluluskan dijangka mewujudkan 50,226 pekerjaan baru, iaitu peningkatan sebanyak 46.7%. Ekosistem keselamatan sektor awam terus diperkukuh menerusi pelaksanaan sistem e-vetting 3.0 serta peluncuran sistem pengurusan keselamatan perlindungan EPS sebagai langkah mempertingkatkan tahap keselamatan dan integriti perkhidmatan awam negara. Menurut Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar, inisiatif tersebut merupakan antara pendekatan strategik kerajaan dalam memperkukuh keselamatan digital negara selari dengan perkembangan teknologi semasa.
1: Ini adalah hak pendidikan dan pembangunan R&D strategik yang memacu keselamatan digital serta teknologi pasca kuantum negara. Ianya

0: inovasi melalui progres IPT Sandbox bagi melindungi dari ancaman serangan komputer kuantum masa depan.
1: Jelas Tan Sri Shamsul Azri, pelaksanaan e-vetting 3.0 dilihat sebagai penambahbaikan penting dalam sistem saringan keselamatan penjawat awam sejajar dengan keperluan semasa era digital. Hari TVET Negara 2026 mencatat kejayaan membanggakan apabila menarik lebih 510,000 pengunjung sepanjang penganjurannya di Dataran Putrajaya dari 5 hingga 7 Jun lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kejayaan itu membuktikan TVET semakin diyakini sebagai laluan utama pembangunan bakat serta kerjaya masa depan. Kejayaan itu juga dilihat mengukuhkan lagi peranan TVET sebagai agenda strategik negara dalam melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi, berdaya saing dan memenuhi keperluan industri masa hadapan. Institusi pondok di seluruh negara akan diperkasa melalui kerjasama strategik antara agensi agama serta pengurusan pondok bagi membangunkan satu kerangka pendidikan yang lebih dinamik dan progresif. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, fokus utama kerajaan ketika ini ialah memperkukuh ekosistem pendidikan pondok di Malaysia. Jelas beliau, satu kerangka pondok yang lebih dinamik dan progresif sedang dibangunkan agar institusi berkenaan mampu bergerak seiring arus perdana pendidikan negara tanpa mengabaikan identiti serta tradisi pengajian turas. Berita seterusnya. Usaha meningkatkan kesedaran mengenai kesihatan mental dan menambah baik garis panduan pelaporan kes bunuh diri akan diperkukuh menerusi kerjasama pelbagai kementerian, media, platform media sosial serta pihak berkepentingan lain. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, keputusan itu dicapai hasil sesi persidangan meja bulat pelaporan media selamat berkaitan tingkah laku bunuh diri yang diadakan bersama Kementerian Kesihatan hari ini. Perkhidmatan penerbangan dua hala antara Melaka dan Pekanbaru Indonesia akan beroperasi semula mulai Rabu ini sekaligus dijangka memperkukuh hubungan ekonomi dan pelancongan kesihatan antara kedua-dua destinasi. Esko Kerja Raya, Infrastruktur, Kemudahan Awam dan Pengangkutan Melaka, Datuk Hamid Maidin Kunju Bashir berkata, laluan yang dikendalikan syarikat penerbangan tambang rendah Indonesia, Wings Air itu akan beroperasi 3 kali seminggu iaitu pada Rabu, Jumaat dan Ahad.
2: Daripada Pekanbaru ni kita beri tumpuan sepenuhnya pada health tourism ataupun pelancongan.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat blok, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba. Perjuangan kita sayang
1: menyayang. Dia dinamakan pukulan Borneo.
2: Ini barulah sedap. Soal lagi.
1: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
2: Begitu, Pak. Komen, Mel. Rek.
3: Abangnya ya?
2: Oke. Okay.

0: Baru balik kerja? Baru mau pergi kerja? Sedang santai di rumah? Tidak tahu mau buat apa? Perlukan hiburan? Perlu sampaikan salam? Ketahui info dan macam-macam lagi. Apa kata kamu layan segmen Waria? Hanya di Radio Sabah FM. Lebih lagu, lebih santai.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dari 9 malam hingga 12 malam. Jangan lepaskan peluang untuk menikmati hiburan yang penuh dengan keseronokan. Sabah FM.
2: Guys, Mary Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat, guys.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L, dan Sabah FM. Bagus.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pet Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: Aduh, Monday blues lagi.
1: Hey, senyumlah sikit.
0: Kenapa pula?
1: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
0: Oh, betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
1: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
0: Aras Bayu dan Sabah FM.
1: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.

Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Hasil kerja keras, tapi mereka tak nampak. Mata-mata, mereka buta. Jadi biar gerakku jadi sejarah. Dulu

0: Oi, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng. Hatiku terbaca, hatimu.
1: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus, bang.

0: guys, Merry Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.
1: Di tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbul apabila air surut. Malaysia kemudian membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
2: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus pa.
3: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat. Selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang. Jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

bersemangat nampak dengan lagunya kerana pengalaman memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam raya Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Kita kira di mana jauh anda berada. Terima kasih buat Aizat yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya. Detik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda kembali lagi, muncul lagi. Lalu kita buka lembaran hari baru, hari Selasa 9 Jun 2026, 23 Zulhijjah 1443 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Bagaimana kesihatan anda? Jaga makan, jaga kesihatan. Kalau jaga bagus, alhamdulillah, syukur. Sihat-sihat selalu. Saya doakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat sejahtera. Yang tak sihat, makan ubat. Jangan diskipkan ubat tu. Makan dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolonglah dapatkan rawatan.

segera di mana, di klinik ataupun hospital yang berdekatan dengan anda. Nasional Game Burung Hantu. Untuk pertemuan hari ini ada, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi Nasional FM di seluruh negara, termasuklah di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand, MyTV 701, di RTM Klik seantero dunia, betul-betul berjumpa. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Buat rakan-rakan RTM Negeri, selamat berehat ya. Saya nampak tadi di Perak ada Faizal, DJ Faizal. Di Johor ada Cik Merah. Di Melaka ada DJ Lia. Juga di Terengganu ada Cik Ain. Yang lain-lain saya tak sempat nak tengok. Tapi apapun, selamat berehat untuk rakan-rakan saya. Mungkin ada yang nak masuk konti lagi, yang nak ke udara lagi pukul 6 pagi. Jadi selamat tidur. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai kawan-kawan saya, geng-geng saya. Geng apa dia? Geng Burung Hantu. Ini bukan geng jahat tau. Geng Burung Hantu ni geng baik. Geng menangis tepi bucu katil. Ada menangis tepi bucu katil. Ada. Sabar. Baik, untuk hari yang baru ini kita mulakan dengan senyuman. Sesedih apa pun kita, apa pun perasaan kita untuk hari ini, kalau kita tersenyum, pasti perasaan kita jauh lebih baik ya. Jadi, geng-geng Burung Hantu semua, dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, kita layan lagu-lagu terbaik. Di samping informasi yang saya akan sampaikan dari semasa ke semasa, informasi yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada benar, melainkan benar sahaja yang saya berikan untuk anda. Yang tengah bekerja, selamat bekerja, selamat bertugas. Yang baru memulakan kerja, baru memulakan tugas, seperti biasa ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita. InsyaAllah mudah-mudahan rezeki yang kita peroleh hari ini mendapat keberkatan Allah SWT. InsyaAllah lagu-lagu agak rancak, hiburan berbagai rentak mengiringi tengah malam anda, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Luncur terus.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Aku sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap. Berbudi bahasa. Budi bahasa. Budaya kita.
3: Nas.

Crystal dengan Selagi Ada Rindu. Selagi ada rindu, ungkapkanlah rindu itu. Mungkin kepada seseorang yang anda sedang rindukan, kan? Kalau kita cakap pasal rindu ni, rindu tu nampak macam mudah je, macam ringan je bila diungkapkan. Bila dicakap, saya rindu awak, macam mudah je, kan? Tapi hakikatnya, ia adalah berat bagi seseorang yang menanggungnya. Apatah lagi kepada rindu kepada mereka yang telah pun tiada. Rindu yang tidak berpenghujung. 12.27 minit 3 malam. Mana ada geng-geng buruh hantu? Laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi National FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Mana dia pilot-pilot darat se-Malaysia? Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus. Kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Jangan lupa laporkan diri untuk bersama dengan saya, okey? Mencari rezeki di atas jalanan, terus ikut peraturan jalan raya, jangan laju-laju, ingat tu. Semoga selamat sampai ke destinasi untuk semua pemandu-pemandu se-Malaysia. Bagaimana cuaca tempat anda? Di Kuala Lumpur, di Ibu Negara, baik. Alhamdulillah cuaca pada saat ini. Namun bagi ramalan kaji cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, dia berpetir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di Tumpat, Kota Baru, Bacu, Pasir Putih dan juga Gua Musang, Terengganu di Besut, Setiu dan juga Hulu Terengganu, manakala di Sabah disandakan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Met Malaysia. Ramai yang dah melampaukan diri bersama dengan saya. Ramai-ramai saya nampak dekat Facebook. Baru sebut je, baru je sebut. Ada ramai melampaukan diri. Yang itu yang terbaik tu. Saya suka geng-geng buruan tu. Ada yang bertanya, Abang Manis lamanya tak bersiaran. Oh ya, seminggu lebih ya. Seminggu lebih tidak bersama dengan anda. Tapi jangan risau. Geng-geng berhantu, perengah-perengah Nasional FM sentiasa dalam hati saya. Nasional FM sentiasa di hati, tapi anda semua sentiasa dalam hati saya. Walau ke mana saya pergi, saya tetap ingat semua geng-geng berhantu. Saya tetap ingat semua perengah Nasional FM. Cik Burger dan kawan-kawannya, Saril, ada K, ada Joa, Ajib dari Kelapa Sawit Kulai Johor. UPS Salam dari Kuala Terengganu hadir. Abang JJ Gemas, UPS Ita Chot. Kita ada Muhammad Ramli Jaafar, Nur Azila. Dia kata, dia tanya apa khabar. Oh baik, alhamdulillah syukur. Siapa lagi? Nida Wahida, kakak buruh hantu dari Senai Johor. Kakak buruh hantu. Dia dari Salju, Iskandar Putri Johor, Razak Balangi, Princess Su, Jamal Aloha, Yus YMC, Luncur Terus, Intan Hamid, Nenek Ani, Virginia Vanessa, Cik Zamani, Cik Awang, Setiu hadir, Mama Jasni, Mon, Siti Nordiana Zaki, kita ada siapa lagi? Ahmad Suhaili dari Brunei, terima kasih mendengar kita di Brunei, Apu Arminang, Janet Zain, Ahmad Nur Amri, Nordiana Nordin dari Miri Sarawak, Abdul Jalil Tahir, siapa lagi? Nur Azila, Ros Merah pun hadir dari Pasir Putih, Kelantan. Dia kata hujan lebat satu guru. Yalah, yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya baru je sebut tadi. Cik Alin dari Ipoh, Ucu Salbiah, kita ada Ramlili dari Sibu Sarawak, ada Kak Pau, Rashid Zarina, Haja Haliza, Hamzah, budak lawa yang mistik, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Biar-biar dari Sadung Jaya Semarang Sarawak, ada Nur Isa, ada Zulkifli, siapa lagi? Syah Putra Mesin Johor, Muhammad Yusof Terengganu, Din Karudin Kuala Terengganu, Joas Mizi, Abdul Hadi dari Puchong, Ratun Atun BKA Amin, Agnes Emma dari Miri Sarawak. Itu antara yang hadir melalui Facebook rasmi Nasional FM. Jom terus beribur lagi. Kembara ciptaan Dato' M. Nasir dengan hati emas. Hati kena baik selalu. Terus lakukan kebaikan, jangan lakukan kejahatan. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Luncur sampai pukul 6 pagi, Nasional Game Buruh Hantu.

bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan. Lagu-lagu

Bobby.

bersama dengan Akar dan Bumi. Lagu ini membawa kita ke 12.45 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemakan Nasional Gemburu Hantu. Anda bertemakan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi, kita luncur bersama-sama dengan lagu-lagu yang terbaik. Hanya yang terbaik yang kami ataupun yang saya sajikan untuk anda. Baik, baru-baru ni kita tahu ada sambutan Hari TVET Negara 2026. Saya sebenarnya sangat tertarik dengan TVET kau. Sebab apa? Sebab TVET sekarang ini bukan lagi menjadi pilihan yang kedua atau pilihan ketiga. Tetapi ianya adalah seiring dengan akademi. Sungguh, di negara-negara maju, kemahiran yang tinggi diperlukan. Begitu juga dengan negara kita yang sedang menuju ke negara maju, kemahiran juga kita perlukan. Dan kemahiran juga boleh mendatangkan pendapatan yang tinggi tau. Dan sambutan Hari TVET Negara 2026 yang berlangsung di Dataran Putrajaya 5 hingga 7 Jun melakar sejarah penting apabila menarik kehadiran 510,000 pengunjung sebanyak 3 hari diadakan. Dan itu sebenarnya satu pencapaian yang sangat-sangat menarik bagi saya. Kalau ramai, memang ramai yang datang. Dan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan sambutan luar biasa itu membuktikan program pendidikan dan juga latihan teknikal dan vokasional TVET semakin diyakini sebagai laluan utama pembinaan bakat serta kerjaya masa hadapan. Beliau juga yang mengurusi pengurusi Majlis TVET Negara berkata bertemakan TVET pilihan utama kejaya, sambutan ini berjaya menghimpunkan pelbagai pihak dalam satu ekosistem yang memperkukuhkan hubungan antara kerajaan, institusi pendidikan, industri dan juga masyarakat. Alhamdulillah, ramai jugalah yang datang mencari kerja, yang datang nak tahu apa itu TVET. Sebab waktu sambutan Hari TVET Negara itu, 28 majikan menyertai karnival kejayaan TVET. 39 usahawan TVET mempamerkan potensi serta kejayaan mereka melalui hub usahawan. Alhamdulillah. Okey, Nora Syikin melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih Nora Syikin. Adrian Amin. Saya nampak dalam live TikTok tau. DJ Rahmat juga melaporkan diri. Kita ada Anis Ai, Mama Fikri, Mamat Aziz, Mawar Perak pun hadir. Hazri Zabaha, ada Wi, ada Mesara, Kak Nana, ada Pok Long, Normal Ahmad, siapa lagi? Khairul Bahar, Nur Azila, Virginia Vanessa, Lady Heda, Razak Balangi, Pain Burger 7E, ada Hafifi, Abang From Fresh, kita ada Fatihah juga, Iza Haniza, Hasma Lini, ada Nana dari Langkawi, Fas dari Kota Tinggi, ada Mas Shah, Khazana, Danishka, Su Azizan, Ani 7879, Hayati Majid, Ati 80, Nur Rizan Atan dari Bukit Batuk, Kulai Johor, Ani 83, Lina, ada Marina, ada Zulbo Jo, Fiza Rizan, Princess Anda, Zulkifli Hasan, Anak Anton, ada Fah, siapa lagi? Rezeki Jalanan, oh, ramai-ramai, Ajit 8189, Hanira Yusof, Kasut Dah Buruk, Lara Sofi, Jumain Kromo, mantap, Rosila Ramli, mantap. Kasih horn satu kali, Abang-Abang Lori, mana dia Abang-Abang Lori ni? Pilot-pilot darat, Abang-Abang Bahasa. Si Comok juga turun hadir. Si Comok macam-macam nama yang hadir. Tapi saya percaya anda geng-geng buruh hantu, geng-geng orang baik tahu. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Jadi dia kumpulan saja dengan panggung hayalan. Terus luncur sampai pukul 6 pagi, berteman dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif Zain Alif.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik

Metallica dengan Entertainment membawa kita ke 1.09 minit pagi untuk kita berada di jam yang kedua untuk pertemuan hari ini Selasa 9 Jun 2026. Ada yang baru bangun tidur tu, saya nampak dalam lagu ajaib, baru bangun tidur ternanti-nanti pukul 12 malam tapi tertidur sebelum tu. Tak apalah, badan penat kan. Ada juga yang masih lagi tengah gosok baju sekolah, tengah basuh pinggan, tengah lipat kain pun ramai tu. Tak boleh nak tidur kan? Okey, kita layan geng nasional geng buruh hantu. Jangan risau, sampai pagi, sampai pukul 6 pagi saya ada teman berteman. Jangan biarkan saya kesorangan, okey? Baik, tadi dalam pukul 8 malam tadi ya, saya buka lah media sosial, adalah tular mengenai tsunami yang berlaku di Mindanao. Rupa-rupanya ada gempa bumi. Gempa bumi sederhana berukuran 5.3 magnitude yang dilaporkan berlaku di Mindanao pada pukul 7.22 malam tadi ya. Dan gempa tersebut dikesan pada koordinat 5.6 darjah utara dan juga 125.3 darjah timur dengan kedalaman 48 km. Jadi pusat gempa dilaporkan terletak di kira-kira 112 km tenggara dari Coronadal City, Filipina. Malaysia juga memaklumkan tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan gempa berkenaan, cuma berlaku di sana lah eh. Nampak tular ada tsunami, walaupun tak besar tapi agak deras jugalah. Tapi bangunan-bangunan banyak roboh di sana, banyak runtuh. Geng-geng semua okey, geng-geng luncur terus tepi-tepi like ya. Mereka yang berada dekat dalam live kita, Aizan Zack dari Shah Alam, kita ada Madam Rose, ada Zack juga, Masna Abdullah, Hit Banging, Abang Lori, pam pam pam, kasih horn satu kali, Faizul juga, Abang Kago, kasih horn lah. Wawa je, kita ada Rosmera, Shikin, ada Lara Sofi, Nur Cahaya dari Perlis, Wagina, Eliana, Nisa Jeranta, G4672, Sting, ada Harun, ada Faizul, siapa lagi? Salimah Rose, Azlan Abdul Wahid, Zahariza, Senik, ada Nazruddin, ada Syafiq Nur. Syafiq Nur dari Meteorologi Ipoh, mantap. Kerja malam eh, kerja malam. Liza Zan, Cik Andy, Ida Comek, MZ777, Nur Bineng, Iswani 87, Iswani 87, ada Ijam, JC, JLB, Mr. Joe, ada Ikram juga, Mahasan Husin, ada Zai, Tuti, 3644. Okay, DJ Rahmat katanya pom-pom-pom, on, kasih horn. Azmin juga melaporkan diri bersama dengan saya. Mana lagi, mana lagi geng-geng berhantu. Dan 80 ada Nuras juga, Budin, terima kasih hadir. Waktu itu begini ramai sedang berangan tahu. Muhammad Nazwa kata on terus padu GBH luncur balik rumah kata kasut buruk. Waktu itu begini sebenarnya ramai yang berangan, terutamanya mereka yang bujang-bujang tu. Berangan je. Berangan siapa? Perangan wanita dambaan, jejaka yang dimahukan. Siapa yang bakal mengisi hati yang kekosongan kan? Jom kita layan lagu ini. Beberapa bagian rentak sampai pukul 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu apa? Lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. On terus Raja Iman dengan angan-angan. Teruslah.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Udin Rayana juga Al-Kayani dengan Dilla Galia. Bawa kita ke 1.30 pagi pagi. Ada yang baru temankan Nasional Game Berhantu, terima kasih banyak-banyak. Kita teman-teman sampai pukul 6 pagi. Janji dengan saya, jangan biarkan saya kesorangan, okey? Cuaca okey tempat anda? Kalau okey, alhamdulillah. Ada juga yang katanya cuacanya panas tempat dia. Okey, kalau panas, jangan lupa minum air banyak-banyak tau. Jangan biarkan badan kita terdedah lama dengan cuaca yang panas. Sebab apa? Sebab mudah, terutamanya bagi warga emas dan juga kanak-kanak lah. Boleh mudah terkena dengan strok haba, ya. Jadi jaga kesihatan anda baik-baik. Kesihatan itu bukan untuk diri saya, tapi untuk diri anda. Diri anda dan juga keluarga anda. Keluarga anda memerlukan anda. Apatah lagi anda sebagai ketua isi rumah, kan? Terutamanya lelaki lah ketua isi rumah. Nak pergi mencari rezeki untuk diri dan juga keluarga tersayang. Kalau anda sakit, bagi siapa yang nak cari rezekinya tu? Pemandu-pemandu se-Malaysia, jangan lupa, macam biasa, terus ikut peraturan jalan raya. Jangan laju-laju. Oh yeah, cuti-cuti Malaysia yang lepas, ke mana destinasi anda? Ada yang tanya, Abang Manis pergi mana? Abang Manis lama tak bersiaran. Saya ada. Ada, tetapi saya pergi bercuti lah. Saya pergi ke negeri yang bahagia, iaitu Terengganu Darul Iman. Pergi ke mana? Saya pergi Pulau Redang. Saya menjelajah pulau sambil-sambil snorkeling. Hilangkan stres, membawa diri yang lara. Anda pula macam mana? Alhamdulillah, selama yang bercuti dapat kata orang tu, cuti sekolah dapat balik kampung, kan? Balik kampung pun sebab terpaksa tau, sebab atuk dengan nenek dah telefon dah sebelum cuti sekolah. Jangan lupa hantar cucu abah, jangan lupa hantar cucu opah, ya. Cucu atuk jangan lupa dihantar. Kita pun hantarlah anak-anak kita balik kampung, kan, sebab atuk dah tanya dah. Okey, melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kita akan bertukar mood kita apabila muzik ini diperdengarkan untuk anda. Aha. Kita bertukar mood daripada lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan lah. Kenangan yang mengusik jiwa anda. Sama ada kenangan itu kenangan manis ataupun pahit, itu adalah kenangan. Dan semestinya kenangan manis ataupun pahit itu meninggalkan satu pengajaran. Satu pengajaran dan juga pengalaman. Dan pengalaman itulah yang sangat-sangat penting, kerana pengalaman itulah yang menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita. Menjadi cikgu yang terbaik mengajar kita tentang erti kehidupan, mendewasakan kita, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insya-Allah, ya. Jadi jangan kata orang tu, jangan sedih-sedih sangat. Walaupun kita nak putarkan lagu-lagu menangis, tapi wujud katil. Ramai yang dah siap siap sedia ke tisu masing-masing. Saya nampak dua kotak hari ini tisu. Okey, jom kita terus layan lagu-lagu dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Kita ada hashtag Seharum Mawar, kita ada hashtag Teruntuk Cinta Hati. Tetapi kita mulakan dengan hashtagnya Seharum Mawar, menerusi lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Lagu dan lirik ceritaan Azizan. Kita mulakan dengan lagu gemersiknya suara Nurul, menerusi lagunya Cinta Azali. Terus layan, terus dengarkan Nasional Keburuan tu di Nasional FM.

Kilas Falta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Falta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1

ramai yang dah terimbau kenangan. Relax, relax. Banyak lagi lagu-lagu kenangan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Ini lagu dan lirik ciptaan Siso, Desire dengan Bias Cinta. Membawa kita ke tepat jam 2 pagi waktu ini. Untuk kita berada di jam yang ketiga Nasir Agian Buruhantu. Pertemuan hari Selasa 9 Jun 2026, 23 Zulhijjah 1447 Hijrah. Ada yang sedang mencari rezeki dekat rumah tu. Ramai pencari-pencari rezeki dekat rumah. Ramai mencari-mencari rezeki kat rumah tu. Saya tahu yang tengah buat kuih, tengah buat nasi lemak, buat apa lagi, buat apa lagi, macam-macam eh, buat tapai pun ada. Betul, semuanya pencari-pencari rezeki. Oh yes, terima kasih lah Toke-Toke Warung, pengusaha-pengusaha restoran, kedai-kedai makan yang terus bersama-sama dengan Nasional FM pada waktu ini. Ada yang nak tengah apa, kemas kedai tu, nak tutup dah, nak tutup dah. Okey, peniaga-peniaga burger se-Malaysia macam mana, berapa biji burger laku hari ini, dia berapa biji pun, berapa banyak yang laku, semuanya adalah rezeki. Sikit atau banyak itu bukan ukurannya. Yang kita mahukan rezeki itu mendapat keberkatan Allah SWT. Itu yang paling penting. Berkat tu yang paling penting. Baik, bermulanya 11 Jun nanti. Jangan lupa, kita satu jiwa sejuta sorakan bakal bermula. Piala Dunia 2026. Jangan lupa tonton di saluran sukan dan juga saluran TV OK serta RTM Klik di mana jua anda berada. Dalam lori, dalam kereta, tak sempat nak balik rumah, boleh tengok ni. RTM Klik dekat telefon tu pun boleh tengok. Jadi tiada alasan untuk kita layan Piala Dunia 2026 bagi peminat-peminat bola sepak. Dalam masa yang sama, biasanya kalau Piala Dunia lah ya, kita tahu Piala Dunia ni antara ataupun piala yang sangat-sangat dikejar oleh semua negara dan sentiasa mendapat pengiklanan ataupun komersial yang sangat-sangat tinggi. Jangan lupa, bila ada Piala Dunia, macam-macam kandungan berunsur judi dalam talian juga yang melibatkan kempen Piala Dunia 2026 boleh berlaku ya. Dan Nasrullah Jaya Komunikasi dan juga Multimedia Malaysia MCMC akan mengambil tindakan tegas terhadap sebarang aduan membabitkan kandungan berunsur judi dalam talian sepanjang kempen Piala Dunia 2026 berlangsung. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil menyatakan orang ramai boleh terus membuat aduan kepada MCMC jika melihat sebarang kandungan ataupun pautan bersifat sedemikian. Jadi orang awam boleh buat aduan jika melihat pautan ataupun kandungan yang bersifat judi dalam talian. Sila panjangkan aduan kepada pihak MCMC untuk diambil tindakan segera. Jadi kita laporkan saja apa saja yang kita baca dekat media sosial ataupun muat turun, siapa-siapa yang muat turun yang berusulkan judi dalam talian, kita laporkan kepada MCMC. Okey, Game Buruhantu semua okey, mantap lagi. Tapping-tapping light ni kasih laju sikit lah, kasih laju lah. Saya ni dah lama tak bersiaran, kasih turbo satu kali. Bunga April melaporkan diri. Saya Datul Syahrul. Kita ada Jun Harid, Remy 78, Mastura, Yong Iza, Zila juga baru nak buat kuih ya. Abang Ijam, Abang Lori, mantap Abang Ijam. Pampaman Z86. Kita ada siapa lagi, Junaida Kamarin, Fikri 92, Dia Homes, Maisara, Masnia Sanawi, Aina Sofia, Didi Sheila, Ita Chok dari Ipoh Uda, Abang Sidai Syarul dari Subang, Lavender Girl, Siti Fatima, Erin Kitchen, 1V6, Izzatun Nisa. Siapa lagi? Kosong pun hadir. Oh, nama pun kosong. Kosong ke? Apa yang kosong tu? Jiwa kosong ke? Jangan risau, kalau jiwa kosong, terus layanan Game Buruhantu. InsyaAllah, jiwa anda dipenuhi dengan bunga-bunga. Kita ada siapa, Yus lagi, Yus. Kita ada KR71, Zultoka, Mizi 85, Cakui Tiao, Sedi Serama, Zalina Zain, Syazila, Ros Anna, Zawati, Zaketin. Dahan reput Abang Lori, dahan reput, tak apa, jangan tulang reput dia Abang Lori. G46 72,
Kita ada Nur Muhammad Abu Samah, ada Shima, Farif Hakimi, Ju8754, Abang Mat Ampun, Tok Ye Official, pom-pom-pom. Oh, saya bagi laluan, saya bagi laluan, jangan risau. Okey, hashtagnya teruntuk cinta hati. Terus beribu lagi menerusi lagu-lagu terbaik, lagu dan lirik Sari Amri. Lantaran suara Aziz menerusi lagu ini melangkah terpaksa. Tapi anda dengan saya jangan melangkah dulu ya. Teruslah ya sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Berhantu.

0: harmonia ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
2: Betul tu. Nasional.
3: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...

untuk lagu ini adalah Wan Zul. UAE dengan namamu kini jadi sebutan. Membawa kita ke 2.30 minit pagi. Cuaca ibu negara masih lagi baik. Tapi ribut berhenti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, juga di Kedah, di daerah Langkawi, Gobang Pasu, Kota Setah, Pokok Sena, Padang Terap sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ya. Baik, tahun melawat Malaysia 2026 masih lagi berlangsung. Apa yang perlu kita lakukan? Kita jaga kebersihan dalam negara kita. Baru-baru ni saya pergi bercuti di Terengganu, tahu. Saya nampak ada orang buang sampah merata-rata. Saya terus tegur je. Daripada rakyat Malaysia, kalau nampak mereka yang berada dekat pusat-pusat peranginan, tinggalkan sisa makanan yang buang sampah merata-rata, tegur terus. Saya cakap dengan mereka, abang, kakak, pakcik, makcik, adik. Jangan buang sampah. Ini negara kita. Kalau bukan, kalau kita tak jaga negara kita, siapa lagi yang nak jaga kebersihan negara kita? Kita mahu pelancong-pelancong yang datang dalam datang ke negara kita, dari luar negara, dia nak bercerita dengan kawan-kawan dia bila mereka pulang nanti. Dia kata Malaysia bagus, Malaysia bersih, rakyatnya pun bagus, sangat ramah, sangat mesra. Itu yang kita mahukan, supaya ramai lagi pelancong-pelancong datang ke negara kita. Bila ramai pelancong, maka ekonomi, termasuklah ekonomi setempat juga, kedai-kedai makan, barang-barang kraftangan, juga akan laku, tahu. Jadi tolong, jaga kebersihan negara kita. Lagi satu, jangan buang sampah dalam sungai-sungai. Jangan buang sampah dalam sungai. Termasuklah sisa toksik. Kalau siapa yang nampak mereka membuang sisa-sisa toksik dalam sungai, melaporkan kepada pihak yang berkuasa, yang mereka ditangkap, disaman dan sebagainya. Okay, one more CD. Selamat pagi untuk anda, Alan Burger, Corner Geni, Pulau Pinang. Mantap Alan, berapa banyak burger laku hari ini. Kita ada Jaswi, kita ada Cik Da, Simon Jaunus, ada Tawan Chai, ada Cik Mat. Siapa lagi? Aim pun hadir. Aim, ya. Bunga Lestari, ET90. Ada Fitri, Isma, Isna Ibrahim, Ibu Ani, Rosna. Kita ada Yati, Aura Nasi Kandar, Bob Burger, Batu 13, Abdul Razak Ramli, Rinova. Sama pagi juga untuk anda. Agiza Abdul, ada Red Heart, Ida Nur Haida, ada Pak Wu. Oh, Pak Wu pun hadir. Pak Wu, nama dia Pak Wu. Pak Wu ke Pak Weh? Habibah Azman, Zabidah Yaya, Mak Bedah kita. Siapa lagi? Ada Mina, ada Amir, EYE. Oh, tadi saya baru je putar lagu EYE kan. Dah masuk dah artisnya. Kita ada siapa lagi? Siti Khalijah, ada Mira, kita ada Rora Taca, Panjang Cukodok, Ismail Yusof. Ramai lagi yang dalam live TikTok ni. Semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Uncle Fadil, Triplet, Lori, Isuzu juga melaporkan diri. Diamond 85, Gang Rimba hadir daripada Sepang. Mantap. Zul Black Yan, Sayu malam ni. Nama pun menangis tapi bujuk kata. Kita bagi sayu-sayu lah. Kamaria. Juga sama bagi untuk siapa lagi. Ida Khairi juga melaporkan diri bersama dengan saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Lukman S. Lontaran suara Zairani menerusi lagunya Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan terpisah, okey? Kita berpisah pukul 6 pagi nanti. Terus luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

Gegar Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas.

0: Hilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari tianung ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tempat UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang 96.9 FM.

Lagu jutaan Eddie Hamid lirik oleh Mantoba. Kemudian dengan Memori Sekuntum Rindu. Berpisah itu biasa, tapi bila berpisah masih lagi merindukan, itu yang paling menyakitkan. Betul. Ramai yang mencari cinta sejati, tapi sedar ataupun tidak, cinta sejati itu bukan hanya mencari seseorang yang untuk kita hidup bersamanya, tahu. Tetapi untuk bersama membuatkan hidup kita ni lebih bererti. Bukan hidup bersama semata-mata. Kalau hidup bersama semata-mata, tapi hidup anda tidak bererti, hidup anda tidak tenang pun tak ada maknanya, kan? Yang paling penting bila bersama tu membuatkan hidup kita lebih bererti, lebih bermakna, lebih terisi. 3:01 minit pagi, kita berada di jam yang keempat untuk Nasional Jam Buruhantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama dengan Nasional Game Berhantu, Nasional GBH, segmen nombor 1 tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Abang Lori, Abang Ijam, Abang Lori, pon. Oh iya, sedar tak sedar kita telah pun berada di hampir-hampir di penghujung tahun, tau. Berbaki kurang lebih 9 hari lagi kita nak menyambut tahun baru. Sekarang 1447 Hijrah. Jadi berbaki kurang lebih 9 hari lagi kita bakal menyambut tahun baru. Tahun baru Ma'al Hijrah, 1 Muharram. Itu 1448 Hijrah. Dan majlis sambutan Ma'al Hijrah bagi tahun ini di peringkat kebangsaan, ya, akan diadakan di Masjid Putrajaya. Untuk 1 Muharram 1448 Hijrah, 17 Jun 2026. Tema kita untuk Ma'al Hijrah tahun ini adalah Madani Dihayati Ummah Diberkati. Jadi jangan lupa, kita sebagai umat Islam, hijrah, hijrah itu sangat penting. Jangan takut berhijrah kalau ianya memberikan kebaikan kepada anda. Jangan takut berhijrah kalau anda mahukan kejayaan. Jangan takut berhijrah. Kerana bukan kita saja berhijrah. Insan yang paling kita sayang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga turut berhijrah. Berhijrah menjadi sesuatu yang lebih baik. Berhijrah demi kejayaan. Jadi kita tak salah untuk kita terus berhijrah. Berhijrah ke arah lebih baik, bukan berhijrah ke arah yang tidak baik. Yang paling penting berhijrah ke arah yang lebih baik. Hijrah memerlukan pengorbanan. Tanpa pengorbanan, susah untuk kita nak dapatkan sebuah kejayaan. Jadi kena nak dapat kejayaan ni kena banyak berkorban. Apa saja kita korbankan. Okey, bro Arab, Master Joker. Nah, kita ada Syah Nira, siapa lagi? Hasyam Memiana G410. Ada Bunga Rose, ada Wajah Kuning juga terus hadir. Syazila Bad SB, pam-pam-pam, memberikan horn pada saya. Suhaimi Wani Abdul, Abi Hashim, Jajah 83. Ada Mak Sunna juga, Joe Permaisuri, Hati Sabringah, Sungai Siput, Hati Azuriati, Umi Kola, Boogeyman, Pulau Indah, Wan Hayabusa, Nur Azizah, Mat Tai, dia kata Sawadikam, Kap Kum Kap. Terima kasih hadir pendengar kita di Selatan Thailand. Suzana Ahmad, Muhammad Zatul, ada Daud Saini 67, ada Azu, ada Eji Juriani, kita ada siapa lagi, Maharun, ada Anna Zurina, Marpineng, Nurliza Abdul Latif, Saharia, DJ Wan, Atuk Abang pun turut hadir. Azfa Ceras, Mak Ngah Anggun dari Singapura, Gerrit C, Datin Sri Saloma Ismail, juga turut bersama-sama melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap, mantap semua geng-geng berhantu. Syah Boy Jabit, dia kata Abang Polis hadir tengah ronda MPV. Mantap Abang Polis. Mesin cap nama partner saya, Arif Bajang Balai DA BB. Okay, kepada geng-geng MPV seluruh Malaysia, seluruh negara, selamat meronda. Tapi meronda keselamatan, jaga juga keselamatan anda, okay? Alin Alik juga turut hadir.
Okey, jom terus layan dengan hashtagnya. Masih lagi teruntuk cinta hati. Ini lagu kenangan anda. Lagu kenangan anda semua rakyat Malaysia. Saya nak bawa anda hari ini dengan kenangan menangis sedih tepi bujur katil. Menerusi lagu ini daripada komposernya Fauzi Marzuki. Hima dengan sedar. Oh, sedar tak sedar. Dah di jam yang keempat. Terus layan Nasrul Kian Burhantu. Bertemankan pemilik suara ini. Dan Alif Zahalif sampai pukul 6 pagi nanti.

lagu jutaan warna bisu lirik oleh Nora Hayati, Bumi Putera Rokas. Dengan lagunya Aku Hanya Serangga. 3.30 minit pagi waktu ini. Semakin pagi semakin ramai yang bangun. Alhamdulillah, salam tahajud untuk anda ya. Ada yang bangun solat tahajud. Alhamdulillah kita masih lagi diberi nafas di muka buminya Allah ini untuk kita terus lakukan kebaikan, lakukan ibadah yang dituntut oleh Allah SWT. Ibadah wajib, ibadah sunat, apa saja pun. Mudah-mudahan segala ibadah kita, segala kebaikan kita akan diterima Allah SWT, insyaAllah ya. Pemandu-pemandu dah sampai mana dah? Dah sampai destinasi. Alhamdulillah kalau dah sampai, syukur. Yang paling penting selamat sampai ke destinasi. Ada yang dah sampai di rumah, ada yang dah sampai di tempat kerja, yang memandu lori dah sampai dah lokasi yang barang nak dihantar tu. Alhamdulillah, sambil-sambil menunggu barang nak loading kan, barang nak keluar, layan lagu-lagu terbaik, sambil-sambil berkaraoke bersama-sama dengan saya. Jangan risau, kebanyakan lagunya adalah sing along, lagu-lagu yang anda tahu, lagu-lagu kenangan anda. Oh ya, jangan lupa ya, jangan lupa untuk pemandu-pemandu. Tak kisahlah pemandu lori ke, pemandu bas ke, pemandu kereta ke. Bawa segitiga tu. Segitiga ataupun nyalakan lampu kecemasan. Segitiga keselamatan. Kalau kenderaan anda rosak, berapa banyak kes yang sebelum ini kita dengarkan. Ada yang melanggar belakang lori, lori tu parking tepi, rosak, kereta langgar, motor langgar. Kalau langgar tak membawa maut, tak apa, ini langgar membawa maut. Jadi kenderaan rosak, jangan panik, bertindaklah dengan bijak ya. Apabila terpaksa berhenti dekat lorong kecemasan tu, pastikan keselamatan menjadi keutamaan. Nyalakan lampu kecemasan ataupun letakkan segitiga keselamatan pada jarak 45 meter ataupun 147 kaki dari arah belakang kenderaan untuk memberi amaran awal kepada pengguna jalan raya yang lain. Jadi beberapa saat mengambil langkah keselamatan yang betul boleh mengelakkan tragedi yang tidak diingini. Jadi jangan lupa letakkan, kalau bolehlah setiap kenderaan tu ada segitiga keselamatan. Yang paling penting, jangan duduk dalam kenderaan. Okay, Norahan Awang. Selamat pagi, Norahan Awang. Kita ada Jamit, kita ada Raja Mazna, Ina Ina, Zulaika Azurin hadir dengan nasi lemak kerangnya. Oh, mantap. Kak Ju, Jamilah Ahmad, ada Kela Hasli dari Brunei Darussalam. Terima kasih pendengar kita di Brunei. Mama Yaya, ada Ina Syarina, Iris Chome, Masya, Mystic Blush, Ran Haji Mujir, Abang Latif pun hadir ya. Ada lagi siapa? Lagi siapa? Oh, Azhar, ada Kemboja, Mona Rahim, Peronda Jaket Biru. Ada lagu tau, Peronda Jaket Biru, yang dinyanyikan oleh kumpulan Wings dan juga Sarah Yaakob. Karo Azli Nizam, ada Asang, Bunga Ros, Syamira, Rin Nohara, Chef, Chef Zack. Ada Mrs. Hyun Bin, Azna Idrus, ada Dila, Aminah Budiman, ada Manja juga, Paman Ujang, Pampaman, Abang Lori. Ini mesti Abang Lori. Kalau masuk, kalau beri bagi horn dekat saya, mesti Abang Lori. Mat Yusri, Cik Puan, siapa lagi, siapa lagi? Mat Yusri dah dari Batu Pahat. Ada siapa lagi? Ramlah Mukti hadir dari Labuan. Jauh Labuan ya. Ya, dekat Labuan pun ada RTM tau, ada radio Labuan FM. Saya ramai kawan-kawan saya di Labuan FM. Saya pula Muhammad Najib, Pampaman, Abang Lori, Roro, Senai, Silong, Norma juga hadir. Dahan Reput masih lagi, masih lagi bagi horn dekat saya, Pampaman. Okey, waktu ini sampai pukul 4 pagi. Saya hentikan dulu seketika. Menangis tepi bujuk katil sebab kita nak layan koleksi 80-an, boleh ya. Menangis tepi bujuk katil pukul 4 pagi baru kita sambung. Dan untuk koleksi 80-an dengan hashtag ini adalah kenangan lalu, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu ya. Daripada komposernya Sam Bimbo, Allahyarham Dato' Dahlan Zainuddin. Menerusi lagunya Kisah Seorang Biduan. Siapa-siapa yang anak-anak perantau pasti akan terkesan dengan lagu ini. Saya percaya ramai yang merantau, merantau dari utara ke selatan, selatan ke utara, dari Sabah ke Sarawak, Sarawak ke Kuala Lumpur. Terus layan Game Berhantu.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

ini lagu ciptaan Chris Vedum, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Edwin dengan segalanya mungkin. Semestinya segalanya mungkin berlaku dalam hidup kita. Apa saja boleh berlaku. Kadang-kadang perkara yang di luar jangka juga boleh berlaku kan. Sama ada kita bersiap sedia dengan perkara itu ataupun tidak, kita kena lalui juga apabila ianya berlaku pada diri kita. Lagu ini membawa kita ke 4.2 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Geberatu. Juga selamat pagi untuk anda yang terus kekal setia dari sejak 12 malam tadi sampai lagi saat ini ya. Lagu Headwind tadi mengakhiri koleksi 80-an. Kita layan lagi lagu-lagu mantap sampai pukul 6 pagi. Lagu-lagu yang terbaik disusun atur untuk pertemuan hari ini. Hari ini hari Selasa yang berbahagia, 9 Jun 2026, 23 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kita ambil iktibar ya, mengenai perkara yang sering berlaku. Kerana sejak akhir-akhir ini, hiking ataupun mendaki adalah menjadi pilihan utama untuk beriadah. Nak mendaki gunung, mendaki bukit tak salah. Tapi kita kena tengok bagaimana stamina kita, okey tak, okey tak okey. Kita kena bina stamina yang baik. Kaji selok-belok laluan yang paling utama. Bawa bekalan air mencukupi dan juga pakaian serta kasut mendaki yang bersesuaian dengan bentuk muka bumi kan. Lagi satu, kalau boleh mendaki tu jangan seorang-seorang lah. Mendaki tu biarlah beramai-ramai. Dua, tiga orang. Jangan tinggalkan kawan-kawan kita. Jangan kita pergi seorang-seorang. Apatah lagi kalau mendaki di kawasan-kawasan hutan tebal kan. Kita ambil itibar baru-baru ni yang kehilangan selama 15 hari. Alhamdulillah selamat ditemukan.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الرحيم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillah wa kama yaliqu bi kamalihi wa ba'd. Apa kabar sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi? Saling mendoakan kita sahabat ya. Mudah-mudahan hidup kita ini sentiasa berlimpah. Berlimpah itu pasti, tapi sentiasa kita merasakan limpahan-limpahan nikmat, kurniaan-kurniaan Allah. Jangan sampai kita terlepas dari merasakannya. Ya, persoalannya semua kita akan dapat nikmat itu. Semua Allah Ta'ala akan limpahkan rahmat keberkatan, tapi kadang maaf sahabat semua, kadang kita tidak perasan. Kadang kita rasa, belum dapat bahwa kita limpahan rahmat nikmat dari Allah. Padahal boleh bangun pagi saja dikasih bangun oleh Allah Ta'ala pun itu sudah merupakan nikmat besar dalam hidup kita. Ya, kita bangun pagi, kita boleh pergi kerja, kita boleh segala macam. Itulah nikmat yang besar yang kadang-kadang jarang kita syukuri. Allahu Akbar. Sahabat yang mulia, kita sambung balik bicara kita tentang jalan menuju cinta hakiki. Tapi jangan lupa sahabat yang mulia, sambil-sambil dengar Sabah FM, sekilas renungan kita di Sabah FM ini, jangan lupa banyakkan salawat sama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sahabat yang dimuliakan Allah, menuju kepada cinta hakiki itu banyak. Banyak betul jalannya. Ada E, ada jalan B, ada jalan C. Banyak jalannya. Pokoknya jalannya banyak. Maka ketika kita memilih satu jalan yang kita yakini jalan itu sampai kepada Allah tanpa ada sesuatu yang menyesatkan kita dengan jalan yang benar, di perjalanan itu kan ada, biasanya ada signboard, ada tanda-tanda, papan tanda. Kalau kita yakin papan tanda itu boleh membawa kita kepada tujuan yang kita tuju, maka jangan ragu, jalanlah insyaAllah. Sama juga ketika kita dalam memilih jalan menuju kepada Allah, itu kan banyak tariknya, itu banyak ya, tariqatnya itu banyak, banyak pilihan. Tapi pilihlah mana jalan yang kita rasa sesuai, yang serasi dengan kita. Tapi ingat sahabat yang mulia, jangan pernah menafikan jalan orang lain mau menuju kepada Allah, walaupun jalan itu tidak sama dengan jalan yang kita pilih. Ternyata untuk sampai kepada Allah terlalu banyak caranya. Ada orang jalan menuju jalan, ya, jalan menuju kepada Allah itu lewat zikirnya, ya, dengan zikir itu menghantar dia sampai untuk ingat, untuk cinta kepada Allah. Barangkali ada orang yang bukan dengan zikir, tapi dengan bacaan Al-Quran. Dengan tilawatil Quran siang dan malam, dia tadabbur, dia apa istilahnya, dia mengkaji, merenung, ya, mengkoreksi. Akhirnya cara itu, dengan jalan itu, dia boleh sampai kepada cinta kepada Allah. Ada orang mungkin ada masa dia sibuk dengan kerja, tapi pekerjaan yang dia lakukan itu dia tidak lupa melihat kebesaran-kebesaran Allah. Ketika dia melakukan pekerjaannya di pejabat atau di lapangan atau di mana saja, dia yakin bahwa kudrat iradat yang mengalir dalam tubuhnya itu anugerah pinjaman Allah buat dirinya. Maka dia pun merasakan tidak boleh melakukan ini, tidak boleh dia laksanakan ini kalau bukan limpahan rahmat daripada Allah. Maka setiap kali dia dawam, ya, melihat af'alullah pada dirinya, perbuatan-perbuatan Allah itu, itu menghantar dia untuk mencintai Allah. Masya Allah. Maka itu juga salah satu jalan boleh menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan saling menafikan. Silakan sahabat yang mulia, pilih jalan yang kita pilih sesuai dengan dengan hati kita, dengan jiwa kita, ya, dengan bilang orang ngam di hati kita, silakan jalan. Tapi jangan pernah menafikan jalan orang lain. Jangan kita bilang hanya tariq kita saja yang benar, orang punya tariq itu salah. Jangan bilang kita punya highway saja yang betul, highwaynya itu tidak sampai itu bilangnya. Kita punya highway saja yang paling sampai, kitalah yang terpaling. Sahabat yang mulia, jangan begitu, ya, saling, apa bilang orang, saling meraihkan antara satu sama lain. Yang penting kita boleh sampai kepada tujuan cinta hakiki kita, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah sahabat yang mulia, kita sambung pada siri yang berikutnya lagi, masih bicara tentang jalan menuju cinta hakiki. Terima kasih sahabat, maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
4: Sekilas renungan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Wa idh qul

0: لكم وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim yakni penderhaka itu mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hamba-Nya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan Engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, Engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan Engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepada-Mu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restu-Mu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaan-Mu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna. Hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut. Sempurnakanlah agama kami dengan takwa. Dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hamba-Mu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung dengan-Mu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, Engkau bersihkanlah hati kami, Engkau tambahkanlah ilmu kami, Engkau permudahkanlah segala urusan kami, Engkau ringankanlah bebanan kami, Engkau tabahkanlah tekad kami, Engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah.

Kesuksesan bersumber dari perbuatan setelah idea. Orang yang sukses terus melakukan usaha. Orang sukses akan berbuat salah pada awalnya, namun mereka tidak berhenti untuk terus berusaha. Kami di Geng Suria Edron Tak Pagi menyokong usaha anda untuk terus sampai ke puncak kejayaan yang dicita-citakan. Turn it up, let's go.

0: pagi. Alhamdulillah hari ini dipermudahkan untuk urusan kita bersuara di Ruang Darah Tau FM.
1: Betul.
0: Apa dah, terima kasih sebelum itu kepada anda yang sudi memilih Tau FM lah sebagai teman haluan telinga ada di pagi Selasa ini. Okey, alhamdulillah juga di Pembandaran Tawau setakat ini awal pagi ini cuaca dalam keadaan baik. Dan insya-Allah mudah-mudahan kita semua dilindungi daripada sebarang mara bahaya dan dapat melancarkanlah segala urusan kita sepanjang hari ini. Bandingkan kemarin berlaku sedikitlah sedikit kekalutan, kekecohan membandingkan negara di jiran kita di selatan Filipina mengalami gempa bumi dan kemarin buat pertama kali siren amaran akhirnya berkumandang, berbunyi menandakan orang kata kehadiran
1: amaran
0: daripada bencana tersebut yang selama ini yang kita dengar hanyalah
1: ujian.
0: Tapi kemarin itu merupakan satu perkara yang yang benar-benar terjadi. Dan kita mengharapkan negara kita Malaysia sentiasa dalam keadaan baik-baik saja, insyaAllah. Okey, apapun kita lupakan sejenak mengenai dengan perkara tersebut. Ada apapun untuk hiburan sepanjang tak pagi, kita berada di jam yang pertama. Jangan lupa sebentar lagi kita akan kongsikan kepada anda sedikit tinjauan cuaca.
1: Dan juga kita ada berita ringkas dari Sabah FM 6.30 minit pagi. Dan juga perkongsian info waktu solat untuk sepanjang hari ini bagi Zon 3 dan juga Zon 4. Kepada anda menerusi hiburan segmen
0: Rentak Pagi.

0: Tinjauan cuaca untuk hari ini. Baik, saudara, kita kongsikan terlebih dahulu tinjauan cuaca umum untuk negeri Sabah hari ini, iaitu Selasa 9 Jun 2026, di mana sebelah pagi dijangka cerah, manakala petang berlarutan hingga ke malam ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan juga suhu maksimum 35 darjah Celsius. Dan seterusnya kita beralih kepada tinjauan cuaca khusus untuk bahagian Tawau meliputi 4 daerah, dan kita mulakan terlebih dahulu bagi daerah Tawau, di mana dijangka pagi ini juga cerah, manakala petang hujan di beberapa tempat, malam pula ribut petir di beberapa tempat. Dan seterusnya bagi daerah Kunak pula, pagi ini juga dijangka cerah, manakala petang hujan di beberapa tempat berlarutan hingga ke malam. Dan seterusnya bagi daerah Sempurna pula, dijangka sepanjang hari cerah, malam pula tiada hujan. Dan seterusnya bagi daerah Lahdatu, pagi ini juga dijangka cerah, manakala petang berlarutan hingga ke malam hujan di beberapa tempat. Dan seterusnya kita beralih kepada tinjauan cuaca laut di perairan pantai timur Sabah, di mana sebelah pagi dijangka sepanjang hari ini cerah, malam pula tiada hujan. Dijangka pagi ini ribut petir di beberapa tempat, manakala petang tidak tiada hujan, malam pula ribut petir di beberapa tempat dengan arah angin yang bertiup dari arah tenggara dan kelajuan angin 10 hingga 20 km/jam dan ketinggian ombak mencapai sehingga 1 meter. Dan akhir sekali bagi perairan Lahdatu pula, dijangka pagi ini ribut petir di beberapa tempat, petang pula cerah, manakala malam ribut petir di beberapa tempat dengan arah angin yang bertiup dari arah timur tenggara dan kelajuan angin 10 hingga 20 km/jam dan ketinggian ombak juga mencapai 1 meter. Sekian tinjauan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.
1: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini. Layari www.met.gov.my
2: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.
1: Kini, siaran Tower FM anda boleh ikuti melalui aplikasi RTM Klik. Aplikasi RTM Klik untuk ikuti siaran TV, radio dan video on demand. Muat turun sekarang di Google Play, App Store dan App Gallery.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skema akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skema untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Lidah ni memang tak bertulang,
3: tapi mampu menjatuhkan negara.
4: Mogi suayan seri tadi ke Seliwan nak. Kompeti saya tetap peti.
5: Lagi-lagi kalau di media sosial.
4: Satu dunia boleh tengok.
5: Tak masuk syurga orang yang sebar fitnah.
6: Rugi di sini mengata.
4: Sana bergaduh.
2: Sudahnya.
4: Pecah belah.
5: Jika datang kepada kamu seorang fasik membawakan satu berita, selidikilah kebenarannya terlebih dahulu. Supaya kamu tidak menimpakan satu kaum disebabkan kejahilan kamu.
7: Inikah yang kita nak wariskan kepada generasi kita?
8: Di dalam, betul tak?
9: Cukup-cukuplah tu.
8: Demi anak-anak.
4: Demi keluarga.
2: Demi agama.
9: Demi bangsa.
7: Demi masa depan kita.
5: Hentikan.
9: Hentikan fitnah di media sosial.

0: Chua.
1: Ulang tahun RTM ke-80. Nantikan program Island Hopping Ayo Santai Tahu FM at Pulau pada 25 Jun 2026 hari Khamis bermula 7 pagi.
2: Kru RTM dan Tahu FM akan ke 8 pulau sekitar daerah sempurna, antaranya
1: Pulau Laraban,
2: Pulau Kulapuan,
1: Pulau Mataking,
2: Pulau Pompom,
1: Pulau Mohedulang,
2: Pulau Selakan,
1: Pulau Maiga
2: dan Pulau Sibuan.
1: Antara aktiviti yang dilaksanakan adalah penyerahan 80 anak pokok di 8 buah pulau sebagai simbolik ulang tahun RTM ke-80.
2: Nantikan lapor terus dari lokasi bersama penyampai-penyampai Tawau FM.
1: Island Hopping, Ayo Santai Tawau FM at Pulau 25 Jun ini.
2: Nantikan.

0: Baik, Azra, sekarang disampaikan info waktu solat untuk hari ini Selasa 9 Jun 2026 bersamaan 23 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dikongsikan terlebih dahulu bagi zon 3, Lahdatul Silabukan Kunak, Sahabat Sempurna Tungku dan Bahagian Tau Timur. Maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.08 minit tengah hari, Asar 3.33 minit petang, Maghrib 6.19 minit petang, Isya 7.34 minit malam dan subuh pagi esok 4.39 bidit pagi. Selesai bagi zon 4, Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kelabakan dan Bahagian Tau Barat, maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.11 minit tengah hari, Asar 3.36 minit petang, Maghrib 6.21 minit petang, Isya 7.36 minit malam dan subuh pagi esok 4.43 minit pagi. Demikianlah perkongsian info solat untuk hari ini yang dikeluarkan Pejabat Mufti Negeri Sabah.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
0: Okey, apapun, terima kasih pada sahabat yang setia bersama kami merusih beranak segmen Rentak Pagi. Okey, selamat pagi kita ucapkan untuk anda semua yang mungkin soal pagi ini keluar mencari rezeki. InsyaAllah mudah-mudahan dipermudahkan urusan pencarian rezeki untuk hari ini.
2: Ya, ya, mungkin ada juga yang tengah berniaga sekarang ni kan, Kayum kan?
0: Ya.
2: Oh, dengan nasi lemak, nasi kuning.
0: Ya.
2: Oh, sebab berniaga lah untuk anda. Semoga laris manis semanis senyuman anda. InsyaAllah.
0: Okey, apapun jangan lupa hiburan sembang rentak pagi beruju ke jam 7 pagi. Nanti kita akan sama-sama ikuti berita utama 7 pagi. Dan selepas itu kami akan kembali soalan-soalan nanti di jam yang kedua. Terus layan Tau FM.
2: Rentak Pagi.

Kesuksesan bersumber dari perbuatan setelah idea. Orang yang sukses terus melakukan usaha. Orang sukses akan berbuat salah pada awalnya, namun mereka tidak berhenti untuk terus berusaha. Kami di Geng Suria Rentak Pagi menyokong usaha anda untuk terus sampai ke puncak kejayaan yang dicita-citakan.

0: tips dan nasihat pembelian e-dagang. Beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Semak akaun bank atau nombor telefon di laman Semak Mall sebelum membuat transaksi. Muat turun Semak Mall, pusat penyemakan rekod jenayah komersial menerusi semakmulle.rmp.gov.my bagi menyemak rekod dan akaun jenayah sosial.
1: Herba adalah sejenis tumbuhan hijau yang mempunyai nilai yang tinggi dari segi

0: perubatan, khasiat makanan dan juga kecantikan. Herba telah dimanfaatkan sejak zaman berzaman dan masyarakat Mesir dan China antara bangsa di dunia yang pakar dalam penggunaan herba. Seiring peredaran masa, penggunaan herba juga telah berubah. Kini, dengan kemajuan teknologi, herba telah dipatenkan dalam bentuk kapsul, serbuk, krim dan juga cecair.
1: Gagal itu makanan kehidupan yang ingin mencari kejayaan. Itu biasa. Yang penting bagaimana kita menyikapinya. Pelajari dan kembangkan potensi diri. Bangkit, gagal lagi, bangkit lagi. Kerana kami di Geng Suria at Rentak Pagi terus memotivasikan anda dengan lagu dan maklumat tanpa henti sehingga pukul 11 pagi.

0: Balik semula bersama kami untuk hiburan segmen Rentak Pagi.
1: Ya, di jam kedua ini Wafa dan juga Kayum menemani anda.
0: Iya. Okey, apa-apa dah. Terima kasih pada anda semua yang segar mendengarkan Tau FM. Selamat pagi, kita ucapkan untuk anda semua segar ya. Dan pagi ni tiba-tiba hujan pula dekat luar kan.
1: Itulah tadi tinjauan cuaca kata tiada hujan kan Kayum. Tapi hal itu pun apa ni tinjauan je kan.
0: Itulah sunatullah kehidupan. Kita hanya mampu meramal tetapi yang memberikan dan juga menurunkan rezeki ataupun hujan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Apa dah hati-hati dalam perjalanan, jalan agak basah tapi matahari sudah mula naik sikit-sikit lah. Badankan jalan agak licin, jadi berhati-hati dalam pemandangan anda. Mungkin ada dalam perjalanan ke tempat kerja, senang bekerja, kita ucapkan. Dan mungkin ada yang sedang ke mana-mana saja.
1: Mungkin ada tengah bersarapan pagi kan.
0: Betul.
1: Sarapan untuk anda juga ya.
0: Okey, apa pun santai bersama kami, kita berada di jam yang kedua untuk hiburan sebuah rentak pagi. Seperti biasalah, 7.30 nanti kita ada cerita tular.
1: Iya, dan 7.45 nanti kita ada berita Tau FM. Juga akan bersama-sama dan Bro AK menerusi Positif Pagi.
0: Okey, itu antara beberapa pengisian lah untuk kita di jam yang kedua ini. Okey, baik, apa-apa dah untuk hiburan sebuah rentak pagi. Seperti biasa, kita adalah cerita apa ni, sembang-sembang pagi kita nanti. Jadi apa agaknya bentuk topik yang akan kita kongsikan. Jadi nantikanlah. Pantau-pantau terus page Facebook rasmi kami dan juga WhatsApp kami. InsyaAllah nanti kami akan puskanlah apa topik
1: untuk yang pagi akan, ini.
0: Kita sembang-sembangkanlah untuk pagi ini. Okey, kita bimbang bersama dengan Huda Sayang. Sebelum kita sama-sama menerusi apa yang tular.

0: seketika nanti. Tawau 7.45.
1: 7.45 minit pagi, fokus berita pagi ini. RTM berjaya ungguli kategori utama pada anugerah Media Agrobank 2026. Empat buah rumah musnah dalam kejadian kebakaran semalam. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Khanum Zakaria menerusi berita Tawau FM. Radio Television Malaysia RTM berjaya mengungguli beberapa kategori utama pada anugerah Media Agrobank 2026 sekaligus membuktikan keupayaannya menghasilkan kandungan berkualiti dalam bidang pertanian, agromakanan serta teknologi dan inovasi. Pencapaian paling menonjol diraih dalam kategori anugerah media penyiaran televisyen dan video dalam talian dokumentari apabila RTM menguasai ketiga kedudukan teratas. Tempat pertama dimenangi Rozihan Muhammad Rajim menerusi dokumentari Dia Syahrizal Denci, diikuti Wahida Abdullah dan Baharullah Baba daripada RTM Sabah menerusi Berbudi Pada Tanah Onsoi. Di tempat kedua, manakala Ahmad Muiz Abdul Gafar menduduki tempat ketiga menerusi karya Agrotech Agrobayu. Dalam kategori anugerah media radio pula, Nur Ain Abu Bakar daripada RTM Perak meraih tempat kedua menerusi laporan keterjaminan makanan dari ladang ke sekuriti makanan. Sementara itu, Nur Syahidah Syafi'i mengharumkan nama RTM apabila meraih tempat ketiga menerusi karya Di Sebalik Polybag, Kisah Ketabahan Petani Muda. RTM turut mencatat kejayaan dalam kategori anugerah kewartawanan teknologi dan digital Agrobank apabila Haniza Muhammad Hanipon dinobatkan sebagai pemenang tempat pertama menerusi karya Episod 9 Kehebatan Mac Geopardy. Kejayaan tersebut mencerminkan komitmen berterusan RTM dalam menghasilkan kandungan berimpak tinggi yang memberi fokus kepada pembangunan sektor pertanian dan agromakanan negara di samping mengangkat peranan teknologi serta inovasi untuk manfaat masyarakat. Lima barang musnah dalam kejadian kebakaran yang berlaku di Kampung Islamiah di Tawau kira-kira pukul 3.30 petang semalam. Ketua Belia Bomba dan Penyelamat Tawau, Jemishin Ujin, beliau berkata empat rumah jenis separuh kekal dan tidak kekal musnah sepenuhnya manakala sebuah lagi rumah mengalami kerosakan kira-kira 60%. Pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 3.34 petang sebelum 39 anggota Bomba Tawau, polis, Angkatan Pertahanan Awam dan Jentera tiba di lokasi kejadian. Beliau berkata demikian pada media di Kampung Islamiah Tawau. Katanya operasi berjadi kawal pada jam 5.20 petang ditamatkan sepenuhnya pada jam 5.47 petang. Katanya keadaan rumah yang terlalu rapat antara satu sama lain serta tiupan angin yang tidak menentu menyebabkan api merebak dengan pantas ke kediaman berhampiran. Dalam pada itu, Jemishin menasihatkan orang ramai supaya sentiasa memastikan dapur dan peralatan elektrik berada dalam keadaan selamat serta mengelakkan penggunaan berlebihan soket sambungan yang boleh meningkatkan risiko litar pintas. Pasukan Bomba berdepan cabaran untuk membawa peralatan ke lokasi kebakaran berikutan ketiadaan akses jalan yang sesuai serta pekar tinggi yang menghalang pergerakan anggota. Sementara itu, salah seorang mangsa kebakaran yang ditemui pemberita, Nur Akidah Kassel, berkata beliau hanya mengetahui kejadian tersebut melalui aplikasi WhatsApp ketika berada di luar kawasan. Beliau berharap kerajaan dapat menyalurkan bantuan bagi membolehkan keluarganya dan mangsa lain membina semula kediaman yang musnah serta mendapatkan bantuan perumahan yang bersesuaian. Tiada kes penjualan melebihi harga maksimum dikesan sepanjang pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan SHMMP Pesta Keamatan dan Hari Gawai 2026 di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan. Ketua Pengarah Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN, Dato' Azman Adan dalam satu kenyataan memaklumkan skim yang berkuatkuasa selama 9 hari berbulan 27 Mei hingga 4 Jun lalu itu berjaya mencapai objektif utama dalam membantu mengimbangi kosara hidup rakyat sepanjang musim perayaan. Sebanyak 2,463 pemeriksaan telah dilaksanakan melibatkan peringkat pegeluar, pemborong dan peruncit bagi memastikan kestabilan harga serta bekalan barangan di pasaran. 31 kes diambil tindakan sepanjang tempoh pelaksanaan skim berkenaan melibatkan kegagalan peniaga mempamerkan tanda harga merah jambu. Tiada kesalahan menjual melebihi harga maksimum yang ditetapkan dikesan. Beliau berkata hasil pemantauan mendapati majoriti peniaga serta pihak industri menunjukkan tahap integriti dan pematuhan tinggi termasuk mematuhi harga maksimum bagi 17 jenis barangan harga terkawal yang diwartakan. Sekian berita dari Tau FM yang disunting oleh Asma Asmuni. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Pozitif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Macam biasa, pagi ini bersama saya Bro AK dalam rancangan Positif Pagi Tawau FM, stesen pilihan anda. Pendengar Positif Pagi sekalian, kemarin saya sudah kongsikan kepada anda tentang cara membangkitkan semangat dalam diri. Saya ada pesankan kepada anda tentang apapun masalah yang sedang anda hadapi, jangan pernah berputus asa. Biasalah tu kan, lumrah dalam kehidupan kita ni sebagai manusia biasa, itu pasti akan menghadapi yang namanya masalah, kan? Betulkah? Ada orang diuji dengan masalah keluarga, ada orang diuji dengan masalah keuangan, ada juga orang yang diuji dengan masalah pekerjaan, bahkan ada juga orang yang sedang diuji dengan masalah kesihatan. Kadang kita ni, kita merasa kitalah yang paling diuji oleh Tuhan, sedangkan ada lagi manusia yang jauh lebih berat ujiannya berbanding kita. Betulkah? Pendengar sekalian, dalam keadaan kita sedang dilanda apapun masalah, bermula dari sekecil-kecil masalah sampailah sebesar-besar masalah, tetaplah bersangka baik dengan Tuhanmu. Sesungguhnya Tuhan jauh lebih mengetahui tentang apa yang terbaik untuk kita. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6, yang bermaksud sesungguhnya setiap kesulitan itu terselit kemudahan, setiap kesulitan itu terselit kemudahan. Saya, Bro AK, tidak mampu menyelesaikan masalah anda, tapi di kesempatan ini saya ingin berkongsi tips ringkas bagaimana menghadapi masalah. Yang pertama, tenang dan sabar menghadapinya. Yang kedua, yakin bahwa setiap masalah yang sedang kita hadapi itu pasti akan ada penyelesaiannya. Yang ketiga, berjumpalah dengan orang yang tepat untuk bercerita masalah anda, agar anda lebih tenang dan mendapat khidmat nasihat serta solusi menyelesaikan masalah yang sedang anda hadapi. Okay? Pendengar sekalian, saya mendoakan agar yang mendengar saya pada ketika ini semoga dipermudahkan segala urusan dan sentiasa berada di dalam lembayung lindungan Tuhan. Sekian Positif Pagi Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Ya, betul lah. Di sebalik kesulitan tu ada kemudahan, kan? Jadi itulah.
3: Apa saja ini, orang kata ujian yang kita terima, kan, Kayum?
2: Ya.
3: Ada sejak jalannya tu.
2: Ya, insyaAllah, kan. Allah tidak menguji hambanya tu di luar kemampuannya.
3: Betul.
2: Jadi dia, Allah bagi ujian tu, ni okey ni, boleh ni.
3: Boleh, dia boleh.
2: Dia tidak akan, Allah tidak akan apa ni, berikan yang melebihi kemampuan kita.
3: Betul.
2: Kalau rasa tak boleh, dia takkan bagi. Macam tu. Jadi santai dan relax, okay?
3: Steady.
2: Mendengarkan Tawau FM. Okay. Terima kasih sekali lagi Bro AK. Sudah berkongsikan slot motivasi pagi, soal pagi ni. Dan 8 pagi nanti kita ada berita Sabah FM. Okay, dan selepas itu kami akan kembali sunnah bersama anda nanti di jam ketiga. Jadi ke mana, setia mendengarkan
3: Rentak Pagi.
4: Hai kawan-kawan, kami adalah Sang Wira Rimbawan, memperkenalkan program penghijauan Malaysia, kempen penanaman 100 juta pokok. Kempen ini bertujuan untuk memupuk semangat cintakan alam semula jadi melalui penanaman pelbagai spesies pokok demi masa depan kita dan generasi akan datang. Sebanyak 100 juta pokok akan ditanam di seluruh Malaysia di bawah kempen ini. Tahukah kawan-kawan, pokok adalah hero kita. Ia menyerap gas karbon dan memberikan kita udara bersih untuk bernafas. Selain itu, pokok-pokok juga dapat membantu mengimbangi suhu dan iklim setempat. Kita boleh menanam pokok di kawasan kediaman, sekolah, tepi pantai, tepi sungai dan lain-lain kawasan yang bersesuaian. Dengan menanam pokok, kita boleh menghijaukan bumi kita. Jom beramai-ramai sertai kempen ini. Pokok kita, kehidupan kita.